0: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konvensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil, Insya Bangkalan, Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
2: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasi Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri Kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah Kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
3: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
2: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
0: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
4: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
5: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Perkara Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
4: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
5: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
6: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
5: Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
0: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
8: Ya. Proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemabruran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
9: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu hal yang penting. Bagaimana bertemu andai tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan, hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
8: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci, dinominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya, Sarah Melina. Sarah.
10: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan, jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
11: Lima itu ada wafat. Satu, tapi kita doakan ini insya Allah pun sudah terima. Karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat, dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah usnul khatimah. Jadi Halimah dari Kampar.
10: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
12: Laporan khusus. Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
13: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
12: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
13: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
12: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
13: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
12: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30%. Dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
13: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
12: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
13: Selain menyasar dunia usaha, ketenaga kerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Erlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
14: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu kedepannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
15: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
14: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai Rp26,34 triliun. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum. Namun, keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selecao tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
17: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
18: Kirimkan umpan crossing, dia masuk ke sini, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan, lambangkan umpan crossing!
19: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joao Cancelo sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdulkadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
20: Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang.
19: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
20: Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut.
19: Sementara itu kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sembil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepeken, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep. Bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro1 RRI Sumeneb.
1: Pro1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya informasikan untuk Sumeneb Menyapa ya pagi ini akan menghadirkan topik untuk pagi ini ya. Ini tentang berkaitan dengan Hari Bidan Nasional. Pengabdian Bidan untuk Indonesia Sehat nanti akan dipandu presenter Supriyadi dan juga akan menghadirkan narasumber Firmawati Rozana, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Sumeneb, juga ada Nur Indahsari, Bidan dari Puskesmas Gili Genting, nanti dalam Sumeneb Menyapa pada pukul 8:15 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, Hari Bidan Nasional 2026 menguatkan peran bidan untuk generasi Indonesia yang lebih sehat. Ya, setiap tanggal 24 Juni, Indonesia memperingati Hari Bidan Nasional. Ini sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi para bidan yang telah menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan juga keluarga. Peringatan pada tahun 2026 ini menjadi momentum penting untuk mengingatkan kembali kontribusi besar seorang bidan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di tengah berbagai tantangan pelayanan kesehatan yang terus berkembang. Dan Hari Bidan Nasional ini diperingati setiap 24 Juni ya, bertepatan dengan hari lahir Organisasi Profesi Ikatan Bidan Indonesia atau IBI, yakni pada 24 Juni 1951. Ya, pendengar, bidan memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem kesehatan Indonesia. Mereka tidak hanya mendampingi proses kehamilan dan persalinan, tetapi juga memberikan pelayanan kesehatan reproduksi, edukasi, gizi, imunisasi, keluarga berencana, hingga pemantauan tumbuh kembang anak. Di mana di banyak daerah, terutama wilayah terpencil dan juga kepulauan, bidan ini seringkali menjadi tenaga kesehatan pertama yang diakses oleh masyarakat. Dan perjalanan profesi bidan di Indonesia memang tidak lepas dari sejarah panjang perjuangan para bidan senior yang pada tahun 1951 ini menggelar konferensi bidan pertama di Jakarta. Dari pertemuan tersebut, kemudian lahirlah IBI, Ikatan Bidan Indonesia, yang bertujuan memperkuat persatuan profesi, meningkatkan kompetensi bidan, dan juga mendukung pembangunan kesehatan nasional. Dan sejak saat itu, organisasi tersebut terus berkembang dan menjadi wadah utama bagi bidan di seluruh Indonesia.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Mendengar peringatan Hari Bidan Nasional 2026, ini juga menjadi kesempatan untuk mengapresiasi pengabdian ribuan bidan yang bekerja siang dan malam demi keselamatan ibu dan bayi. Berkat peran mereka, akses layanan kesehatan dasar semakin mudah dijangkau oleh masyarakat. Kehadiran bidan yang profesional dan humanis menjadi salah satu kunci dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan kualitas generasi masa depan. Ya, lebih dari sekedar profesi, bidan merupakan sahabat dan pendamping bagi banyak keluarga Indonesia. Mereka hadir pada momen-momen penting kehidupan, mulai dari kehamilan hingga kelahiran seorang anak. Karena itu, penghargaan terhadap profesi bidan tidak hanya diberikan melalui peringatan tahunan, tetapi juga melalui dukungan terhadap peningkatan kompetensi, kesejahteraan, dan juga perlindungan kerja mereka. Hari Bidan Nasional 2026 mengingatkan seluruh masyarakat bahwa kesehatan ibu dan anak adalah fondasi pembangunan bangsa. Di balik lahirnya generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas, terdapat dedikasi para bidan yang terus bekerja dengan penuh pengabdian. Mereka adalah pahlawan kesehatan yang jasanya akan selalu dibutuhkan oleh bangsa dan negara.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Selamat pagi pendengar. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, ia menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan Miftahul Umar.

0: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konvensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil, Insya Bangkalan, Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
0: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil, karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
1: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC, dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
2: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU, dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
1: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
3: Miftalu Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lintas informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Moderasi beragama penting untuk menjaga kehidupan yang rukun di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, termasuk di Madura. Sikap tengkak tengah, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, menjadi ajaran leluhur yang sejalan dengan nilai-nilai moderasi. Dengan cara inilah, agama benar-benar menjadi sumber kesejukan bagi semua, bukan pemicu perpecahan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Madura mengenal nilai tompang sare tor apental ombe asapo angin yang mengajarkan kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan. Moderasi beragama memperkuat sikap saling menghormati, membiasakan nyareh bei otabe mencari yang baik, serta menjauhi tindakan kasar dan ekstrim. Melalui moderasi, kita membuka ruang dialog, memahami pandangan orang lain, dan menolak kekerasan atas nama apapun ketika setiap individu mampu menerapkan sikap tengkak tengah. Kehidupan sosial menjadi lebih damai dan saling menguatkan. Inilah jembatan penting untuk menjaga persatuan bangsa dan merawat keberagaman sebagai anugerah bersama.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya Anda ikuti Sumedap Menyapa.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, 24 Juni 2026 dan pada hari ini merupakan momentum yang sangat ditunggu-tunggu khususnya bagi para bidan di Indonesia karena pada hari ini merupakan peringatan Hari Bidan Nasional dan juga di Sumedap Menyapa bersama saya Supradi akan mengangkat tema pengabdian bidan untuk Indonesia Sehat. Ini bagaimana perjalanan bidan dan bagaimana tantangannya selama melakukan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di daerah kepulauan. Saat ini kita sudah tersambung dengan Bidan Puskesmas Kilgenting, ada Ibu Nur Indasari yang kita ketahui sudah cukup lama mengabdikan diri di wilayah kepulauan. Kita ingin tahu seperti apa tantangan yang dihadapi, yang sudah bergabung bersama kami di jalur telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Indah.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas.
1: Kabar baik Ibu pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, selamat Hari Bidan Ibu.
2: Terima kasih Mas.
1: Bertugas di Kilgenting, kita ingin ketahui dulu berapa

0: tahun sudah bertugas di sana, Ibu?
1: Saya di Puskesmas Gili Genting itu sudah 14 tahun jalan, mau 15 tahun,
0: Mas. Mau 15 tahun, berarti cukup betul lama dan banyak warna tentunya selama perjalanan 15 tahun ini.
1: Iya, alhamdulillah, iya.
0: Kenapa memilih wilayah kepulauan, Ibu? Yang memotivasi?
1: Mungkin selain saya memang apa ya, karena ini panggilan kemanusiaan sih, Mas. Lebih ke panggilan kemanusiaan ya. Untuk memastikan setiap ibu dan bayi itu di kepulauan mendapatkan hak dan layanan yang layak lah. Hak dan layanan kesehatan yang layak. Demi menyelamatkan dua nyawa tersebut itu. Karena memang notabene-nya bidan itu kan pekerjaannya antara ibu, anak, dan dari yang kecil sampai yang lansia juga gitu. Jadi sebenarnya motivasinya itu yang pertama adalah panggilan kemanusiaan.
0: Oke, karena kalau di wilayah daratan yang dekat dengan kota tentu fasilitasnya lebih memadai. Dan betul, wilayah kepulauan pun ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bu Indah ya.
1: Betul.
0: Yang paling dirasakan tantangan yang selama ini sering dihadapi nih, Bu?
1: Tantangan yang paling sering dihadapi itu seperti sekarang misalnya ya. Ini lagi cuaca, ini lagi buruk-buruknya. Ombak lagi besar-besarnya. Jadi ketika ada pasien yang harus dirujuk, pasien darurat, tapi cuacanya ini lagi ekstrim begini. Jadi Mas, kalau jadi bidan di kepulauan itu mentalnya memang harus mental double. Mentalnya harus ekstra. Kenapa? Karena di samping kita memastikan yang kita bawa itu selamat, juga harus memastikan bahwa keamanan selama di perjalanan itu sampai ke tempat rujukan itu juga aman dan selamat gitu.
0: Dan ini yang selalu menjadi tantangan terberatnya.
1: Betul.
0: Karena harus melalui jalur laut dan kondisi cuaca yang kadang mudah berubah.
1: Betul.
0: Kalau hal-hal yang paling berkesan, ini karena hampir 15 tahun tentu lama pengabdiannya. Hal yang paling berkesan apa yang selama ini dirasakan atau ini susah dilupakan momen-momen ini gitu, Bu?
1: Banyak sebenarnya ya, Mas, ya. Kalau hal-hal yang paling berkesan itu banyak. Dan sering terjadi sebenarnya. Misalnya kita harus merujuk pasien pada saat malam hari. Karena kondisi tertentu pasien itu sudah harus dirujuk dengan kegawat daruratan tertentu. Kondisinya memang sudah harus dirujuk. Maka kita rujuk tengah malam. Perjalanannya itu kan gelap. Kita harus naik perahu, kadang ombak juga. Kemudian di tengah laut itu tiba-tiba si ibu ini, si pasien ini ingin mengejan, ingin melahirkan tiba-tiba. Jadi dia terpaksa, dengan sangat terpaksa dan kondisinya sudah tidak memungkinkan, kita lahirkan di tengah laut. Tapi alhamdulillahnya di tengah keterbatasan tempat, keterbatasan penerangan, alat bidan seadanya, kita tetap harus menyelamatkan dua nyawa sekaligus itu. Dan itu sangat mengharukan dan sangat berkesan gitu, Mas, buat bidan-bidan kepulauan.
0: Oke, ini kan berarti ada kepercayaan sudah terjalin, Bu, antara bidan, petugas kesehatan, dengan masyarakat di wilayah Pulau Gili Genting. Ini awal-awal bagaimana membangun chemistry ini, Bu, kepercayaan ini?
1: Mungkin ya, kalau membangun kepercayaan masyarakat kepulauan itu terhadap pelayanan kesehatan kita itu ya, kita butuh yang namanya pendekatan kultural. Jadi kita melakukan pendekatan, kita melakukan pemerataan fasilitas kesehatan seperti misalnya aktif di Ponkesdes, aktif di Posyandu, lalu keterlibatan kayak tokoh-tokoh masyarakat itu, Mas, kita dekati kayak kiai, kadesnya, kadusnya, kepala dusunnya gitu. Lagi kayak kita harus jemput bola, misalnya kita turun langsung ke masyarakat. Seperti kita pusling gitu, kayak puskesmas keliling kita turun ke masyarakat. Dan yang paling penting itu juga bangun komunikasi yang baik, yang ramah gitu. Pastikan itu masyarakat benar-benar didengar keluhannya. Ketika ada masyarakat yang mengeluh, kita benar-benar dengarkan keluhannya, bukan hanya sekedar diobati. Jadi kadang itu masyarakat cuma didengar saja, itu sudah merasa sembuh gitu, Mas. Apalagi diobati gitu kan.
0: Karena tidak hanya bertugas dalam hal kesehatan, karena kalau bidan di kepulauan juga mendengarkan curhat warga, keluhan-keluhan lainnya gitu, Bu. Harus dijalin ya.
1: Iya, benar.
0: Dan memang ada hal-hal unik, tentu ada tantangan. Kalau dari Ibu sendiri, saat ini apa sih yang paling dibutuhkan, khususnya di wilayah kepulauan yang tentunya fasilitasnya jauh berbeda dengan wilayah kota ataupun daerah-daerah yang dekat dengan kota?
1: Iya, betul. Ini yang paling dibutuhkan ya, seperti contohnya kayak ambulan laut mas, transportasi darurat itu sangat dibutuhkan karena namanya orang lahir kita tidak punya jam dan waktunya, kita hanya mengira-ngira kalau sudah jam malam berangkat kita harus berangkat gitu. Terus juga alat medis seperti USG mungkin ya, karena mengingat dari kota, dari pulau ke kota itu jaraknya, jarak tempuhnya jauh, jadi USG ini sangat membantu gitu. Untuk mendirikan diagnosanya itu harus dengan USG, harus dengan pemeriksaan yang detail. Kemudian misalnya kayak genset ini mas, kan kita di kepulauan masih menggunakan PLTD ya, karena anak genset dan alat penerangan darurat ini kan karena kita masih menggunakan PLTD, jadi kan sering padam, jadi genset ini sangat dibutuhkan juga di kepulauan. Kemudian yang terakhir mungkin rumah singgah mas. Rumah singgah itu kan jadi kalau memang dari sini sudah darurat dan harus dirujuk. Jadi kalau ada rumah singgah itu memudahkan akses kami para bidan dan pasien fokusnya untuk ke alat tempat rujukan terdekat gitu mas.
0: Oke, karena tempat rujukannya belum tentu semuanya fasilitasnya juga siap. Jadi perlu rumah singgah dan fasilitas betul lain untuk mengoptimalkan pelayanan di wilayah kepulauan. Ibu Indah, di momentum Hari Bidan Nasional, pesan dari Ibu Indah kepada para bidan dan juga masyarakat.
1: Pesannya untuk bidan ini ya, teruslah mengabdi dengan ketulusan dan empati. Karena memang profesi kita ini adalah ujung tombak di desa, ujung tombak di masyarakat. Karena profesi bidan ini bukan hanya sekedar pekerjaan, mas, tapi melainkan panggilan jiwa untuk menyelamatkan dua jiwa sekaligus, yaitu ibu dan bayinya. Kalau untuk masyarakat, hargai dan dukung peran bidan, karena dukungan penuh dari keluarga dan lingkungan sangat dibutuhkan agar bidan dapat bekerja secara optimal.
0: Dan terima kasih Bu Nur Indasari sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman di Sumenep Menyapa.
1: Selamat
0: sehat selalu,
1: ya, amin.
0: Lancar selalu, selalu kegiatannya Ibu, karena menjadi garda terdepan yang setiap hari, tanda kutip, berurusan dengan nyawa.
1: Betul,
0: bagaimana menyelamatkan nyawa ibu dan bayi. Sekali lagi terima kasih Bu Nur Indasari sudah bersama kami. Sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, demikian bagaimana cerita dari Bu Nur Indasari, 15 tahun bertugas di wilayah kepulauan, khususnya di wilayah Kecamatan Kili Kenteng, dan tentu tantangan dan kesan-kesan banyak sekali, dan di tengah fasilitas yang tidak semaksimal yang berada di wilayah kota, hal terus dioptimalkan oleh para bidan yang ada di kepulauan, salah satunya oleh Ibu Nur Indasari. Dan kita juga akan berbincang pada momentum Hari Bidan Nasional di tahun ini dengan Ibu Firmawati Rosana, ini Ketua Ikatan Bidan Indonesia Sumenep. Jadi jangan kemana-mana, kami segera kembali.
2: Sumenep Menyapa.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, apain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Kor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
5: Ini dia mana?
6: Yes, emang.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Papi, Nenek. Ini kan
3: mau baca berita dulu. Ini aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Bovendigul bukan sekedar nama tempat. Ia adalah saksi sunyi dari sejarah panjang perjuangan bangsa. Terletak jauh di pedalaman Papua, Bovendigul pada masa kolonial Belanda dikenal sebagai tempat pembuangan para tokoh pergerakan nasional. Mereka yang dianggap berbahaya bagi kekuasaan kolonial dikirim jauh dari pusat perlawanan, terpisah dari keluarga dan tanah kelahiran. Di antaranya Muhammad Hatta dan Sutan Syahrir, dua pemimpin masa depan Indonesia. Beberapa nama lain seperti Tan Malaka, Marco Kartodikromo dan juga Aliarham juga tak lepas dari daftar. Di tempat yang terpencil, para tahanan hidup dalam keterbatasan. Namun, di Bovendigul, ide tentang kemerdekaan justru terus tumbuh. Hari ini, Bovendigul dikenang bukan sebagai tempat pembuangan semata, melainkan sebagai bagian dari jejak sejarah menuju kemerdekaan Indonesia.

0: Sumenep menyapa.
1: Ya, masih di Sumenep menyapa, tentu bersama saya Supriyadi, dan pada hari ini momentum Hari Bidan Nasional dengan tema pengabdian bidan untuk Indonesia sehat. Dan jika kita tadi berbincang dengan Ibu Nur Indasari, Bidan Puskesmas di Klikenting, saat ini kita sudah tersambung dengan Ibu Firmawati Rosana, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Sumenep. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Kabar baik pagi hari ini Bu ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, di tengah kesibukannya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk RRI Bu di Sumenep Penyapa. Ibu ya. Rosana, ini momentum yang sangat bersejarah bagi bidan dan yang ditunggu-tunggu ya. Karena Hari Bidan Nasional, sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Bidan Ibu.
2: Iya, terima kasih.
1: Iya, kalau melihat momentum-momentum seperti ini, kalau di Ikatan Bidan Indonesia Sumenep atau IBI Sumenep, apa kegiatannya Bu yang sudah dijalankan atau yang akan dilaksanakan?
2: Ya, banyak sekali kegiatan karena ini momentum hari tanggal ulang tahun yang ke-75. Jadi kita banyak kegiatan. Di antaranya yang sudah kita laksanakan adalah kemarin itu kita melaksanakan seminar. Kemudian hari ini atau nantinya kita akan tabur bunga ke makam para sesepuh bidan. Terus kemudian anjang sana ke sesepuh-sesepuh bidan. Yang terakhir nanti hari puncak peringatan hari ulang tahun IBI dilaksanakan nanti tanggal 26 Juni 2026 di sekretariat kita sendiri. Karena nantinya kita di tanggal 27 juga ada acara puncak hari peringatan hari ulang tahun bidan di Jawa Timur. Jadi nanti kita ini puncaknya nanti hari Jumat. Ada di situ ada karena hari bidan ini kita maknai sebagai momentum penghargaan dan pengabdian bidan dalam melayani kesehatan perempuan, ibu, bayi, dan keluarga. Jadi bidan itu biasanya bisa hadir di masa kehamilan, persalinan, nifas, hingga pelayanan kesehatan, reproduksi, dan keluarga berencana. Ini itu makna hari bidan bagi profesi kita.
1: Oke, ini sudah puluhan tahun mengabdi sejak dibentuk pada tahun 95 Bu ya. Ini kalau keliru koreksi Bu.
2: Setiap 51 Mas.
1: Iya, ini 1951 ini Bu ya. Yang,
2: ya, 1951. Iya.
1: Oke. Okay. Ini perjalanan yang panjang, kalau Ibu melihatnya perkembangan bidan setiap tahun seperti apa nih Bu Rosana?
2: Iya. Memang perjalanan seorang bidan itu dari tahun ke tahun lebih untuk sekarang ini kita lebih peningkatan

0: kompetensi bidang. Mm-hmm. Jadi perlu teman-teman itu ilmu kebidanan itu terus berkembang. Jadi bukan hanya menolong persalinan, kemudian menolong persalinan pun juga ada perkembangannya. Jadi dulu itu ada 60 langkah, kembali ke 58 langkah persalinan, sekarang kembali lagi ke 60 langkah persalinan, itu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi diharapkan untuk bidan-bidan itu untuk terus mengupdate ilmu dan yang terus dicanangkan oleh teman-teman, oleh IBI itu bahwa bidan harus tetap menjaga etika profesi bidan dan terus meningkatkan kompetensi bidan.
1: Baik. Kalau di era yang semakin modern, di era digital, apa tantangan yang dirasakan, Ibu?
0: Tantangan sekarang ini bidan perkembangan teknologi kesehatan. Mm-mm. Kemudian arus informasi di media sosial yang belum tentu benar, kadang perlu kita klarifikasi lagi, serta meningkatkan harapan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang cepat, aman, dan berkualitas. Jadi kita memang tantangan kita di era teknologi kesehatan ini dengan media sosial dan aplikasi-aplikasi yang semakin terus berkembang, yang setiap hari ada tambahan aplikasi-aplikasi untuk pekerjaan kita. Itu mungkin tantangan bidan di era sekarang ini. Karena di teknologi kesehatan juga itu regulasi. Regulasi itu sering banget kita berganti. Jadi tantangan bidan tidak seperti dulu yang regulasi itu lama sekali undang-undangnya. Yang sekarang ini ada regulasi-regulasi baru yang harus disesuaikan dengan teman-teman bidan yang bekerja di bawah. Ini mungkin yang perlu tantangan kita sekarang ini.
1: Update terus, Bu, ya?
0: Iya, harus update terus.
1: Karena tantangannya sekarang, kalau dulu bagaimana pelayanan langsung kepada masyarakat, saat ini juga di manajemennya harus bagus juga.
0: Teknologi
1: Bu, ya?
0: Kesehatan, ya. Betul. Informasi media kesehatan, media sosial, itu ya.
1: Iya, karena perkembangannya sangat pesat dan tantangannya juga semakin banyak untuk bidan. Bu, ini khusus di Sumenep, tentu banyak tidak hanya daratan namun juga banyak kepulauan.
0: Iya.
1: Fasilitas-fasilitas pendukung ini juga disampaikan apa yang dibutuhkan, apa yang harus dimaksimalkan itu, Bu, kepada pemerintah.
0: Ya, memang sekarang itu meskipun di kepulauan itu sekarang pemerintah itu begitu memperhatikan, apalagi untuk pelayanan kesehatan ibu hamil itu. Ya. Bahkan di kepulauan sekarang sudah setiap puskesmas itu ada USG, ada call center 112 yang itu perlu untuk teman-teman kita lakukan di era sekarang ini, call center. Jadi bagaimana kita memberikan pelayanan cepat dan aman kepada ibu itu. Jadi untuk sarana prasarana ya, ada kepulauan yang sangat terpencil itu yang masih belum. Kemarin itu kita sempat itu ada di kepulauan mana itu, di Sasek perujukan pasien itu masih kita menggunakan karena memang kondisi demografisnya itu rujukan pasien ke Abuja itu sampai dengan menggunakan di gendong, jadi dipikul itu Jadi itu mungkin juga perlu dipikirkan juga masalah sarana dan prasarana yang mendukung untuk pelayanan kita ke depannya.
1: Oke. Bu, ini bidan kan berhadapan dengan kesehatan masyarakat, ibu dan anak, terus juga tantangannya bagaimana penanganan stunting. Ini koordinasi antar bidan update terus, Bu, ya? Ada kegiatan rutin terus bagaimana setiap momentum harus ada evaluasi?
0: Iya. Itu untuk di pencegahan stunting itu kita bukan cuma dengan bidan kolaborasinya. Kita banyak itu lintas sektornya itu harus berjalan semua. Mulai dari sektor KB, karena di stunting ini yang kita perlukan bukan penanganan stuntingnya, tapi pencegahannya. Jadi kita peran bidan itu sangat besar, mulai dari edukasi calon pengantin itu kita kerjasama lintas sektoran dengan KUA, terus kemudian pendampingan ibu hamil, pemantauan gizi ibu dan anak ini juga bukan bidan saja tapi petugas gizi, promosi ASI eksklusif, MPASI yang tepat, ini

0: adalah pencegahan-pencegahan stunting yang harus kita lakukan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan bukan hanya dengan bidan tapi dengan lintas-lintas sektor dan lintas program yang dibutuhkan oleh untuk pencegahan stunting ini.
1: Oke, karena kolaborasi dengan semua pihak penting dan menjadi tujuan untuk mencapai satu tujuan, Bu ya, bagaimana kesehatan masyarakat ini bisa tercapai dan optimal. Ibu, di momentum Hari Bidan Nasional ini, dari Ibu sendiri sebagai Ketua IBI, Ikatan Bidan Indonesia Sumenep, apa yang disampaikan kepada bidan dan juga masyarakat?
0: Ya, untuk teman-teman bidan, kami ucapkan selamat Hari Bidan Nasional yang ke-75. Terima kasih kepada seluruh bidan Sumenep khususnya dan Indonesia yang terus mengabdi dengan tulus untuk kesehatan perempuan, ibu, dan anak Indonesia. Untuk pesan untuk masyarakat di Hari Bidan ini adalah mari bersama kita menjaga kesehatan ibu dan anak demi menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Bidan siap menjadi sahabat keluarga dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik. Mungkin itu aja.
1: Iya. Oke, sukses selalu Ibu. Terima kasih Ibu.
0: Oke, terima kasih.
1: Irmawati Rosana sudah bersama kami di Sumenep Menyapa RRI Sumenep. Dan selamat Hari Bidan, Ibu. Sekali lagi.
0: Terima kasih.
1: Ya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, di momentum Hari Bidan Nasional, kita tentu terus mendukung upaya-upaya bagaimana program menyehatkan masyarakat, meningkatkan mutu kesehatan masyarakat, dan bidan sebagai salah satu garda terdepan untuk menciptakan kesehatan masyarakat yang lebih baik, tentu juga harus kita dukung, dan apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi kendala juga semoga semuanya bisa teratasi dengan baik. Saya Supradi, pada kesempatan hari ini undur diri pada program Sumenep Menyapa dengan tema pengabdian bidan untuk Indonesia Sehat. Dan jangan kemana-mana, juga di RRI Anda bisa mengikuti berbagai informasi menarik, tidak hanya melalui siaran radio, namun kita juga memiliki berbagai channel seperti halnya RRI Sumenep.net dan juga kanal rri.co.id. Dan juga jangan lupa untuk selalu mendengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Saya Supradi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa.
3: Sumenep pagi ini.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim hantavirus sedang dirilis sebagai pandemi COVID-19 jilid 2. Faktanya, klaim bahwa hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 merupakan kabar tidak benar atau hoax. Dilansir dari sumber terpercaya, cuplikan video yang beredar pada unggahan di media sosial adalah rekaman proses syuting dari iklan Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel. Dalam rekaman itu terlihat sejumlah orang mengenakan pakaian hazmat dalam sebuah pesta pernikahan. Sampai saat ini tidak ada bukti yang membenarkan klaim bahwa hantavirus merupakan COVID-19 jilid 2 atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Sumenep.net. Halo RRI, kembali hadir ke ruang dengar dan YouTube Anda di hari ini Rabu 24 Juni 2026. Dan senang sekali saya Ani Purnama bisa menyapa Anda semuanya. Pagi ini semoga Anda dalam kondisi yang sehat dan terus semangat menjalani aktivitas dimanapun berada ya. Dan tentunya di Halo RRI pagi ini saya tidak sendiri ya, karena ada rekan-rekan tim kerabat kerja kami. Untuk produser Halo RRI ada Faisal Warid, pengarah acara pagi ini ada Rukaya Zen. Kemudian untuk gatekeeper Sumenep ada Waisul Karni, gatekeeper Sampang Ima Fadilah. Untuk teman-teman dari tim RRI Net ada Septian Yuda dan Ahmad Zaini. Juga untuk tim teknik ada Wasilatur Rahman di Sumenep serta Ahmad Mulis di Sampang. Baik, mendengar dan pemirsa, Anda juga bisa memantau siaran kami melalui 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, juga melalui 100,8 FM RRI Sampang, kemudian juga aplikasi RRI Digital dan juga YouTube RRI Sumenep Net. Kami pagi ini juga akan membuka line telepon ya pendengar, untuk Anda yang nantinya bisa menyampaikan aduan, keluhan maupun informasi yang terjadi di sekitar Anda. Dan di pagi ini Anda bisa bergabung nanti di 0328662317, 0328665396 untuk redaksi Sumenep ya, serta di 0323-323-554 untuk redaksi Sampang. Dan juga Anda bisa mengirimkan WhatsApp di 0811-33-45101. Baik, pendengar dan juga pemirsa, pagi ini saya akan menghadirkan review terlebih dahulu ya untuk Halo RRI edisi sebelumnya, beberapa yang sudah terkonfirmasi. Yang pertama dari Bapak Ramadi Sampang, di mana Jalan Jamaluddin depan asrama Polres sekarang sering dipakai mobil parkir. Kadang lama, padahal itu pertigaan jalan dengan garis tidak putus-putus. Kemudian jalur ramai juga menyulitkan dan membahayakan, terutama saat gelap. Mobil yang diparkir juga warnanya gelap. Sampai kejadian pemotor kaget, ternyata ada mobil dan menyerempet di tempat tersebut. Sudah terkonfirmasi bersama Kasi LLJ di Sub Sampang, Bapak Edi Sutrisno. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, yang sudah terkonfirmasi aduan dari Bapak Hendra Cipta di Sumenep. Ini tentang operasi patuh yang digelar kepolisian untuk ketertiban berlalu lintas. Ini bagaimana dengan sepeda motor untuk aktivitas pertanian? Kondisi kendaraan jelas sudah tidak sesuai standar ya, katanya Pak Hendra. Apakah ada pengecualian? Karena sepeda motor yang digunakan petani ini murni untuk bekerja atau mengangkut hasil panen di sawah. Dan sudah terkonfirmasi Senin kemarin oleh Kanit Kamsel Satlantas Polres Sumenep, Ibda Yudi Kurniawan. Dan selanjutnya yang sudah terkonfirmasi juga aduan dari Bapak Saiful di Sumenep ya, menanyakan kapan jadwal kedatangan jemaah haji Sumenep dan apakah kedatangan dalam satu hari atau dipisah menjadi beberapa hari. Pertanyaannya ada dua ini ternyata ya, mengenai konvoy kendaraan saat kedatangan jemaah haji, apakah itu boleh dilakukan. Nah, sudah terkonfirmasi juga oleh Kanit Kamsel Satlantas Polres Sumenep, Ibda Yudi Kurniawan. Baik, yang sudah terkonfirmasi selanjutnya aduan dari Bapak Yahya di Sumenep. Saya membaca berita di rri.co.id, itu berkaitan dengan pendaftaran secara digital untuk kunjungan di Rutan Sumenep. Seperti apa proses pendaftarannya? Dan jawabannya adalah Rumah Tahanan Negara atau Rutan kelas 2B Sumenep ini terus mempercepat transformasi pelayanan publik yang berbasis digital melalui inovasi e-laksi atau layanan kunjungan dan juga interaksi elektronik. Jadi calon pengunjung ini tidak perlu lagi mendaftar secara manual karena sudah bisa melalui e-laksi. Dan e-laksi ini pendengar tidak hanya melayani pendaftaran kunjungan ya, tetapi juga ternyata bisa diakses untuk pengajuan penangguhan penahanan dan lainnya. Ini informasinya dikonfirmasi oleh Humas Rutan Sumenep. Dan juga aduan masyarakat yang sudah terkonfirmasi selanjutnya ada dari Ibu Elis di Jalan Panglima Sudirman Sampang ya, ini mengenai kelangkaan dan juga naiknya harga BBM pendengar. Saya sebagai ibu rumah tangga yang rutin mengantar anak ini merasa terbebani dan harus segera diselesaikan ya, sudah terkonfirmasi juga. Kemudian dari Bapak Aldi di Sampang, saya pekerja yang pulang pergi Sampang Bangkalan. Kondisi BBM bersubsidi di Korong, di SPBU maupun eceran, sehingga saya pakai Pertamax. Jelas ini sangat membebani karena harga Pertamax-nya mahal. Baik, selanjutnya yang sudah terkonfirmasi juga dari Bapak Eko Wahyudi di Kamal Bangkalan. Sejak beberapa hari terakhir, Pertalite di beberapa SPBU kosong ya. Ini juga terjadi di eceran. Pemerintah harus menjelaskan kenapa Pertalite sulit sekali. Dan di Halo RRI edisi Senin kemarin, ini sudah dikonfirmasi aduan ini oleh analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Bapak Abdi Bari. Dan selanjutnya yang sudah terkonfirmasi dari Anies di Sumenep, apakah benar ya ada pemadaman listrik total sampai 3 hari? Menanggapi flyer ini, berikut statement resmi yang dikeluarkan oleh pihak PLN ya. Jadi terkait dengan beredarnya informasi ini bahwa dapat disampaikan flyer tersebut bukan produk dari PLN sehingga informasi di dalamnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan terkait pengumuman manajemen beban akan kami sampaikan melalui pesan yang dikirim ke pelanggan yang terdampak. Kami terus berupaya mempercepat pemulihan pembangkit agar kondisi ini segera membaik dan para pelanggan mendapatkan listrik secara andal. Hal ini sudah dikonfirmasi oleh Bapak Fahmi Fahresi, manajer PLN UP3 Madura. Baik, terakhir ya yang sudah terkonfirmasi juga di Halo RRI edisi sebelumnya, edisi Senin kemarin, ada Supriyadi di Pereci Sumenep, di mana untuk jaringan XL maupun Telkomsel di daerah saya internetnya kurang baik, kendalanya apa? Aduan ini sudah terkonfirmasi oleh Bapak sudah dikonfirmasi oleh Bapak Raka Ardiansyah dari pihak Telkomsel. Dan untuk yang belum terkonfirmasi pagi ini kita akan bahas ya bersama, kita carikan solusi bersama. Di antaranya ada dari Sampang mengenai penanganan trotoar yang rusak ya pendengar. Juga ada dari Bapak Jamal di Gapura Sumenep, ini mengenai peternak ayam yang butuh info bantuan pakan ternak ya, pelatihan atau bantuan lain yang berkaitan dengan peternakan. Juga ada dari Bapak Hendra Cipta di Sumenep dengan aduan atau informasi, jika saya bangun toko di dekat jalan raya yang ada trotoar tapi kondisi trotoarnya tinggi, itu apakah bisa direndahkan tetapi fungsi trotoar tetap barangkali ya. Ya, mohon ada penjelasan. Baik, kita akan bahas pagi ini di Halo RRI, tapi sebelumnya saya sapa dulu ini rekan-rekan gatekeeper yang bertugas pagi ini. Untuk Sumenep ada Rukayah Zen dan juga Sampang ada Ima Fadila. Ya, perempuan semua pagi hari ini, senang sekali saya cantik semuanya. Selamat pagi Rukayah Zen dan Ima Fadila.
2: Selamat pagi.
3: Senang sekali.
1: Pagi. Senang sekali baru melihat saya ya di sini ya.
2: Senang sekali kita bertiga bisa bertemu di sini.
1: Iya, alhamdulillah. Apa kabar ini untuk Sumenep, Rukayah Zen? Rukaya Zen ya.
4: Alhamdulillah pagi hari ini cerah Ani di studio kita.
1: Alhamdulillah cerah ya, meskipun tanggalnya sudah agak-agak kurang cerah begitu ya Rukaya Zen ya.
4: Betul. Sudah di penghujung begitu ya.
1: Baik. Untuk Sampang apa kabar ini, cuacanya bagaimana Mbak Ima?
5: Alhamdulillah pagi hari ini Sampang dingin, sejuk begitu ya, setelah dari subuh diguyur hujan lebat. Meskipun frekuensinya nggak lama, tapi itu cukup mengubah suasana pagi ini.
1: Wah, mantap ya. Yang penting kita harus tetap semangat, memberikan energi positif untuk pendengar dan juga pemirsa yang sedang menonton Halo RRI di pagi ini. Baik, untuk beberapa yang butuh konfirmasi nih ya, untuk hari ini dari Sampang diantaranya tentang penanganan trotoar rusak, kemudian dari Sumenep tentang peternak ayam yang butuh info bantuan makan ternak, dan juga dari Sumenep kembali tentang trotoar ya. Nah, saya ke Ima Fadila dulu barangkali ya Rukaya ya. Oke, baik. Ima Fadila, ini untuk Sampang tentang penanganan trotoar rusak. Ini bagaimana Mbak Ima?
5: Ya, sampai saat ini belum bisa dikonfirmasi, belum mendapatkan jawaban resmi begitu dari yang pihak terkait. Kami akan terus mencoba untuk menghubungi OPD terkait dengan penanganan ini, karena untuk beberapa penanganan fisik begitu emang agak ada perlambatan begitu ya sejak adanya pembatasan dana transfer daerah gitu. Jadi sejauh ini dari pihak Pemkab setempat berusaha untuk memberikan jalan alternatif begitu ya, dengan ada sempat juga disampaikan oleh sekretaris daerah Kabupaten Sampang bahwasanya untuk mengaktifkan gotong royong begitu untuk yang fasilitas umum yang digunakan bersama, tetapi biasanya ini disarankan untuk yang digunakan di sekitar warga begitu. Tapi kalau untuk fasilitas trotoar, kemudian jalan yang didanai dari APBD masih menunggu konfirmasi lebih lanjut begitu. Jadi emang disarankan untuk menggiatkan kembali gotong royong, dan itu sudah dilakukan di Kecamatan Sampang. Bapak Camat juga sudah memberi contoh begitu. Sering kali ada kegiatan yang melibatkan swadaya masyarakat.
1: Kegiatan apa terbaru yang melibatkan swadaya masyarakat untuk gotong royong ini Mbak Ima?
5: Oke. Kalau dari Kecamatan Sampang, Bapak Camat juga menyampaikan untuk yang terbaru di sini adalah untuk mengaktifkan Siskamling, kemudian juga untuk mengaktifkan keamanan bersama, kemudian untuk bersih desa, bersih-bersih lingkungan. Jadi bila mana fasilitas di situ ada kerusakan, ya diperbaiki bersama, karena emang digunakan digunakan oleh masyarakat dan diswadaya oleh masyarakat begitu.
1: Nah, untuk yang butuh konfirmasi pagi ini tentang trotoar itu di daerah mana tepatnya, Mbak Ima? Di Sampang. Trotoar yang mana?
5: Baik, kalau untuk trotoar yang mengalami kerusakan untuk di pusat kota itu tidak terdeteksi begitu ya, untuk di alun-alun tidak ada. Tapi biasanya yang mengalami kerusakan ini di daerah yang pinggir begitu. Jadi bukan di pusat kota yang sering dipakai untuk aktivitas bersama. Biasanya ini yang jarang digunakan oleh pejalan kaki. Entah itu pejalan kakinya malas lewat karena sudah rusak begitu ya. Di Jalan Imam Bonjol ada amblas begitu, trotoarnya amblas karena banjir. Nah, sampai saat ini belum bisa diperbaiki dan belum ada kejelasan juga akan diperbaiki kapan. Sempat juga sudah diperbaiki, tapi hanya proses pengerukan drainase di bawah trotoar itu. Jadi trotoarnya sendiri belum ada perbaikan.
1: Ada pengaruh nggak ya kalau drainasenya yang dibetulkan duluan daripada trotoarnya? Padahal kan ini aduannya trotoar gitu, Ima.
5: Yang jelas kondisi trotoar saat ini belum ada perubahan positif. Betul, drainase itu sudah berjalan, jadi sudah tidak ada lagi genangan dan bau menyengat begitu yang tersebar dari trotoar yang amblas itu. Jadi drainase sudah lancar, tapi posisi trotoar itu belum ada perbaikan yang nyaman untuk pejalan kaki melewati. Jadi masih ada istilahnya itu masih ada berlubang, kemudian pecah, kemudian agak miring begitu.
1: Oke, baik. Untuk informasi lainnya apa Mbak Ima pagi ini dari Sampang?
5: Oke, yang masuk di redaksi Sampang pagi hari ini dari Naila, dari Jamaluddin. Ini daerah Kelurahan Gunung Sekar begitu ya. Sampah di beberapa titik dalam kota diangkutnya itu semakin siang, tambah kesini tuh semakin siang. Kalau dulu pagi tuh udah rapi begitu ya. Sekarang sekitar jam 8 itu masih banyak yang belum terangkut begitu. Jadi terasa kurang nyaman kan, itu sudah jam-jam orang sibuk dan jam berangkat kerja. Jadi yang disampaikan oleh Mbak Naila, sampah di beberapa titik diangkutnya sekarang akhir-akhir ini semakin siang, terasa kurang nyaman saat jam berangkat kerja. Dan ini di titik tepatnya yang sering saya juga jumpai begitu ya, sebagai orang Sampang merasakan di sepanjang jalan Panglima Sudirman. Itu emang terasa sekali, itu bak sampah kan besar-besar di situ ya. Kemudian ini juga kata Mbak Naila, tempat sampah yang ada di pertigaan Jamaluddin itu sudah rusak, sudah lama, tapi belum diganti. Jadi pecah, kondisinya miring gitu, belum diganti sampai dengan sekarang. Begitu.
1: Oke. Informasi dari Mbak Naila itu melalui apa? WhatsApp, voice atau apa?
5: Oke, melalui WhatsApp RRI Sampang.
1: Oke, baik. Dan apakah sudah ada narasumber yang akan mengkonfirmasi Mbak Ima terkait hal ini?
5: Oke, kami pagi sedang ini terus mencoba untuk menghubungi Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan di LH Perkim Kabupaten Sampang.
1: Oke, masih dicoba ya?
5: Oke, masih.
1: Belum tersambung masih ya? Oke.
5: Belum.
1: Baik, barangkali ada informasi lainnya Mbak Ima?
5: Oke, sejauh ini masih itu dulu, Ani.
1: Oke, baik. Terima kasih, Ma Fadila dari Sampang. Kita tunggu update dengan narasumbernya ya, untuk mengkonfirmasi masalah sampah ini ya. Mbak Ima?
5: Ya, okay, baik. Terima kasih, Ani. Kami akan terus coba update.
1: Ya, baik. Untuk selanjutnya, saya menuju gatekeeper Sumenep, ada Rukaya Zen. Ya, Rukaya Zen, tadi yang kita butuh konfirmasi itu ada dua ya,
4: ya betul.
1: Ada dua aduan dari masyarakat itu. Yang pertama apa tadi ya, sebelum trotoar ya,
4: ya
1: trotoar itu baik. Ini ada dari Pak Jamal di Gapura. Nah, ini dia. Peternak ayam katanya butuh info bantuan pakan ternak. Ini untuk pelatihan atau bantuan lain yang berkaitan dengan peternakan. Bagaimana ini, Rukaya?
4: Ya, Ani, kita akan coba untuk mengkonfirmasi kepada Dr. Zulfa, begitu, Dr. Hewan Zulfa, ini Kabid Keswan di DKPP Sumenep, untuk mengkonfirmasi terkait dengan bagaimana terkait dengan bantuan, kemudian juga pelatihan ataupun berkaitan dengan bantuan lainnya yang ada di bagian peternakan, begitu, Ani. Dan ini nanti akan segera dikonfirmasi, Ani. Kita sudah coba menghubungi beliau dan ini masih akan kita coba untuk mengkonfirmasi apakah beliau akan mengkonfirmasi melalui via telepon ataupun Zoom begitu, Ani.
1: Oke, jadi masih diupayakan juga ya, untuk komunikasi bersama pagi ini Dokter Zulfa ya, Dokter Hewan ya.
4: Betul, Dokter Hewan.
1: Dokter Hewan Zulfa. Baik, ini tentang sebenarnya ini bukan aduan tapi pertanyaan ya dari Pak Jamal di Gapura,
4: ya,
1: di mana peternak ayam ini butuh info bantuan pakan ternak ya. Jadi kalau selama ini Rukaya tentang bantuan pakan ternak ini, apakah ada informasinya memang selama ini ada atau memang tidak ada ini?
4: Nah, kalau tadi saya sempat mengkonfirmasi begitu ke Dokter Hewan Zulfa bahwa memang untuk saat ini bantuan pakan di Dinas Dinas Ketahanan Pangan ini memang belum ada begitu, Ani. Dan untuk pelatihan mungkin ada beberapa program yang ada untuk tahun ini dan mungkin nanti akan dicoba diberikan atau dikonfirmasi langsung oleh Dr. Zulfa begitu Ani.
1: Seperti itu ya.
4: Ya betul.
1: Baik. Nah, kalau yang
4: Pak Hendra
1: dari
4: kita, ya?
1: Peternak iya, dari peternak ayam ini kita masih terus upayakan teman-teman Gatekeeper untuk tersambung ya dengan Ibu Dr. Zulfa. Kita barangkali ke aduan selanjutnya ya, Rukaya Zen ya. Dari Pak Hendra Cipta di Sumenep, katanya kalau bangun toko di dekat jalan raya yang ada trotoar tapi kondisi trotoarnya itu tinggi, apakah bisa direndahkan tetapi tidak mengubah fungsi trotoar? Barangkali ini pertanyaannya begitu ya.
4: Ini agak sama dengan yang Sampang ya.
1: Kalau yang
4: trotoar
1: di Sampang
4: juga ya.
1: Trotoar juga, tapi bedanya kalau di Sampang trotoarnya rusak,
4: Rukaya. Yang ini minta dikebawahin.
1: Iya, ini minta direndahkan ya posisinya okay. Tapi tidak mengubah fungsi dari trotoar itu sendiri. Apakah ini melanggar aturan ya atau bagaimana ya? Bagaimana untuk konfirmasinya pagi ini ke siapa nih, Rukaya?
4: Iya, kita akan coba konfirmasi ini ke pihak terkait begitu ya Ani. Nanti biasanya ini di bagian Dinas Bina Marga mungkin ya.
1: Iya.
4: Nantinya.
1: Oke, baik. Ya. Baik, ada informasi lain barangkali Rukaya dari Sumenep?
4: Sementara untuk saat ini masih dua aduan tersebut Ani dan kita akan coba nanti ada beberapa aduan dari kepulauan begitu. Nanti kita akan coba berikan baik melalui voice note atau melalui telepon begitu Ani.
1: Okay.
4: Kita akan coba.
1: Baik, baik. Saya masih menunggu ini ya ceritanya pagi ini ya dari teman-teman di Sampang dan juga dari Gatekeeper di Sumenep, beliau-beliau yang bisa mengkonfirmasi untuk aduan-aduan masyarakat pagi ini. Baik, untuk pendengar saya buka line telepon, silakan yang akan bergabung di redaksi Sumenep 0328662317 dan juga 665396. Kemudian Anda juga bisa mengirimkan aduan, informasi dan pertanyaannya barangkali di WhatsApp Pro 1 RRI Sumenep 0811334501. Dan baik, untuk Sampang, ya, sudahkah terkonfirmasi Ima Fadila untuk permasalahan trotoar yang rusak ini bagaimana?
5: Mohon waktu dulu Ani, kami sedang terus mencoba menghubungi pihak terkait begitu ya.
1: Baik. Baik, baik, kita tetap tunggu ya Ima Fadila dan juga pendengar serta pemirsa. Halo RRI akan kembali hadir sesaat lagi.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi kita banyak.
5: Ini dia menang.
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Papi, Devi.
3: Ini kan mau baca berita online tuh. Ini aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya.

Jauh sebelum Nusantara dikenal sebagai Indonesia, wilayah ini telah menjadi pusat perhatian dunia. Bukan karena emas atau perak, melainkan karena rempah-rempah. Cengkeh, pala, lada, dan kayu manis tumbuh subur di Kepulauan Nusantara dan menjadi komoditas paling berharga pada masanya. Dari pelabuhan-pelabuhan Nusantara, rempah-rempah berlayar menyusuri jalur rempah, menghubungkan kepulauan di Indonesia dengan India, Arab, Cina, hingga Eropa. Jalur ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga pertukaran budaya, bahasa, dan pengetahuan. Namun besarnya nilai rempah juga memicu persaingan dan penjajahan. Bangsa-bangsa Eropa datang, berebut menguasai sumber rempah Nusantara. Meski demikian, jalur rempah meninggalkan warisan penting, yaitu Nusantara sebagai pusat peradaban maritim dunia.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, kembali kita di Halo RRI untuk edisi hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Baik, tadi pertanyaan ya dari Gapura. Oke, ini tentang dari Bapak Jamal di Gapura. Peternak ayam butuh info bantuan pakan ternak dan pelatihan atau bantuan lain yang berkaitan dengan peternakan. Saya menuju Rukaya Zen, sudah terkonfirmasi dengan dokter hewan Dr. Zulfa.
2: Ya, Ani, ya. Kita sekarang sudah akan siap untuk on air begitu melalui via telepon bersama Baik. Dengan Kabid Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep dengan Dr. Zulfa.
1: Baik, baik ya, kita sambungkan ya. Ya.
2: Silakan Ani.
1: Ya. Baik, kita segera menuju Kabid Kesehatan Hewan DKPP Sumenep, Dr. Zulfa. Assalamualaikum, Ibu Dokter.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu pagi ini untuk Halo RRI, Ibu Dokter.
3: Ya, baik. Sama-sama.
1: Ya, Dokter, barangkali bisa dijelaskan ini untuk bantuan pakan ternak apa saja yang sedang digulirkan DKPP Sumenep untuk tahun 2026. Ini berkaitan dengan pertanyaan dari pendengar kami, Bapak Jamal di Gapura. Silakan, Dokter Zulfa.
3: Terima kasih. Yeah. Perlu kami jelaskan kalau untuk bantuan, kami di dinas tidak pernah ada bantuan yang berupa kayak hibah kepada ini. Dari maksudnya dari anggaran dinas tuh tidak ada.
1: Tidak ada ya, dokter?
3: Iya, tidak ada.
1: Oke, baik.
3: Mungkin kalau misalnya dalam hal pelatihan, sosialisasi, bintek itu kemarin biasanya yang kami lakukan itu ada ini BUMDES yang mengadakan dari BUMDES, kami diundang untuk sebagai narasumber seperti itu.
1: Seperti itu. Tapi kalau dari DKPP sendiri belum ada ya?
3: Belum
1: sampai
3: ada
1: saat ini ya? Oke. Okay. Oke, baik. Nah, Dokter Zulfa, ini mengenai tantangan yang paling sering dihadapi di lapangan nih, dokter, saat di musim kemarau atau saat harga pakan naik, ini tantangannya apa, dokter?
3: Biasanya kan harga pakan naik tidak diimbangi dengan harga telur yang tinggi, yang naik juga kan, biasanya harga telurnya tetap, pakannya naik gitu. Nah, itu tantangannya ya peternak, kreativitas dari peternaknya. Jadi peternak itu kreatif untuk membuat itu sendiri pakan, campuran pakan yang pas. Tapi karena kalau pakan tuh kan nggak bisa serta merta langsung nggak pakai konsentrat tuh nggak bisa, pasti tergantung dengan konsentrat. Tidaknya maksimal itu untuk campuran di luar konsentratnya itu maksimal tuh 40%.
1: Oke.
3: Jadi separuhnya tetap tergantung ke konsentrat.
1: Begitu ya. Nah, ya. Selain pakan konsentrat nih, Dr. Zulfa, untuk program pengembangan hijauan pakan ternak yang didorong oleh DKPP seperti apa, dokter?
3: Kalau HMT itu kami ada pemberian kayak stek rumput itu biasanya pada ini Mbak, penerima hibah yang kayak sapi, tapi yang bantuan keuangan tuh biasanya dari kelompoknya sendiri menganggarkan untuk ini pakan seperti itu, HMT. Kalau misalnya memang cuma butuhnya sedikit, monggo ke ini, ke Puskeswan Gandeng tuh di belakang tuh ada HMT. Monggo di sana silahkan memotong sendiri, nggak apa-apa monggo.
1: Seperti itu ya.
3: Mungkin untuk ditanam di lahannya sedikit berapa stek, silahkan mengambil sendiri, dan mungkin dengan 20 cm sudah cukup untuk dilakukan anus 15 cm aja sudah cukup kok untuk ini, untuk ditanam. Asalkan disiram, dia itu sudah banyak. Misalnya 50 stek itu, 50 stek ukuran 15 cm itu, itu bisa ditaruh di pinggir-pinggir sawah itu sudah bisa. Asalkan dirawat.
1: Baik. Ya, baik. Dokter, tadi juga ada pertanyaan dari Bapak Jamal di Gapura. Ini terkait dengan pelatihan untuk para peternak nih, dokter. Materi apa saja yang kemudian menjadi fokus dari DKPP Sumenep tahun ini bagi para peternak?
3: Kalau, mohon maaf, seperti yang saya sampaikan tadi, biar nggak diulang lagi pertanyaannya. Untuk pelatihan kami nggak ada. Kami kemarin BIMTEK itu berbarengan dengan dijadikan di acaranya BUMDES.
1: Oke, baik.
3: Jadi BUMDES mengundang kami sebagai narsum, itu tata cara kayak manajemen peternakan kayak gitu. Kalau misalnya peternak membutuhkan, bisa kami apa dengan ini, mungkin kami menganu ke apa, bisa mengajak kerjasama dan bisa di apa, untuk biayanya seperti yang sudah pernah dilakukan tahun lalu, itu biayanya dari kayak perkumpulan peternak gitu yang membiayai. Jadi misalnya butuhnya apa, kayak pencampuran pakan. Jadi peternak yang menanggung biayanya semua.
1: Baik, tadi pertanyaan saya tentang bantuan apakah ada. Kali ini baru pertanyaan tentang pelatihan yang ternyata juga tidak ada ya, dokter. Baik, terima kasih sudah bersama kami untuk pagi ini. Tapi terakhir kali nih, dokter, pertanyaan terakhir dari saya. Pesan apa yang ingin Ibu Dokter sampaikan kepada para peternak di Sumenep supaya bantuan pakan dan apa namanya, supaya mereka apa ya, meskipun belum ada bantuan pakan ataupun pelatihan dari DKPP sendiri, tetap bisa semangat begitu di bidangnya. Silakan Ibu Dokter.
3: Pertama harus tetap menjaga, terutama ini ya, kayak kesehatannya, kesehatan ternaknya. Jadi kadang peternak itu hanya pelihara tanpa memikirkan ini nanti kesehatan keberlanjutannya gimana. Jadi vaksin itu tetap harus dilakukan, karena kalau sudah sakit, kalau sudah kena virus itu kan kematiannya, kerugiannya lebih tinggi. Jadi sebabnya vaksin tetap rutin, kayak meskipun di sini nggak ada AI, tapi tetap harus ada vaksin untuk AI, karena dulu pernah ada penyakit AI. Mungkin itu. Terus yang kedua, berusaha mencari apa, kan bisa dari mungkin dari peternak-peternak yang lain di luar Sumenep yang sudah bisa mencampur pakan seperti apa, dan dijaga ke ini, ke tempat pembelian puletnya. Jadi harus ada jadwal apa, kayak vaksinnya tuh harus dilanjutkan. Misalnya ini sekarang harus vaksin apa itu, melanjutkan jadwal itu. Itu. Jadi kalau misalnya ada musim virus apa gitu, jadi kan nggak langsung geruduk mati, kan nggak menambah kerugian. Mungkin juga pengetahuan dari masyarakat juga perlu. Misalnya mau konsultasi ke kantor, monggo ke kantor terkait itu. Misalnya mau konsultasi, silakan ke kantor.
1: Baik.
3: Bisa, di sini kan ada beberapa dokter hewan.
1: Baik, terima kasih untuk konfirmasinya ya, pagi hari ini. Sama-sama. Ibu Dokter Hewan Zulfa, Kabid Kesehatan Hewan DKPP Kabupaten Sumenep. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Bu Dokter Zulfa. Assalamualaikum.
3: Ya, wassalam.
1: Ya, pendengar dan juga pemirsa, itu tadi pertanyaan dari Bapak Jamal di Gapura sudah terjawab ya oleh Kabid Kesehatan Hewan DKPP Sumenep, Dr. Hewan Zulfa, bahwa memang sampai saat ini belum ada bantuan ataupun pelatihan terkait pakan ternak ya bagi para peternak. Dan tadi Dr. Hewan Zulfa juga sudah memberikan beberapa tips langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan oleh para peternak ketika misalkan menghadapi wabah penyakit yang mematikan bagi hewan. Jadi sudah tahu nanti apa saja langkah yang harus ditempuh dan dilakukan oleh para peternak. Baik, selanjutnya saya menuju Sampang. Ima Fadila, bagaimana, sudahkah terkonfirmasi masalah trotoar rusak di Sampang ini?
4: Baik Ani, kami masih terus mencoba menghubungi pihak terkait. Kita tadi sudah dibantu oleh tim dari redaksi RRI Sampang untuk menghubungi Cipatarung, tapi belum berhasil untuk dihubungi. Kemudian dari DLH Perkim Sampang mengenai sampah yang sampai dengan agak siang begitu ya, baru bisa terangkut. Bapak Arief juga dalam kondisi yang belum bisa dihubungi, belum berhasil mengangkat telepon begitu Ani.
1: Oh begitu ya, barangkali beliaunya sedang sibuk pagi hari ini. Tapi tidak apa-apa, kita tetap tunggu update informasinya dari Sampang. Untuk info lain, adakah Ima yang ingin disampaikan pagi ini?
4: Belum ada yang bergabung kembali. Pada pendengar yang masih punya aduan begitu atau informasi, bisa bergabung di WA chat dari RRI Sampang, yaitu di 087 3x39108. Sejauh ini masih baru dari Ibu Naila dari Jamaluddin yang mengeluhkan masalah sampah itu tadi, sampah, kemudian juga masalah kotak sampah yang sudah cukup lama rusak ya di daerah Jalan Jamaluddin.
1: Untuk begitu yang permasalahan ini, sampah juga belum bisa mengkonfirmasi ke Narsum?
4: Belum Ani, Bapak Arief juga belum bisa mengangkat teleponnya begitu.
1: Baik, baik, terima kasih Ima untuk informasinya. Nanti di beberapa menit terakhir kita tetap tunggu ya, barangkali sudah bisa tersambung dengan narasumber. Terima kasih Ima. Saya sama-sama menuju Rukaya Zen. Bagaimana Rukaya Zen?
2: Iya, Ani. Kita masih coba konfirmasi berkaitan dengan trotoar ya Ani, dari Pak Hendra Cipta. Ini kita akan coba konfirmasi ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR Sumenep. Dan ini ada aduan baru Ani dari Kepulauan ini.
1: Oh, dari Kepulauan, ya,
2: kita
1: boleh.
2: Kita sudah kirim ke redaksi melalui voice note. Ini dari Mas Karim begitu, dari Pulau Kangean ini
1: namanya. Oh, jauh sekali dari Kangean. Baik, kita dengarkan voice note-nya Bapak Karim dari Kangean.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pendengar di Kabupaten Sumenep. Hari ini saya Karim dari Kepulauan mengabarkan bahwa per hari ini dari situasi ketegangan ekonomi global dan nasional sehingga merembet ke beberapa bahan pokok yang ada di Kepulauan Sumenep. Terlepas dari itu, ini mungkin tidak hanya terjadi di Kepulauan, tetapi juga terjadi di Kabupaten Sumenep. Yang jelas persoalan bahan-bahan sembako mulai menaik. Ya, kita doakan semoga ada langkah strategis dan langkah cepat yang diambil oleh pemerintah, pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Terlepas dari itu, bukan rahasia umum lagi bahwa keadaan di Kepulauan Sumenep ini masih tertinggal dalam sarana kesehatan, pendidikan, lain sebagainya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa efek problematik dari beberapa program-program nasional termasuk RBG, KDMP, sehingga bidang-bidang lain tidak dapat tersentuh dengan maksimal dengan anggaran, dengan dalih anggaran yang terbatas dan efisien. Nah, ini perlu menjadi evaluasi bersama, entah pemerintah Kabupaten Sumenep atau pemerintah desa, seperti apa mengambil langkah dalam persoalan tersebut. Per hari ini, layanan kesehatan di Kepulauan Sumenep ini masih cukup minim, termasuk beberapa ibu yang mau melahirkan per bulan ke, kemarin melahirkan di kapal dan sebagainya, sehingga dirujuk ke rumah sakit Bali. Untuk hal itu kemudian ini dapat menjadi evaluasi bersama bahwa kesehatan, pendidikan, hal utama untuk masyarakat kepulauan. Akses-akses dan sebagainya dapat menyusul. Akses-akses sebagainya dapat kita benahi bersama. Tapi yang jelas setelah kita sharing-sharing dengan masyarakat kepulauan, bahwa hal yang utama adalah kesehatan, pendidikan, dan perputaran ekonomi ini dapat ditopang. Ya mungkin itu sekilas penyampaian dari Kepulauan Sumeneb. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Karim di Kepulauan Kangean. Ini rupanya ada beberapa hal ya, tidak hanya satu dua hal yang disoroti oleh Bapak Karim. Bagaimana nih Rukaya?
2: Iya Ani, nampaknya ini memang ada beberapa begitu ya Ani, hal yang perlu dikonfirmasi, karena memang tadi diungkapkan oleh Karim begitu bahwa ada beberapa hal penting yang menjadi kebutuhan dari warga kepulauan seperti kesehatan, pendidikan, dan juga bagaimana ekonomi bisa tertopang dengan baik. Dan salah satunya mungkin tadi juga dicontohkan berkaitan dengan layanan kesehatan yang masih minim ketika ada ibu melahirkan di kepulauan, ini harus melahirkan di kapal katanya tadi ya, dan dirujuk, bukan dirujuknya ke rumah sakit Sumeneb tapi justru ke rumah sakit di Bali begitu Ani. Dan mungkin nanti kita akan coba konfirmasi bersama dengan dinas-dinas terkait, tentunya dengan dinas kesehatan Ani, dan juga bagaimana dengan harga-harga di sana bisa stabil begitu untuk perekonomian di kepulauan tentunya Ani.
1: Iya, ada beberapa pertanyaan, bukan pertanyaan ya, tadi ada beberapa semacam informasi lah dari Pak Karim ya, diantaranya tentang akses untuk pelayanan kesehatan yang tentunya ingin lebih baik untuk warga kepulauan ya. Kemudian harga-harga sembako nih Rukaya tadi
2: ya, betul, betul.
1: Katanya apa namanya berkaitan dengan harga minyak dunia juga yang sedang fluktuatif begitu ya. Juga ada tadi ada beberapa hal lah pokoknya dan sepertinya memang tidak bisa kita bahas di edisi hari ini ya. Iya, karena memang kompleks, ada kompleks beberapa. Iya. Ya, baik. Nah, ini terakhir barangkali untuk trotoar yang Pak Hendra cipta, sudahkah ada jawaban dari narasumber Rukaya?
2: Ya, kita sudah coba konfirmasi dengan pihak PUTR tapi belum ada jawaban ini.
1: Belum ada ya, jawaban. Betul. Baik. Ya, sebelum kita akhiri barangkali Rukaya Zen ada yang ingin disampaikan untuk pendengar dan pemirsa?
2: Ya, untuk hari ini kita ada beberapa aduan yang sudah masuk begitu Ani, dan kita juga sudah ada konfirmasi juga dari DKPP Sumeneb, dan juga untuk trotoar kita akan coba usahakan dengan dinas terkait di PUTR, mungkin bisa diulas di Jumat mendatang begitu di Ani di Halo RRI Jumat. Dan juga mungkin untuk yang Mas Karim kita akan coba konfirmasi juga di hari Jumat Ani.
1: Baik, terima kasih rekan Rukaya Zen, gatekeeper dari Sumeneb. Dan paling terakhir saya kembali ingin bertanya ke gatekeeper Sampang, Ima Fadilah, sudahkah terkonfirmasi permasalahan trotoar yang rusak Ima? Karena kita sudah menjelang injury time ini. Iya, baik. Ani, untuk trotoar yang rusak belum bisa terkonfirmasi, tapi untuk masalah sampah begitu ya, sampai dengan siang masih juga ada banyak sampah begitu yang belum terangkut, yang dilaporkan oleh Ibu Naila tadi yang di Jalan Panglima Sudirman. Kita sudah terhubung, bisa menghubungi Bapak Kabid Kebersihan dan Persampahan di DLH Perkim Kabupaten Sampang, Bapak Aulia Arif. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum.
6: Baik,
1: Pak Arif. Mohon ditunggu sebentar, pendengar dan pemirsa, kita terhubung dengan Bapak Kabid Kebersihan dan Persampahan di DLH Perkim Kabupaten Sampang yang akan menjawab masalah sampah yang sampai dengan agak siang ini belum terangkat. Assalamualaikum Pak Arif.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: Ya, Bu Ima.
4: Iya, dengan saya Ima dan juga dari Sumenep ada Ibu Ani Purnama. Oh, Mbak Ani Purnama.
1: Oh, iya. Selamat ya. Pagi, Pak Aulia Arif.
6: Pagi, pagi.
1: Bu. Waduh, ini teman saya dari SD ini, SD SMP SMA. Silakan, Mbak Ima.

0: masyarakat juga paham ketika melihat SPBU ada antrian panjang, dia pasti antri itu. Kebutuhan kami kan solar gitu, dan kebetulan solar ini lagi diburu masyarakat juga. Nah, ini yang menyebabkan kecepatan pelayanan mulai berkurang gitu. Tapi kami pastikan walaupun ada keterlambatan, pengangkutan sampah tetap berjalan secara optimal. Hanya memang dari sisi kecepatannya semakin berkurang. Seperti itu penyebabnya, karena memang antrian yang cukup panjang di beberapa SPBU. Seperti itu, Bu Ima.
1: Oke, baik. Selain antrian, Bapak, apakah ada penambahan volume sampah dari masyarakat sendiri atau seperti apa?
0: Oh ya, untuk saat ini volume sampah yang timbulan sampah di Kabupaten Sampang masih relatif bisa tertangani dan tetap. Kecuali memang ada titik-titik SPPG baru yang kemudian menyumbang sampah ke area-area yang TPS kami. Seperti itu. Tapi untuk masyarakat, biasanya penambahan volumenya itu ketika mereka melakukan penebangan pohon di rumahnya gitu. Karena ini mulai, harusnya sudah masuk musim kemarau ya, tapi tadi hari ini pun di Sampang hujan gitu. Nah, makanya biasanya masyarakat itu kebiasaannya kalau masuki musim yang masih penghujan ini banyak yang memangkas tanamannya.
1: Oke.
0: Seperti
1: itu. Ya, siap. Baik, terima kasih banyak. Baik. Pauli Arif, jadi faktor keterlambatan pengangkutan ini karena keterbatasan BBM gitu ya, Pak ya. Antrian panjang.
0: Kelangkaan.
1: Oke, kelangkaan.
0: Salah satunya.
1: Oke, terima kasih Pak. Waktu kita terbatas. Baik. Untuk membahas. Terima kasih banyak atas sama-sama. Konfirmasinya.
0: Sama-sama. Baik.
2: Ya, baik, terima kasih Ma Fadila, dan konfirmasi bersama Bapak Aulia Arif tadi juga mengakhiri kebersamaan kita dalam Halo RRI. Terima kasih Ima, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Rukaya Zen, sama-sama. Terima kasih untuk informasinya dan juga kontribusinya. Untuk hal-hal yang belum sempat terbahas pagi ini, kita akan lanjutkan pada Halo RRI di edisi Jumat besok lusa. Insya Allah jumpa lagi. Tetap sehat teman-teman, terus semangat. Terima kasih semuanya, selamat pagi. Oke, baik, saya akhiri Halo RRI edisi hari ini. Sampai jumpa di Jumat besok dengan bahasan yang belum sempat kita bahas hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
4: Sumenep siang ini.

0: Pancasila. Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Pendengar, Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongso Yudo melakukan rotasi jabatan terhadap 4 pejabat pimpinan tinggi Pratama Eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep. Menurut Fauzi, mutasi dilakukan sebagai bagian dari upaya penyegaran organisasi sekaligus menempatkan pejabat sesuai kompetensi dan kebutuhan perangkat daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap organisasi perangkat daerah dipimpin oleh pejabat yang memiliki kapasitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Pendengar dan pemirsa, manajemen Madura United terus bergerak untuk menyusun kekuatan tim musim depan yang mendapat apresiasi dari supporter agar mampu tampil lebih kompetitif dan bersaing di papan atas musim mendatang. Informasi lengkapnya dilaporkan Tago Anovantrian.

0: Perjuangan Madura United untuk bertahan di Super League musim 2025-2026 menjadi salah satu periode paling pernah dijalani klub. Berbagai tantangan di dalam dan luar lapangan harus dihadapi hingga akhirnya Laskar Sapekra berhasil mengamankan tempat di kompetisi kasta tertinggi musim depan. Caretaker Madura United Rahmat Basuki mengatakan, keberhasilan Madura United lolos dari ancaman degradasi tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, seluruh elemen tim mengorbankan tenaga, pikiran, dan emosi demi menjaga eksistensi klub di kompetisi elit sepak bola Indonesia. Dirinya selalu menaruh kepercayaan penuh kepada para pemain terlepas dari hasil yang diraih tim sepanjang musim. Baginya, dedikasi dan kerja keras para pemain dalam upaya menyelamatkan tim dari degradasi menjadi hal yang sangat membanggakan. Menurut Rahmat, keberhasilan Madura United bertahan di Super League merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen klub. Ia memberikan apresiasi kepada presiden klub Madura United, manajemen, ofisial hingga para pemain yang tetap bersatu di tengah berbagai dinamika yang terjadi sepanjang musim.
1: Kepercayaan saya kepada kalian, kebanggaan saya kepada kalian itu apapun hasil akhirnya nanti tidak akan pernah berkurang. Karena saya tahu bahwa mereka berjuang mati-matian untuk bisa lolos dari degradasi. Semua mereka lakukan. Latihannya sudah, waduh, benar-benar luar biasa mereka. Jadi saya merasa bahwa kita eksis di Liga 1 ini karena kerja keras semua anggota tim.
0: Rahmat menegaskan, semangat pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh anggota tim menjadi modal berharga bagi Madura United untuk menatap musim kompetisi berikutnya dengan lebih optimis. Ia berharap pengalaman berat musim lalu dapat menjadi pelajaran penting agar tim tampil lebih stabil dan kompetitif pada musim mendatang.
2: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sanksi, suara anti narkoba dan judi Pro 1 RRI Sumenep. Suara anti narkoba dan judi Pro 1 RRI Sumenep.
2: Selamat siang mendengar suara anti korupsi dan judi ya, di kesempatan siang hari ini Sanksi hadir menemani Anda pendengar lewat Sumenep siang ini. Saya Ririn Rizkyanti menemani, dan kita akan bahas topik soal membangun budaya anti korupsi di lingkungan kerja. Berbicara soal membangun budaya anti korupsi di lingkungan kerja, mendengar, ini memang memerlukan pendekatan terpadu ya, yang berpusat pada integritas, transparansi, dan juga akuntabilitas. Di mana fondasi ini, mendengar, fondasi ini harus diterapkan secara konsisten dari atas hingga ke bawah melalui teladan pimpinan, dan termasuk sistem pelaporan yang aman dan juga penegakan sanksi yang tegas. Kita akan bahasnya bagaimana kemudian praktek terbaiknya untuk mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan bebas korupsi ini. Kita akan bahas di Sanksi Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.
3: This song is for you.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1.

0: 1.
1: Iya, mendengar praktek terbaik untuk mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan bebas korupsi. Salah satunya adalah keteladanan pimpinan. Jadi pimpinan ini harus menjadi garda terdepan dalam mempraktekkan kejujuran, menolak suap, dan tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Termasuk juga punya pedoman yang jelas. Artinya, menerapkan kebijakan zero tolerance atau tanpa toleransi terhadap penyuapan dan korupsi yang dituangkan dalam standar operasional prosedur. Ada SOP ya dalam dunia kerja di lingkungan kerja tersebut, sehingga pedomannya jelas. Termasuk dari sistem pelaporannya, pendengar, aman ya. Artinya whistleblowing system. Jadi menyediakan kanal rahasia bagi karyawan untuk melaporkan kecurangan tanpa takut akan ancaman atau intimidasi. Buat sistem pelaporan yang aman, termasuk pendidikan dan sosialisasi berkelanjutan. Ini bisa melakukan dengan pelatihan anti korupsi secara berkala untuk terus menyegarkan pemahaman mengenai bahaya dan bentuk-bentuk korupsi. Nah, ini beberapa praktek terbaik ya. Nanti ada praktek lainnya mendengar. Dengan keteladanan pimpinan, pedoman yang jelas, sistem pelaporan yang aman, termasuk pendidikan dan sosialisasi yang berkelanjutan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu.
3: Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
0: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Edukasi, suara anti narkoba dan judi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Tentunya selamat bergabung dulu untuk Anda yang baru saja tune in ya di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan Anda mendengar masih lanjut lewat sanksi di kesempatan siang hari ini. Berbicara soal membangun budaya anti korupsi di lingkungan kerja. Kalau tadi sudah banyak hal bagaimana bisa melaksanakan praktek terbaik ya untuk mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan bebas korupsi. Namun tentu mendengar komitmen ini penting untuk anti korupsi, karena budaya anti korupsi tidak akan berjalan tanpa adanya komitmen, terutama contoh langsung dari manajemen puncak. Termasuk ada tiga pilar utama anti korupsi, di mana lembaga atau dunia kerja, lingkungan kerja perlu mempraktekkan operasional perusahaan atau instansi itu berdiri di atas tata kelola yang baik dengan mengimplementasikan integritas, akuntabilitas, dan juga transparansi. Artinya, integritas selalu bertindak jujur, konsisten, dan sesuai dengan nilai moral, di mana setiap proses pekerjaan dan pengelolaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan. Serta ada transparansi, artinya membuka akses informasi yang sah agar proses kerja dapat dipantau bersama. Sehingga mendengar edukasi yang secara berkelanjutan ini menjadi hal yang penting untuk menjadikan anti korupsi sebagai program rutin di sebuah instansi, jadi bukan sekadar wacana. Selain ada pelatihan berkala, perlu juga integrasikan nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam orientasi karyawan baru.

Dengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020 menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 6-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan

menit hingga 88 sebelum Aldila Zvanoreva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua, di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Bad Homburg, Jerman.

0: kabar dari pesta bola Piala Dunia 2026. Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sekor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua mereka di penyisihan grup L Piala Dunia 2026 yang berakhir imbang 0-0 di Stadion Massachusetts dini hari tadi. Usai laga, pelatih Ghana Carlos Queiroz menyebut pertandingan dengan Inggris menjadi laga yang krusial. Walau di atas kertas skuad The Three Lions dianggap lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
3: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
2: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut Ghana memberikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Stars.
4: It is what it is. We try to break.
5: Itu adanya. Kami coba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.
4: So from a team defending.
2: Hingga saat ini Inggris masih menguasai klasemen sementara grup L dengan 4 poin, sementara Ghana dengan poin sama membayangi di tempat kedua. Kroasia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin, dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli.

Hasil di laga grup K lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pebalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034, tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Ya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oceania, Australia dan New Zealand tidak tahu.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Breaking News.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respatirian.
2: Pendengar, saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
3: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia, prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita deklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri, benar berapa juta nelayan? Betul katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia, nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu, sekarang masih muda juga, muda dalam semangat, yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan

umum pemilihan saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian tuh, nggak enak kalah itu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah paham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras, apalagi impor beras pada saat petani mau panen, hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia ini, kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri tapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara, tidak mengerti apa arti bernegara, tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik.
kalah saya maju lagi, kalah maju lagi, karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai, dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip, yang apa tuh, yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan, bicaranya harus keras. Betul nggak? Kalau bicara kalem-kalem, kalian nggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan

Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Coba di delete. Friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

sok sok kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo. Gue tahu itu. Tapi nggak ada bayar demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada. Saya nggak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim, ayo maju maju maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara, harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main ya, mainnya kurang bagus, ya tetap di supporter ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun, untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu, saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ya, aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu, tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, iya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, nggak ada irigasi jadi, nggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini, bukan tampang-tampang koruptor ini sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya, saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pinter, orang-orang pinter, dia pinter, saking pinternya dia
tahu cara cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu profesor-profesor banyak yang pinter ekonomi itu, saya nggak mengerti, sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar. Saudara-saudara sekalian, bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor negara yang punya beras tidak mau izin.

bayangkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan. Saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya, oke. Ada juga yang gak setuju MBG. Harusnya mereka yang gak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. 2 tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta ya. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih. Indonesia punya surplus pupuk. Dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang, jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau impor apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan.

0: Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur. Kita terus kerja siang malam mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani nelayan buruh, bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
2: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Call Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Apriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Sumenep siang ini. Selamat siang pendengar, terima kasih Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Rizkyanti terus menemani Anda mendengar kebersamaan kita di Sumenep siang ini. Ada satu berita kehilangan dari Ahmad Farid Baisuni yang beralamat di Jalan Asta Tinggi Gang 3 nomor 8 RT 5 RW 2 Desa Kebenagung Kecamatan Kota Sumenep. Untuk Anda, masyarakat Sumenep dan sekitarnya diberitahukan telah hilang surat berharga berupa STNK Roda 2 dengan Nopol M2212YJ atas nama Ahmad Farid Baisuni yang beralamat di Asta Tinggi, Gang 3, Nomor 8, RT 5, RW 2, Desa Kebunagung, Kecamatan Kota Sumenep. Barang tersebut diketahui hilang pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat.

RT 10 RW 5 Desa Tanjung Kecamatan Saronggi Sumenep. Dan yang kedua, STNK roda 4 dengan nopol M 1792 TU atas nama Endang Sunarsi yang beralamat di Dusun Nongkunong RT 10 RW 5 Desa Tanjung Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep. Barang tersebut hilang diketahui pada Jumat tanggal 14 April 2026 sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat saat perjalanan dari kota Surabaya menuju rumah pelapor yang beralamat di Dusun Nongkunong RT 10 RW 5 Desa Tanjung Kecamatan Saronggi Sumenep. Bagi Anda pendengar yang menemukan barang tersebut dimohon menghubungi Anas Hidayat dengan nomor handphone 0822452928262. Atau bisa langsung ke Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPPRRI Sumenep, Jalan Urip Sumoharjo nomor 26 Sumenep.

0: uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
2: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
1: Mogok? Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
2: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
1: Bocor, di Sumeneb banyak bengkel.
3: Silahkan Bapak, motornya kita cek dulu ya.
0: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah Dek, motornya hidup. Makasih ya.
2: Iya Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu Pak.
0: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.
0: Madura hari ini.
6: Selamat siang pendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya program Madura hari ini hadir ke ruang dengar Anda. Siaran berjaringan RRI Sumeneb dengan RRI Sampang saling hadirkan informasi-informasi di Madura ke ruang dengar Anda. Saya Ririn Rizkyanti, pendengar dari RRI Sumeneb, nanti akan berbagi informasi untuk kawasan Sumeneb dan Pamekasan. Ada rekan saya Ratna di RRI Sampang akan menyampaikan informasi-informasi untuk kawasan Sampang dan Bangkalan. Saya sapa dulu di RRI Sampang. Ratna, selamat siang.
7: Selamat siang, Ririn.
6: Kabar baik hari ini ya?
7: Alhamdulillah.
6: Gimana kabar Sampang setelah jemaah haji pada datang? Suasananya masih terasa tidak?
7: Kalau bilang terasa sih terasa, karena kalau melihat dari antusias warga atau masyarakat ya yang masih nampak. Katanya orang Madura asa jere, seperti itu kan masih terasa awalnya.
6: Yeah.
7: Jadi ya seperti itu masih mungkin sampai saat ini masih belum satu minggu tapi itu masih nampak itu orang-orang pada ziarah. Tidak hanya dari dalam kota tapi juga mungkin dari family-family yang jauh seperti yeah. itu hari ini.
6: Baik. Ada informasi apa saja yang akan dihadirkan lewat Madura hari ini?
7: Oke, ada beberapa informasi dari Bangkalan juga Sampang, di mana dari Sampang wujudkan wilayah bebas korupsi. Pemkap Sampang terapkan merit system. Dan Bupati Sampang tekankan efisiensi pengelolaan dana BOS. Waka kurikulum SRT 51 Bangkalan cetak harapan baru pendidikan anak istimewa. Dan kelengkapan BBM picu keterlambatan pengangkutan sampah di Kota Sampang. Masih dari Sampang ini juga Presiden Prabowo, negara kaya, rakyat harus sejahtera. Dan terakhir di Spenduk Capil Sampang, dorong kepemilikan dokumen warga. Demikian informasi dari Sampang juga Bangkalan. Ririn untuk Madura hari ini.
6: Ya, baik. Di Sumenep nanti hadirkan kabar Sumenep dan Pamekasan juga ada beberapa informasi ya. Ada 5 informasi yang akan tersaji ke ruang dengar Anda mendengar. Baik, teman-teman dan juga pendengar, segera saja kita mulai perjalanan Madura hari ini untuk 24 Juni 2026.
8: Madura hari ini.
6: Pendengar, Polres Sumenep meresmikan hasil program bedah rumah milik Musinten, warga Desa Kolpo, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Peresmian dilakukan langsung oleh Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto, didampingi Ketua Bayangkari Cabang Sumenep, Wakapolres Sumenep Kompol Haris Dharma Sucipto, kemudian jajaran pejabat utama Polres Sumenep, unsur Forkopimka Batang-Batang, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, serta sejumlah undangan. Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto mengatakan, kegiatan tersebut pendengar merupakan bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ia berharap rumah yang telah direnovasi bisa memberikan kenyamanan dan meningkatkan kualitas hidup penerimanya beserta keluarga. Program tersebut pendengar mendapat apresiasi dari masyarakat setempat. Kehadiran jajaran Polres Sumenep bersama Forkopimka, tokoh agama, dan tokoh masyarakat ini dinilai menjadi wujud sinergi dalam membantu warga sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Ini informasi pertama lewat Madura hari ini, mendengar. Kita kembali ke Sampang bersama Ratna.
7: Oke, terima kasih Rin. Wujudkan wilayah bebas korupsi, Pemkab Sampang terapkan med system dan komitmen pemerintah Kabupaten Sampang dalam menciptakan birokrasi yang bersih kini menyasar sektor manajemen aparatur sipil negara atau ASN sebagai langkah nyata mencegah praktek korupsi. Dan Bupati Sampang Slamet Junaidi menegaskan penerapan med system ini dalam setiap pengisian jabatan di lingkungan pemerintah daerah. Langkah ini diambil menyusul hasil pemetaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menempatkan manajemen ASN sebagai salah satu dari 8 area paling rawan korupsi. Bupati menegaskan bahwa pola lama yang bersifat transaksional atau jual-beli jabatan harus dihentikan demi menghasilkan birokrasi yang kompeten dan membangun Sampang. Selain penataan jabatan, Pemkab Sampang juga memperkuat peran aparat pengawas intern pemerintah atau APIP. Dan independensi APIP ini dijaga ketat agar mampu melakukan pengawasan tanpa intervensi, terutama dalam mengawasi netralitas dan profesionalisme pegawai. Masih dari Sampang, Bupati Sampang tekankan efisiensi pengelolaan dana BOS. Dan Bupati Sampang Slamet Junaidi telah melantik 49 kepala sekolah jenjang TK, SD, dan SMP di lingkungan pemerintah Kabupaten Sampang. Dalam momentum tersebut, Bupati memberikan atensi khusus terkait manajemen keuangan di satuan pendidikan, terutama dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Di tengah dinamika penyesuaian kemampuan keuangan daerah, Bupati menegaskan bahwa setiap rupiah dari dana BOS harus dikelola dengan prinsip efektivitas dan efisiensi. Ia mengingatkan para kepala sekolah yang baru dilantik agar tidak terjebak pada rutinitas administratif semata, melainkan memastikan dana tersebut tepat sasaran. Dan menurutnya, efektivitas pengelolaan dana merupakan cerminan dari tanggung jawab seorang pemimpin di sekolah. Kepala sekolah diminta untuk mampu memprioritaskan kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan mutu pendidikan, sehingga keterbatasan keuangan daerah tidak menjadi penghambat dalam mencetak generasi berkualitas di Sampang. Demikian informasi di Sampang, Ririn. Kita kembali ke Sumenep.
6: Baik, terima kasih Ratna. Kita lanjut mendengar untuk perjalanan Madura hari ini. Sebelum saya hadirkan informasi dari Sumenep kembali, nikmati dulu satu nomor lagu ke ruang dengar Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Saatnya HP baru.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Madura hari ini, hari ini. Pendengar petani tembakau di Kabupaten Sumenep berharap pemerintah meningkatkan pendampingan kepada petani sekaligus mengawal proses tata niaga tembakau menjelang musim panen tahun ini. Petani tembakau asal Kecamatan Gulu-Gulu, Rubaki mengatakan, dukungan pemerintah tidak hanya dibutuhkan dalam bentuk bantuan sarana produksi, tetapi juga pengawasan terhadap proses pembelian tembakau oleh pabrikan. Menurutnya, pemerintah perlu hadir untuk memastikan petani memperoleh harga yang layak dan tidak dirugikan saat musim panen berlangsung. Rubaki menjelaskan, selama ini bantuan untuk petani tembakau memang tersedia, baik berupa bibit maupun program lainnya. Namun, ia berharap penyalurannya dapat lebih tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh petani yang aktif menanam. Selain itu, ia menilai bantuan pupuk berkualitas dan pendampingan teknis budidaya dapat menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan mutu tembakau Sumenep di tengah tantangan perubahan cuaca. Ia juga berharap pabrikan maupun gudang pembelian tembakau dapat segera membuka aktivitas pembelian saat musim panen tiba. Dengan demikian, hasil panen petani dapat terserap dengan baik dan memberikan keuntungan yang layak bagi masyarakat. Masih dari Sumenep, pendengar, saya lanjut dengan informasi yang lain.
1: Pro 1.

0: 101.
1: Pemkab Sumeneb menyalurkan hibah kepada lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa kurang mampu, serta penyandang disabilitas. Penyerahan bantuan tersebut berlangsung di Pendopo Agung Keraton Sumeneb. Kepala Dinsos P3A Sumeneb, Abdi Rahman Riyadi, mengatakan, program tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial pemerintah daerah sekaligus bagian dari implementasi komitmen Bupati Sumeneb melalui tagline Bismillah Melayani dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari aspek sosial, pendidikan, hingga pemenuhan hak kelompok rentan. Menurutnya, penyaluran bantuan kali ini memiliki makna khusus karena dilakukan pada bulan Bung Karno. Hibah yang disalurkan berupa uang dan diberikan kepada 116 lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan. Kemudian beasiswa kepada 126 mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Masih ada beberapa informasi nanti dari Pamekasan pendengar untuk hadir juga di Madura hari ini. Kembali ke Ratna di Sampang.
0: Pro 1.

0: 51.
1: Wakakurikulum SRT 51 Bangkalan cetak harapan baru pendidikan anak istimewa. Prista Aziza Rahmi, Wakakurikulum SRT 51 Bangkalan menghadapi tantangan mendidik siswa beragam latar. Namun menemukan harapan lewat semangat anak-anak yang ingin tumbuh setara dengan teman-temannya. Sosok Prista Aziza Rahmi, guru asal Kabupaten Lumajang, kini menjadi bagian penting di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 51 Bangkalan. Ia bergabung sejak 30 September 2025 bertepatan dengan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dan dipercaya sebagai wakil kepala kurikulum. Sejak awal tantangan besar langsung dihadapi. Menurutnya banyak siswa yang belum mengenal huruf, putus sekolah karena keterbatasan ekonomi, hingga perilaku yang harus dibentuk dari nol. Salah satunya disiplin mengikuti jadwal asrama dan sekolah. Prista menambahkan jumlah siswa di SRT 51 kini mencapai 82 orang untuk jenjang SMP, 42 dan 40 siswa untuk jenjang SD. Namun keterbatasan ruang membuat guru SD harus mengajar kelas rangkap dari kelas 1 hingga kelas 6. Dan kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembelajaran. Meski penuh tantangan, menurut Prista ada momen yang tidak pernah terlupakan saat menjaga ujian, di mana seorang siswa SMP yang belum bisa membaca menyatakan keinginannya belajar langsung dengannya. Dan siswa tersebut mempunyai motivasi tinggi agar bisa setara dengan teman-temannya yang lain. Masih dari Bangkalan, di mana Presiden RI Prabowo Subianto menutup Monas Konbes PBNU di kampus Isya Bangkalan dengan menegaskan komitmen menghentikan kebocoran kekayaan negara, menertibkan aktivitas ilegal di sektor perkebunan dan tambang, serta menekankan pentingnya pemerintahan bersih dan korupsi. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menghentikan kebocoran kekayaan negara saat menutup Monas Konbes PBNU di kampus Institut Agama Islam Syekhona Muhammad Holil atau Insya, Kabupaten Bangkalan. Yang mengaku terkejut melihat besarnya kekayaan nasional yang tidak tinggal di dalam negeri selama 18 bulan memimpin pemerintahan. Menurutnya, kebocoran tersebut membuat rakyat tidak merasakan manfaat langsung dari pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Presiden juga menyoroti jutaan hektar kebun dan ratusan tambang yang melanggar hukum, termasuk di kawasan hutan lindung. Dan pemerintah bertekad menutup dan menertibkan aktivitas ilegal tersebut. Ia juga menyinggung paradoks pertumbuhan ekonomi selama 7 tahun terakhir. Indonesia tumbuh rata-rata 5% per tahun, dan namun rakyat justru semakin miskin. Prabowo menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dari korupsi. Hetara Prisa, Rade RKH Muhammad Nasih Askal, pendiri sekaligus panitia lokal kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas kehadiran Presiden yang menilai perhatian Prabowo terhadap NU dan tuan rumah Bangkalan sangat luar biasa. Secara khusus, Ranasi menyoroti dukungan Presiden terhadap pendidikan pesantren. Menurutnya, perubahan visi kampus Insya ini menjadi bukti perhatian tersebut. Kini sudah berubah wajahnya ke yang lebih bagus lagi. Dan itu tadi Ririn, dan masih ada dua informasi dari Sampang. Kita kembali ke Sumenep.

Madura hari ini. Hari ini. Masih lanjut perjalanan Madura hari ini, mendengar, saya bergeser ke kabar Pamekasan ya. Kali ini soal ratusan sekolah yang tanpa kepala definitif. Iya, kekosongan kepala sekolah definitif di Kabupaten Pamekasan, pendengar, ini masih cukup tinggi. Tercatat sebanyak 121 lembaga pendidikan belum memiliki kepsek definitif, terdiri atas 117 sekolah dasar dan 4 sekolah menengah pertama. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah. Bupati Pamekasan Khairul Rahman menilai jabatan PLT di lembaga pendidikan tidak boleh berlangsung terlalu lama, sebab berpotensi mempengaruhi efektivitas pengelolaan sekolah, baik pengambilan kebijakan maupun peningkatan kualitas layanan. Mantan anggota DPR RI itu menargetkan pengisian ratusan jabatan kepala sekolah yang saat ini masih dijabat PLT dapat rampung paling lambat Juli mendatang. Deadline tersebut, pendengar, diberikan agar proses pengelolaan dan pengambilan kebijakan di sekolah dapat berjalan lebih optimal. Namun, Bupati Khairul Rahman tetap memberikan toleransi apabila terdapat kendala yang berkaitan dengan ketentuan dan regulasi. Menurutnya, pengisian jabatan akan disesuaikan dengan ketersediaan calon yang memenuhi syarat. Saya masih punya kabar dari Pamekasan lainnya, pendengar, namun kembali ke Ratna di Sampang.

0: 1.
1: Baik, Rin, terima kasih. Ya, dua informasi di Madura hari ini. Dan kelangkaan BBM picu keterlambatan pengangkutan sampah di Kota Sampang. Penumpukan sampah di sejumlah tempat di wilayah perkotaan Sampang dikeluhkan warga dalam beberapa waktu terakhir ini. Dan kondisi ini dipicu oleh kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar yang menghambat mobilitas armada pengangkut milik Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman atau Delaperkim Kabupaten Sampang. Kepala Bidang atau Kabid Kebersihan dan Persampahan Delaperkim Kabupaten Sampang, Aulia Arif, membenarkan adanya kendala operasional di lapangan. Menurutnya, antrian panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU ini menjadi faktor utama yang memangkas kecepatan ritme pengangkutan sampah. Meski terjadi keterlambatan operasional akibat kendala teknis pengisian bahan bakar, Arif menegaskan bahwa pihak Delaperkim komitmen untuk tetap menyelesaikan pengangkutan sampah setiap harinya. Lebih lanjut, Ari menjelaskan bahwa penumpukan yang terlihat di beberapa sudut kota murni disebabkan oleh faktor keterlambatan angkut, bukan karena adanya lonjakan volume sampah dari masyarakat. Berdasarkan data Delaperkim, sejauh ini tidak ada kenaikan volume timbunan sampah yang signifikan di Kabupaten Sampang, kecuali jika nantinya terdapat penambahan titik pusat pembelanjaan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG baru. Dan informasi terakhir di mana Dispenduk Capil Sampang dalam kepemilikan dokumen warga. Dokumen pendidik kependudukan tidak hanya berfungsi sebagai identitas resmi, tapi juga menjadi syarat utama dalam mengakses berbagai layanan publik yang disediakan pemerintah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang mengingatkan pentingnya kepemilikan dokumen dokumen kependudukan untuk memperoleh layanan kesehatan, bantuan sosial, pendidikan, hingga berbagai kebutuhan administrasi lainnya. Namun, masih terdapat jumlah warga yang belum memiliki dokumen identitas resmi. Kabid Pendaftaran Penduduk Dispenduk Capil Sampang, Desi Damayanti, mengatakan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kelompok rentan, seperti lansia, warga sakit menaun, dan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Sebagian dari mereka belum mengurus dokumen kependudukan karena berbagai keterbatasan yang dihadapi. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dispenduk Capil Sampang terus mengoptimalkan program jemput bola dengan mendatangi langsung warga yang membutuhkan pelayanan khusus. Melalui upaya ini, seluruh masyarakat diharapkan dapat memiliki dokumen kependudukan yang lengkap sehingga lebih mudah mengakses berbagai layanan publik dan program pemerintah. Demikian informasi dari Sampang juga Bangkalan di Madura hari ini di edisi 24 Juni 2026. Kita kembali ke Ririn Sumenep.
2: Baik, terima kasih Ratna, informasi-informasi dari wilayah Sampang dan Bangkalan telah tersaji dari RRI Sampang ya. Dan saya masih lanjut mendengar dengan informasi lainnya, namun kita nikmati kembali satu nomor lagu ke ruang dengar Anda.

Baik, mendengar informasi terakhir, kabar dari Pamekasan ya, di mana pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Pamekasan, mendengar ini mendapat sorotan dari DPRD setempat, sebab masih banyak satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang beroperasi tanpa dokumen persetujuan bangunan gedung PBG dan sertifikat layak fungsi SLF. Ketua Komisi 3 DPRD Pamekasan, Ahmad Fauzi, mewacanakan pemanggilan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Pamekasan untuk meminta penjelasan. Dia menilai kondisi yang terjadi saat ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, sebab menyangkut aspek legalitas bangunan dan keselamatan kegiatan pelayanan publik. Fauzi menegaskan, pelaksanaan program strategis nasional tidak boleh mengabaikan regulasi yang ada. Apalagi PBG dan SLF merupakan syarat dasar yang berkaitan dengan layanan, kelayakan, serta keamanan bangunan. Hal itu secara tegas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 serta Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019. Fauzi mendorong SPPG yang beroperasi tanpa izin bangunan seharusnya dihentikan hingga seluruh persyaratan dipenuhi. Baik, mendengar keseluruhan informasi lewat Madura hari ini, siaran berjaringan RRI Sumenep dengan RRI Sampang telah tersaji ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Program ini akan kembali hadir besok di jam dan frekuensi yang sama. Saya Ririn Rizkyanti dan juga Ratna dari RRI Sampang mengucapkan terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.
2: Sumeneb siang ini.

0: Berita olahraga, olahraga, olahraga, olahraga.
1: Selamat siang pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan berita olahraga untuk edisi hari ini, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya Ririn Rizkyanti. Pendengar dan pemirsa, laga Piala Dunia 2026 Grup 1 dan Grup J Piala Dunia 2026 yang berlangsung Selasa 23 Juni 2026 semakin menarik. Empat tim berhasil meraih kemenangan yang menjaga asa ke babak fase gugur Piala Dunia 2026. Juara bertahan Argentina tampil mengesankan dengan kualitas permainan yang memukau. Tim Tango menundukkan Austria dengan skor 2-0 dan Lionel Messi menyumbangkan brace yang memastikan timnya lolos ke 32 besar dengan raihan 6 poin dari grup C. Pada pertandingan lain, Aljazair berhasil membalikkan situasi dalam laga sengit untuk mengalahkan Jordania 2-1. Sempat tertinggal melalui gol Nizar Al-Rashdan pada babak pertama, Aljazair membalas lewat gol Nadir, Ben Boli, dan Amin Gondri sehingga mengamankan 3 poin penting dalam persaingan grup J. Kekalahan tersebut membuat Jordania tersingkir dari perburuan tiket ke babak berikutnya. Meski demikian, masih ada satu pertandingan lagi melawan Argentina pada tanggal 28 Juni mendatang. Manajemen Madura United terus bergerak untuk menyusun kekuatan tim musim depan yang mendapat apresiasi dari supporter agar mampu tampil lebih kompetitif dan bersaing di papan atas musim mendatang. Berikut laporan Tago Anovandrian.
2: Madura United terus berbenah menghadapi musim mendatang dengan menyusun kekuatan tim. Perombakan pemain yang sudah dilakukan di jeda kompetisi menjadi salah satu upaya untuk menyusun kebutuhan tim musim mendatang. Rekrutan pertama musim ini yakni memulangkan penjaga gawang Angga Saputro untuk kembali memperkuat Madura United musim mendatang. Sedangkan beberapa pemain lokal musim lalu juga dipertahankan guna kembali memperkuat Laskar Sapekrab. Supporter Madura United Sauki Hanan mengatakan, upaya perubahan yang dilakukan oleh manajemen patut diapresiasi agar tim kebanggaan Pulau Madura bisa bersaing di papan atas. Menurutnya, pemilihan pemain yang dilakukan jajaran pelatih dan manajemen saat ini masih ditunggu oleh para pendukung guna mengetahui kekuatan Madura United musim mendatang.
3: Menurut saya manajemen ingin lebih serius untuk menatap kompetisi musim mendatang. Salah satu keseriusan manajemen ya, mengganti pemain-pemain yang jarang mendapatkan menit bermain dengan pemain-pemain yang katakanlah mampu berkontribusi untuk tim di musim mendatang.
2: Jorge Mendonca dipertahankan oleh Madura United untuk kembali bersama di musim mendatang yang beroperasi di lini pertahanan Laskar Sapekrab. Permainan Mendonca yang cukup konsisten musim lalu menjadi perhatian bagi manajemen untuk kembali memperkuat Madura United. Kembali bergabungnya Mendonca musim mendatang membuat pertahanan Madura United makin kokoh. Supporter juga tengah menunggu nama pemain baru yang akan direkrut Madura United musim mendatang pada jeda kompetisi kali ini.
1: Manajemen PT Polana Bola Madura Bersatu, PBMB, memastikan tetap mempertahankan bek asing George Medonga untuk musim 2026-2027. Keputusan tersebut diambil karena pemain berusia 30 tahun itu dinilai memiliki kontribusi besar bagi kekuatan lini pertahanan Madura United. Direktur utama PT PBMB Anissa Zafarina mengungkapkan bahwa Medonga merupakan sosok pemain yang loyal dan memiliki komitmen tinggi terhadap tim. Menurutnya, kualitas yang dimiliki sang pemain membuat manajemen tidak ragu untuk kembali mempercayainya sebagai bagian penting dari skuad Laskar Sapekrab. Anissa mengungkapkan Medonga mampu menjawab tantangan dari manajemen dan memberikan rasa aman bagi pertahanan Madura United. Selain itu, pemain tersebut juga dikenal kuat dalam mengantisipasi bola-bola atas dan

0: memiliki kemampuan membaca permainan dengan baik. Timnas Voli Putra Indonesia membuka peluang lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026 setelah mengalahkan Thailand 3-2 dalam lanjutan grup B di India. Laga dimainkan di Ahmedabad Fair Savarkar Sport Complex India. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi Indonesia di turnamen. Skuad asuhan Thoiran Riddell berhasil menundukkan Thailand melalui pertarungan sengit 5 set. Indonesia mengandalkan Farhan Halim, Alvin Daniel, Ahmad Gumilar, Hendra Kurniawan, Fauzan Nibran, dan Boy Arnes Arabi hampir sepanjang pertandingan. Asisten pelatih Nur Widianto mengakui Thailand diuntungkan secara fisik karena Indonesia baru main 5 set melawan Qatar sehari sebelumnya. Indonesia sempat kesulitan di set pertama karena middle blocker belum berjalan maksimal, sehingga di set kedua melakukan rotasi dengan menukar Gumilar dan Hendra. Dengan dua kemenangan beruntun atas Qatar dan Thailand, peluang Indonesia ke semifinal semakin terbuka. Laga melawan Oman pada Jumat 26 Juni 2026 akan menjadi penentu langkah Farhan Halim dan kawan-kawan. Pendengar dan pemirsa, Federasi Olahraga Karatedo Indonesia, Forky Sumenap, memberangkatkan sebanyak 9 atlet untuk berlaga dalam kejuaraan Karate Kapolda Cup 2026. Berikut laporan Familia.
1: Ikatan Pencaksilat Indonesia, IPSI Kabupaten Sumenap, resmi menggelar kejuaraan pencaksilat Piala Bergilir IPSI ketiga tahun 2026. Kompetisi yang berlangsung di Gor Indoor Ayani Sumenap ini diikuti oleh 251 atlet dari 11 perguruan silat setempat. Ketua IPSI Sumenap Santoso menjelaskan bahwa kejuaraan ini merupakan langkah strategis untuk menjaring potensi atlet secara berjenjang, terutama untuk proyeksi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Kategori yang diperlombakan meliputi kelas usia dini, pra-remaja, remaja, hingga dewasa. Santoso menambahkan para juara dalam ajang ini tidak hanya sekadar dikirim untuk berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi, akan tetapi juga mendapatkan pembinaan rutin dan digembleng langsung oleh pelatih IPSI Sumenap. Dirinya juga berharap seluruh perguruan silat di Sumenap dapat terus bersinergi dan menjaga kekompakan.
2: Potensi atlet yang untuk jenjang, yang berjenjang, yang terutama dipersiapkan untuk Porprov yang akan datang. Ini atlet ini dari usia dini, ini adalah suatu potensi yang sangat besar untuk kita mempunyai aset di IPSI Kabupaten.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Disput Porapar Sumenap Faruk Hanafi menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap kompetisi tersebut. Pihaknya optimis ajang ini mampu melahirkan bibit-bibit unggul yang dapat mengharumkan nama daerah di kancah nasional.
3: Sangat optimis, ini hari ini ada sekitar kurang lebih 250-an atlet yang berkompetisi, dan saya yakin di antara 250-an ini pasti akan muncul atlet-atlet yang saya yakin dari Sumenap. Seperti kemarin itu kita sudah punya atlet, salah satu atlet yang sudah nasional, cewek, cuman cedera kemarin. Saya yakin hari ini kita bisa melahirkan itu lagi. Jadi Pemkab sangat optimis dengan kejuaraan ini untuk mendukung bagaimana menjaring atlet sejak dini.
1: Sebanyak 11 perguruan yang berpartisipasi dalam kejuaraan ini meliputi Walet Hitam, Persinas Asad, IKA SPI Kerasakti, Perisai Putih, Pagar Nusa, Nur Harias, Perisai Diri, Perisai Putih Nusantara, Tapak Suci, Pepsi Gajah, dan PSHT.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenap. Saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: Terima kasih pendengar Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar Pro 1 RRI Sumenep, kita akan ikuti bersama podcast Antara yang akan membahas tentang pengaruh eskalasi konflik global pada perdagangan Indonesia. Siaran ini akan dirilai oleh RRI Sampang dan langsung saja kita simak berikut ini.
1: Apapun scale-nya, kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi.
2: Stand by on the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Saat ini di bulan Ramadan jelang Lebaran, kemudian secara global kita juga menyaksikan ada eskalasi konflik. Nah, gimana implikasinya untuk perdagangan Indonesia? Buat menjawab hal ini, rasanya kita perlu ngobrol langsung saja bersama dengan narasumber kita kali ini. Ada Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Halo Bu, apa
1: Halo.
3: Kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, gimana kabarnya Mbak Suwanti?
3: Baik dan sehat, dan tentu saya senang dan berterima kasih untuk Kementerian Perdagangan karena udah bisa mampir di kantor Kementerian Perdagangan ngobrol langsung sama Wamen.
1: Selamat datang.
3: Terima kasih banyak Bu Wamen.
1: Yes.
3: Kegiatan terbaru atau yang belakangan ini lagi gencar dilaksanakan apa sih Bu Wamen, bisa di-share buat Sobat Antara ya?
1: Boleh, jadi kebetulan saya baru aja datang, tadi kita melakukan pelepasan ekspor khususnya untuk beras. Jadi kita melepas ekspor 2.280 ton beras ke Arab Saudi.
3: Ke Arab Saudi.
1: Khusus untuk jemaah haji kita. Okay. Jadi ternyata jemaah haji kita itu memang lidahnya sukanya beras Indonesia gitu. Jadi taste-nya taste lokal. Jadi kita berupaya untuk bisa memasok beras-beras lokal kita hingga bisa penetrasi ke pasar global, yaitu di Saudi Arabia. Harapannya, walaupun tujuan utamanya adalah untuk jemaah haji,
3: untuk persiapan berarti
1: haji nanti, tapi di samping itu mudah-mudahan bisa lebih dikenal di pasar Arab Saudinya itu sendiri gitu. Siapa tahu ada dari Arab Saudinya atau negara-negara lainnya yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka juga tertarik gitu dengan beras kita. Jadi we'll see, ini menjadi momentum juga.
3: Tapi bicara momentum, saat ini juga kan kita lihat momentumnya agak mengkhawatirkan begitu ya. Seperti apa nih kalau kita melihat kaitan dari ekspor beras ke Arab Saudi, juga ada konflik global yang lagi escalate akhir-akhir ini.
1: Tentu kita melihatnya gimana ya, cukup prihatin gitu dengan apa yang terjadi di dunia saat ini. Karena siapa sih yang suka perang kan gitu ya Mbak ya. Dan kita melihat eskalasi ketegangan geopolitik yang semakin intens gitu ya. Entah itu yang apa namanya, bagaimana Israel, Amerika dengan Iran. Lalu kemudian bagaimana itu juga terdampak ke negara-negara di kawasan Middle East lainnya, UAE, Qatar, hingga region lainnya gitu. Jadi kita, saya kalau boleh jujur ya, cukup overwhelming gitu ngelihat berita beberapa hari ini. Dan ya yang kasihan kan orang yang inosen ya Mbak ya, maksudnya masyarakat biasa yang tidak tahu sebetulnya
3: terdampak
1: ini semua
3: dan
1: karena
3: menjadi
1: apa.
3: Korban.
1: Betul, menjadi korban. Jadi kalau politik Indonesia ya, kalau sekarang kacamata Indonesia melihat apa yang terjadi adalah bahwa kita dari zamannya Bung Karno, kita selalu mengedepankan politik bebas aktif gitu ya. Jadi we are a non-bloc, kita bebas aktif dan kita berupaya untuk berteman dengan semuanya gitu. Dengan seluruh negara, dengan blok apapun kita dekatkan, kita berteman dengan mereka. Dan Pak Presiden Prabowo sebetulnya itu juga, ini luar biasa ya, maksudnya beliau itu juga sudah mempersiapkan agar Indonesia itu tetap aman. Karena sejak tahun 2025 kemarin, pertengahan tahun itu pun beliau secara lantang ke publik juga menyatakan bahwa kita harus berhati-hati gitu. Kalau misalnya ketegangan geopolitik ini semakin meningkat, ini bisa memicu perang dunia ketiga gitu. Maka banyak sekali program-program beliau yang misalnya ya Mbak ya, sering banget kita bahas ketahanan pangan.
3: Betul.
1: Right?
3: Yeah.
1: Lalu kemudian hingga beras saja kita bisa ekspor, itu kan sebuah prestasi ya, yang mungkin sebelumnya itu tidak terlalu ada gaungnya gitu untuk melakukan itu. Lalu kemudian bagaimana kita bisa mempersiapkan dari sudut pandang ketahanan energinya juga, sehingga kalau sering sekali kita baca juga, kita dengar bahwasannya Indonesia ini merupakan salah satu negara yang teraman.
3: Paling aman, betul.
1: Ya kan, di tengah ketegangan dunia dan eskalasi itu kondisi geopolitik yang kurang baik.
3: Oke, okay. Bu Amin tahan dulu, nanti okay. Kita akan elaborasi lebih lanjut gitu ya, soal gimana kondisi geopolitik secara global ini mempengaruhi juga Indonesia gitu. Yeah, jangan-jangan nanti kita memang perlu antisipasi dan mitigasi seperti yang disebut sama Presiden Prabowo Subianto. Tapi tahan dulu, kayaknya kita perlu juga ngobrol terkait dengan perdagangan di dalam negeri.
1: Oke. Okay.
3: Betul. Ini kita di bulan Ramadan dan juga menjelang Lebaran, Bu Amin. Seperti biasa, kayaknya kalau Kementerian Perdagangan ini wajib hukumnya untuk melakukan sidak langsung ke lapangan. Jadi ada inspeksi mendadak buat memastikan bahwa stok komoditas pangan ya, biasanya ini aman, kemudian harganya juga nggak melambung tinggi gitu ya. Ini sebetulnya apa sih yang ingin didapatkan sama Kementerian Perdagangan? Mungkin Bu Amin juga ya sering turun ke pasar-pasar tradisional gitu ya, untuk melihat secara langsung di lapangan seperti apa. Ini sepertinya sebetulnya apa sih yang ingin dijaga gitu ya sama pemerintah terkait dengan harga, kebutuhan pokok, khususnya jelang Lebaran ini?
1: Ya, jadi menjelang Lebaran ataupun menjelang Nataru gitu ya, kita biasanya cukup intens. Jadi saya dengan Pak Menteri, kita bagi-bagi tugas. Kalau misalnya Pak Menteri ke Sumatera, saya coba cover di Jawa. Okay. Kemarin juga pernah ke daerah Papua gitu ya. Tapi kalau dalam kurunan waktu Ramadan ini, kita juga cukup intens. Nanti kita akan cek juga di Batam gitu, dan beberapa wilayah lainnya, hingga yang dekat-dekat itu juga harus kita amankan kan gitu ya, Mbak ya. Kalau di Kementerian Perdagangan, kami itu fokus terhadap beberapa komoditas inti. Salah satunya itu minyak kita misalnya. Jadi minyak kita yang kita berharap harganya sesuai HET. Kalau HET kita kan sekarang 15.700 ya. Dan itu yang selalu kita harus pastikan bahwa dari segi stoknya aman, pasokannya ada, lalu kemudian juga harganya tidak melambung, kan seperti itu. Nah itu yang kita coba pantau di lapangan dan alhamdulillah masih aman gitu ya, hasil dari pemantauan kita beberapa waktu ini. Dan kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah, karena mereka yang secara langsung melakukan pemantauan harga. Jadi kita punya sistem, Mbak, namanya SP2KP, sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Everything is online. Kita punya dashboard, jadi kita tinggal sebetulnya tanpa fisik harus ke sana, kita juga udah tahu kondisi pasar saat ini seperti apa, harganya itu berapa. Kalaupun ada yang sedang naik, kita berupaya untuk penetrasi dengan melakukan distribusi yang lebih masif lagi ke wilayah tersebut gitu. Jadi kita aktif melakukan hal itu gitu. Dan mudah-mudahan tentunya kalau hasil dari pemantauan kita, karena ini meliputi sekitar 514 kabupaten kota
3: seluruh Indonesia,
1: dan kita kerjasama dengan itu tadi pemerintah daerahnya, dari dinas perdagangannya, perindaknya gitu, yang aktif setiap hari ke pasar, dan mereka melakukan pelaporan secara sistem juga. Jadi semua secara digital kita pantau, tapi secara fisik tentu harus dijalankan juga gitu. Kita juga harus sebagai pemerintah ya, melihat kondisi di lapangan gimana, lalu kemudian mungkin keluh kesah masyarakat itu juga seperti apa, dan bagaimana pemerintah bisa hadir untuk menjawab keluh kesah tersebut gitu.
3: Strateginya seperti apa, Bu Amin? Karena ini saya akan sekalian curhat gitu ya, sebagai masyarakat tentunya saya juga nggak ingin nih harga minyak, misalnya minyak kita di pasaran saya mendapati misalnya nanti harganya melambung gitu ya, itu kan membuat masyarakat tentu akan kesulitan begitu. Strategi yang dijalankan sama pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan seperti apa sih supaya untuk terus menjaga biar harganya stabil, yeah, masyarakat bisa menjangkau gitu ya, dan masyarakat bisa dapat akses terhadap minyak kita, stoknya aman gitu.
1: Jadi yang pertama kita harus memastikan bahwa dari segi supply-nya aman, gitu. Jadi kita harus memasok ke wilayah-wilayah yang pada dasarnya memang membutuhkan, gitu kan? Karena melambungnya harga itu biasanya karena stoknya udah mulai menipis nih, gitu.
3: Biasanya ada apalagi, ada wilayah tertentu kah, Bu Wamen?
1: Ya apa namanya? Pasti ada aja gitu ya. Tapi selama ini alhamdulillah ketika kita memantau secara langsung juga masih apa namanya terjamin gitu, stoknya ada. Dan paling tidak masyarakat itu ada pilihan gitu. Karena selain yang minyak kita, sebetulnya minyak yang premium juga ada. Daya beli masyarakat kan beda-beda ya. Ada yang sudah bisa apa namanya membeli minyak yang premium yang lebih mahal gitu, harganya lebih tinggi. Tetapi ada juga masyarakat yang kurang mampu yang mengandalkan misalnya minyak kita. Namun tentu kalau di lapangan itu kan kita juga menemukan misalnya disparitas harga ya Mbak, iya, ya betul. Untuk wilayah-wilayah tertentu, khususnya di wilayah timur, secara geografis karena memang lebih jauh dari pusat di mana stoknya berada, nah otomatis itu mempengaruhi harga itu sendiri. Tapi saya sudah berusaha untuk kami di Kementerian Perdagangan, kami berusaha untuk selalu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan misalnya. Di situ kan juga ada program tol laut gitu ya. Jadi kita berupaya untuk gimana caranya kita bisa lebih memaksimalkan program-program yang sebetulnya sudah berjalan lintas kementerian ini, agar kemudian harga beberapa komoditas itu terjangkau dengan baik. Jadi misalnya kalau dari contoh ya dari Pulau Jawa, kita ngirimnya beberapa komoditas yang dibutuhkan di pasar rakyatnya, tapi kita juga kalau apa namanya hasil diskusi itu karena tol laut ya, jadi kapalnya itu juga bisa mengangkut beberapa produk unggulan dari wilayah tersebut balik memasok ke Jawa itu sendiri. So there's a trade-off. Nah dari situlah perdagangan apa namanya dalam negeri itu menjadi sangat amat krusial dan penting. Setiap wilayah, setiap provinsi itu harus bisa saling menguatkan, karena pada prinsipnya kita juga saling membutuhkan satu sama lain.
3: Dan ketika turun ke lapangan, ngobrol juga dong pastinya ya dengan para pelaku perdagangan di lapangan, juga sama ibu-ibu dan masyarakat. Biasanya apa sih yang menjadi obrolan gitu, atau misalnya ada yang dikeluhkan sama masyarakat, langsung nih bisa curhat sama Wamendak seperti apa, Bu Wamen?
1: Ya misalnya kalau kaitan dengan harga tadi ya, cabai gitu ya, tapi di kalau masyarakatnya ya, masyarakat konsumernya, kalau misalnya pedagangnya itu, yang pertama mereka tuh senang melihat kehadiran pemerintah, khususnya pemerintah pusat, karena biasanya begitu kita datang, kita juga berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerahnya, jadi kepala daerahnya mereka juga ikut turun,
3: jadi memperhatikan gitu ya,
1: jadi mereka merasa diperhatikan. Betul. Gitu, mereka betul-betul merasakan bahwa pemerintah itu ada, dan paling tidak dengan keberadaan kita, mereka juga bisa sharing. Dan yang saya melihat itu yang menjadi sinyal positif ya Mbak ya, misalnya banyak sekali pasar sekarang itu udah mulai go digital. Jadi kalau misalnya mau belanja terus bayar pakai kris itu sudah bisa gitu. Dan para pedagang itu juga sudah mampu untuk turut mensosialisasikan hal tersebut kepada para konsumennya. Memang belum rata, jadi belum semua pasar itu digital seperti ini. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan dunia yang semakin digital, ya kita berharap bahwa pasar-pasar lainnya itu juga bisa bisa mengikuti tren yang selama ini terjadi gitu.
3: Kita boleh mengelaborasi lebih lanjut. Tadi kan di awal udah cerita nih soal ekspor beras ke Arab Saudi di tengah tantangan yang begitu besar saat ini. Ada kondisi konflik geopolitik global yang begitu tinggi begitu ya. Tapi sepanjang pemerintahan atau eranya Presiden Prabowo Subianto, ini Indonesia kan disebut-sebut agresif banget gitu untuk bikin satu perjanjian perdagangan internasional ya. Targetnya apa sih yang ingin dicapai? Target besar, sasaran besarnya apa, Bu Amin?
1: Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor ya, ataupun yang pertama gini, dengan politik kita yang bebas aktif gitu, kita berupaya apapun yang terjadi di dunia, Apalagi dulu awal-awal saya di Kementerian Perdagangan juga kita udah mulai melihat ada eskalasi politik, ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina gitu ya.
3: Yeah.
1: Lalu kemudian sekarang bolanya rasanya semakin besar gitu ya, dengan dampaknya ke lebih banyak lagi negara lainnya. Nah maka yang menjadi penting untuk Indonesia adalah apapun yang terjadi di dunia,
3: okay,
1: kita harus tetap berupaya untuk menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara lain gitu, ataupun negara-negara apapun itu di dunia ini, karena pada prinsipnya kita berteman dengan semuanya. Dan kita tetap ingin agar perdagangan internasional kita itu tetap jalan dengan baik.
3: Yeah.
1: Kalau kita melihat datanya selama 2025 kemarin, kita surplus perdagangannya. Hmm. Dan we've been a surplus for quite some time.
3: Okay.
1: Kita setiap tahun itu surplus terus. Kebetulan tahun 2025 kita surplusnya naik jadi menjadi 41,05 miliar US dollars.
3: Yes.
1: Berarti apa yang kita ekspor melebihi jumlah yang kita impor secara keseluruhan.
3: Mm-hmm.
1: Dan ada beberapa komoditas unggulan memang. Jadi mm-hmm, kalau kita berbicara mengenai ekspor, kita total ekspornya 282 miliar kurang lebih ya, miliar US dollars. Target market kita juga banyak. Tapi harapannya adalah bahwasanya dengan beberapa perjanjian dagang yang kita selesaikan tahun 2025 kemarin itu bisa mendongkrak lagi tuh potensi kita untuk melakukan ekspor. Ekspor kita komoditasnya kan ada beberapa yang konvensional, ada juga yang baru. Jadi konvensional we're talking CPO,
3: yeah,
1: mesin BBM,
3: minyak
1: lalu
3: dan
1: kemudian
3: gas gitu ya.
1: Exactly, mm-hmm, besi baja.
3: Mm-hmm.
1: Tapi yang lagi naik daun sebetulnya yang kaitannya dengan UMKM, local businesses itu kopi.
3: Kopi.
1: Kopi kita itu naik, coklat, kopi, kakao, kopi.
3: Mm-hmm.
1: Lalu kemudian juga furniture. Jadi semua yang ada di ruangan ini tuh lokal, Mbak.
3: Lokal.
1: Dan bisa
3: diekspor
1: furniture dan bisa diekspor dan sudah diekspor.
3: Sudah diekspor
1: ke beberapa wilayah termasuk ke Eropa gitu ya. Banyak sekali market yang sebetulnya suka minat dengan furniture kita dari Indonesia. Nah, maka kita melakukan beberapa pendekatan. Tahun lalu 2025 kita merampungkan beberapa perjanjian dagang.
3: Mm-hmm.
1: Dan itu disaksikan langsung oleh Pak Presiden, Pak Menteri Perdagangan, Pak Budi juga langsung menandatangani perjanjian dagang tersebut. Misalnya contoh Indonesia Kanada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi kita di daerah Kanada, lalu kita punya juga dengan Peru. Lalu kemudian kita punya dengan Eurasia, jadi yeah, dengan yeah, Rusia, Kazakhstan dan lain
3: ini
1: sebagainya.
3: Ini sepertinya pasar yang non tradisional gitu
1: exactly,
3: ya.
1: Exactly, non traditional tapi potensinya besar gitu. Hmm. Jadi ke wilayah Rusia itu kan namanya juga negara besar ya, Mbak.
3: Betul.
1: Ya. Jadi dengan negara besar dengan populasi juga yang lumayan. Nah, maka ini menjadi salah satu unggulan kita juga. Lalu ada Indonesia Tunisia, PTA. Jadi perjanjian dagang itu scale-nya macam-macam. Ada yang besar, jadi kalau Comprehensive Economic Partnership Agreement, kita bicara goods and services, jadi barang, jasa, dan kita berbicara juga sebetulnya tentang topik-topik lainnya.
3: Mm-mm.
1: Contoh sustainability, bahkan saya ingat waktu ngawal yang Kanada itu ada pembahasan mengenai women empowerment,
3: okay,
1: ada education juga gitu kan, services juga, jasa itu kan macam-macam gitu. Lalu kemudian ada PTA Preferential Trade Agreement focusing on the goods, terus ada FTA Goods and Services. Jadi memang scale-nya itu macam-macam, tapi pada prinsipnya apapun scale-nya kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi. Memang PR kita bersama itu, dan saya sudah mengetahui ini dari awal, bahwasanya kami mengawal dari segi teknis perjanjian dagangnya gitu. Tapi yang menjadi concern masyarakat adalah ya gimana caranya saya menggunakannya kan.
3: Betul.
1: Gitu. How can I utilize perjanjian dagang yang sudah dibuat gitu? Dampaknya ke rakyat itu apa sebetulnya gitu?
3: Gimana barang kita bisa produknya laku gitu
1: iya,
3: ya?
1: Maksudnya rasanya itu jauh banget gitu apa yang dilakukan Kementerian Perdagangan dengan kebutuhan masyarakat. Tapi sebetulnya apa yang kita diskusikan gitu ya, melalui perjanjian-perjanjian dagang itulah yang menentukan potensi produk-produk lokal kita hingga UMKM kita untuk bisa masuk ke pasar dunia gitu. Jadi tadi kan saya sampaikan ada coklat, ada kopi, bahkan spices kita itu juga udah mulai diminati dengan oleh pasar dunia juga. Jadi melalui beberapa perjanjian dagang ini harapannya kita bisa mendapatkan tarif yang khusus, ya kan? Lalu kemudian ini bisa menjadi insentif tersendiri untuk melakukan ekspor gitu. Walaupun market Indonesia ini juga sangat besar ya, tapi di samping itu ternyata pasar dunia itu sangat minat dengan produk-produk Indonesia.
3: Dan pasti lebih besar lagi Bu Amen ya?
1: Exactly. Jadi itu yang kita harapkan, dan kita juga kerjasama dengan kita ada MOU dengan Kadin. Ini yang menjadi PR kita bersama agar para pelaku usaha itu juga bisa meutilize, menggunakan perjanjian-perjanjian dagang yang sudah kita selesaikan agar ada concrete action dan dampaknya itu nyata. Karena multiplier efeknya kan panjang sekali, betul, ya. Betul. Maksudnya kalau misalnya berhasil, otomatis masyarakat Indonesia, entrepreneurs di Indonesia semakin berdaya, pendapatannya semakin banyak. Kalau pendapatannya banyak, berarti kan itu pasti positif sekali untuk ekonomi dalam negeri kita gitu.
3: Ini Bu Amen penjelasannya komprehensif sekali. Ini saya ada beberapa hal yang kayaknya kita perlu breakdown lebih lanjut deh ya. Tapi saya mau masuk dulu ke bahwa ini kan berarti Kementerian Perdagangan juga mendorong UMKM kita yang 99 sekian persen gitu ya, bahwa UMKM ini menjadi tulang punggungnya perekonomian nasional kita juga Bu Amen. Mendorong UMKM untuk bisa ekspor, untuk masuk ke perdagangan internasional tadi. Sebetulnya apa sih hal yang harus dimiliki sama UMKM kita biar bisa tadi memanfaatkan hal-hal yang sudah disepakati sama Kementerian Perdagangan, kemudian juga bisa memenuhi standar-standar yang dibutuhkan sama perdagangan internasional.
1: Di samping itu, kita ada perwakilan di 33 negara. Jadi ada atase perdagangan, ada Indonesia Trade Promotion Center, perwakilan kita lah intinya yang ada di sana, yang kita tugaskan. Tugas mereka adalah making sure bahwa mereka bisa mengumpulkan beberapa buyer dari negara tersebut agar mereka bisa membeli produk-produk yang dari Indonesia. Dan kita melakukan business matching, business pitching, business matching. Kita ada unit khusus yang ngerjain itu, namanya pengembangan ekspor nasional. Dan kegiatan business matching pitching itu bisa dilakukan secara online gitu. Jadi kalau di Kementerian Perdagangan, kita bantu pemasaran khususnya untuk UMKM yang memang siap ekspor. Kalau siap ekspor itu berarti apa? Dia dari segi sertifikasi dan segala halnya yang dibutuhkan oleh pasar dunia, mereka bisa memenuhi. Lalu kemudian mereka ini secara produksi itu juga mampu. Yang kita harapkan kan ini sustainable ya Mbak. Betul. Ya. Maksudnya jangan sampai ya. Jangan sampai sekali ekspor terus berikutnya enggak lagi gitu. Sedangkan buyer di luar negeri itu minta terus. Ini mereka suka nih misalnya dengan furniture dari Jepara misalnya. Mereka seneng gitu kan, suka, pokoknya mau order terus dan setiap bulan mau sekian. Nah, kalau misalnya kita secara produksinya juga belum memumpuni, tidak bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan dunia, itu menjadi PR juga gitu. Jadi kita memang pada prinsipnya kita coba filter, kita filter UMKM, industri-industri kecil itu yang memang mampu melakukan ekspor, dan dari situlah kita membimbing. Dan alhamdulillah gini Mbak, kita itu, saya diberi tugas juga oleh Pak Menteri untuk mengawal beberapa misi dagang ke luar negeri. Jadi misi dagang kita pernah lakukan misalnya tahun lalu ke Jepang. Ini di Jepang ini saya sampai tadi nyatet juga. Jadi di Jepang itu kita berhasil mencapai transaksi, merealisasikan transaksi sebesar 200,8 juta US dollars. Dan di situ kita bawa produk-produk andalan Indonesia, mulai dari produk-produk coklat, dekorasi, mebel, kayu, lalu kemudian biji kopi maupun kopi dan coklat dan lain sebagainya kita bawa ke sana. Dan ternyata pasarnya sangat menjanjikan di Jepang gitu. Dan ini sebetulnya menjadi salah satu terobosan dan kebanggaan sendiri. Bangga nggak sih kalau kita itu ngelihat produk kita, produk Indonesia, misalnya kopi gitu. Dan di sana itu ternyata sudah ada beberapa coffee shop, Mbak. Coffee shop keluar, Indonesia.
3: Betul, jalan-jalan ke luar negeri. Ketemunya merek coffee shop Indonesia itu happy banget pasti.
1: Dan itu menjadi pendekatan kita untuk melakukan promosi terhadap apa sih yang bisa Indonesia berikan ke dunia. Itu this is soft diplomacy. Tapi saya ingat waktu saya ke coffee shopnya gitu ya, terus saya ngelihat gitu, yang pertama dari segi nuansanya sangat nyaman, furniturenya juga dari Indonesia gitu ya, jadi berasa masih di Indonesia gitu walaupun lagi di luar negeri. Terus saya ngasih titipan ke mereka, saya bilang kalau kopi Indonesia itu kan biasanya dia fokusnya ke region ya, jadi misalnya Sumatera, Jawa, kopi Jawa, kopi Sumatera, Sulawesi. Nah saya itu titip kalau bisa di situ ada Indonesia, karena nggak semua orang itu juga tahu bahwasanya Java is in Indonesia, Sumatra is in Indonesia gitu. Enggak semua orang tahu. Jadi kita harus selalu melakukan diplomasi tentang Indonesia dan selalu memberikan contoh bahwa ini loh hasil karya Indonesia dan mampu berdaya saing di pasar internasional seperti itu. Membanggakan sekali.
3: Pasti membanggakan sekali dan tentunya punya branding yang memang jelas dan membawa nama Indonesia tadi ya, kalau saya bisa tangkap.
1: Hingga tahun ini, jadi tahun 2026, kita mau coba penetrate ke beberapa pasar non-tradisional lainnya gitu. Jadi misalnya dengan Tunisia di Afrika, atau bahkan ini kita lagi pendekatan juga wilayah-wilayah lainnya di Afrika, entah itu di South Africanya atau mungkin Nigeria, Kenya, dan lain sebagainya. Kita juga ada perjanjian dagang, ini lagi on process dengan Gulf countries. Itu meliputi ya sekarang yang sebetulnya lagi perang
3: konflik,
1: sih
3: gitu
1: lagi
3: ya.
1: Konflik. Tapi di situ juga kita punya hubungan bilateral yang bagus dengan negara-negara yang masuk di dalam GCC countries, termasuk Arab Saudi, UAE kita juga sangat bagus gitu. Jadi itu wilayah yang kita lagi konsentrasi. Belum lagi yang kemarin Pak Presiden kan juga berkunjung ke Pakistan tahun 2025, tahun lalu, dan salah satu targetnya itu untuk merampungkan SEPA dengan Pakistan. Jadi ini juga tim kita di PPI ya kan, Perundingan Perdagangan Internasional, di unit yang dealing with perjanjian bilateral, perjanjian dagangnya itu fokus juga tuh ke kawasan misalnya Pakistan dan lain sebagainya. Jadi kita ingin selalu menggarap market-market yang selama ini mungkin untapped, belum maksimal, karena potensinya besar gitu.
3: Betul,
1: dan
3: betul.
1: Itu tadi kembali lagi kita tuh posisinya karena political outlook kita dengan bebas aktif itu sangat menguntungkan sebetulnya untuk Indonesia. Lebih baik kita berteman dengan semuanya dibandingkan kita mempunyai musuh. Kalau Pak Presiden bilang kan one enemy is too many, ya kan, satu musuh itu terlalu banyak.
3: Bu Wamen berarti optimistis bahwa di tengah konflik global eskalasinya dinamis dan ini cepat banget kan berlangsungnya, dinamikanya gitu. Optimistis bahwa Indonesia tetap bisa bermain di rantai pasok global gitu ya, bermain di perdagangan internasional.
1: Harus optimis, Mbak. Jadi apapun yang terjadi itu kita harus diawali dengan optimism. Dengan kita optimis, semoga itu juga bisa membuat kita lebih semangat gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif dan dampaknya itu juga terhadap ekonomi Indonesia.
3: Saya juga ikut optimistis kalau gitu.
1: Good. Terakhir, yang kita harapkan.
3: Pasti. Terakhir, Bu Wamen, ini kan kita sudah ngobrol tentang perdagangan domestik kita, kemudian perdagangan internasional kita. Kementerian Perdagangan juga ini bakal menyelenggarakan Trade Expo Indonesia, gitu ya. Di tahun ini di tanggal 14 sampai 18 Oktober, Ini kan juga jadi salah satu pameran unggulannya gitu ya dari Kementerian Perdagangan. Bahkan di tahun ini ditargetkan bisa menghasilkan transaksi 17,5 miliar dolar US gitu ya. Kenapa ini bisa menjadi satu hal yang diunggulkan dan seberapa potensial gitu untuk menaikkan nama Indonesia di perdagangan internasional.
1: Jadi ini kegiatan tahunan yang menurut saya sangat luar biasa.
3: Okay.
1: Kita melalui tadi beberapa perwakilan kita di luar negeri, mereka semua pulang kampung, jadi balik ke Indonesia dong. Tapi balik ke Indonesia nggak boleh empty handed gitu kan. Mereka harus bawa buyers dari luar negeri.
3: Okay.
1: Jadi ada juga kemarin tuh ada beberapa negara yang sampai mereka bawa ratusan buyers dari negara tersebut, entah itu dari Malaysia atau dari daerah lainnya gitu. Dan kalau tahun lalu 2025 ada kurang lebih 8 ribuan buyers dari lintas negara.
3: Oke.
1: Dan ini sebuah kebanggaan untuk Indonesia. Betul. It's our time to showcase bahwa ini loh yang Indonesia bisa offer. Produk-produk yang kita tampilkan juga sangat beragam, gitu. Ada makanan gitu kan, ada food and beverages, ada furniture, ada apa namanya chemicals, bahkan juga ada yang lebih apa namanya technical gitu ya. Mesin, tapi di samping itu baju, textile, fashion, ini juga sangat amat menarik gitu. Dan kita alhamdulillah Trade Expo Indonesia setiap tahun itu berhasil untuk menampilkan produk-produk itu. Tentu setiap tahun kita berupaya untuk menjadi lebih baik lagi, siapa tahu buyersnya juga bisa semakin banyak. Tapi bagi teman-teman yang sebetulnya tertarik untuk melakukan ekspor, this is the time untuk networking. Jadi kan di situ juga ada seminar, talk show. Jadi kalau misalnya ada yang minat misalnya dengan pasar Eropa, di situ kita membahas mengenai perjanjian dagang yang berlaku, terus kita juga ada perwakilan kita memberikan semacam seminar dan kita bisa langsung connected dengan orang-orang yang tepat. Dan Trade Expo Indonesia ini harapannya bisa menyajikan kesempatan untuk masyarakat agar mereka bisa melakukan itu tadi bisa saling komunikasi, ya bisa networking dan bisa belajar gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Dan saya ingin menambahkan sedikit juga selain dari Trade Expo Indonesia, kita semua itu mempunyai peran untuk menjadi ambasador terhadap produk-produk unggulan kita di Indonesia. Kayak misalnya contoh saya di beberapa relatan luar negeri saya, misalnya ini sebentar lagi juga ada ASEAN Economic Ministers Retreat, tahun lalu juga ada, saya ketemu dengan pemimpin dunia dari berbagai wilayah, yang saya bawa itu produk Indonesia. Jadi saya tuh ingin menyajikan ke mereka, jadi memberitahu mereka bahwa ini loh, kita itu produknya bagus-bagus gitu, entah itu teh, kopi, tas,
3: dari ini. Hal-hal yang kecil tapi artisanal gitu kali ya, bisa
1: dan
3: kita
1: mereka
3: tunjukkan.
1: Seneng sekali dan juga apa keramik, wah banyak sekali di daerah Jawa Tengah keramiknya gitu yang sangat amat berkualitas, kita kasih lihat gitu dengan harga juga yang kompetitif kan, seperti itu. Jadi soft diplomacy selalu kita lakukan karena dengan kita bangga terhadap produk dalam negeri kita, dari situlah kita juga bisa membantu untuk bisa semakin berkembang gitu.
3: Pastinya, dan saya siap nih Bu Amen untuk menjadi bagian dari ambassador produk-produk Indonesia pastinya.
1: Mantap.
3: Terima kasih banyak, kita udah ngobrol banyak hal
1: terima
3: mengenai
1: kasih.
3: Perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, internasional gitu ya, termasuk situasi konflik saat ini supaya cepat mereda pastinya.
1: Amin.
3: Kita berdoa demikian dan tidak lupa tadi Trade Expo Indonesia ya.
1: Yes, jangan lupa harus datang.
3: Sekali lagi, thank you.
1: Terima kasih banyak.
3: Terima kasih Bu Amen untuk kesempatan ngobrol-ngobrolnya.
1: Makasih.
3: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
1: Bye-bye.
3: Bye.
2: Stand by. On the record.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: melalui akun Facebook tersebut. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran melalui akun Instagram Ustada Sofwatunida Syatiri @Sofwatunida_Syatiri, tidak ditemukan informasi maupun unggahan mengenai program dana hibah Al-Baiti. Saat dicek melalui Google Search, diketahui bahwa program dana hibah Al-Baiti merupakan penipuan. Narasi pemberian dana hibah merupakan modus umum yang digunakan dalam penipuan. Jangan menuruti apapun permintaan dalam unggahan.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Sumenep siang ini. Pro Dangdut, Pro 1 RRI Sumenep. Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenep.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang mendengar. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ririn Rizkyanti menemani Anda. Kita hadir lewat Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan ini kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan lewat jalur telepon di 0328-662-317 ataupun 665-396. Bisa juga lewat WhatsApp ya di 0811-3345-101. Kita sudah jam 14 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, masih lanjut hingga

0: jelang azan asyar nanti. Langsung saja saya terima dulu untuk yang baru bergabung. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Halo.
0: Halo,
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapakah di sana?
1: Dengan Arindi, Mbak Ririn.
0: Sehat, Mbak Arindi?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Ririn.
0: Senang sekali nih bisa dengar suaranya.
1: Iya, kabarnya Mbak Ririn gimana?
0: Saya juga sehat walafiat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Iya. Lagu ada apa, Mbak Ririn?
0: Kita punya Hamdan ATT, Prasasti Cinta, Rara Lida dengan Relakan Aku, Syahiba Saufa dengan Stechu. Mau yang mana?
1: Yang dari Rara Lida aja.
0: Boleh.
1: Salamnya, Mbak Ririn.
0: Untuk siapa?
1: Salamnya yang pertama buat Mbak Ririn, selamat siang dan selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Terus ada Bunda Yuni, ada Mama Susana, ada Anwar Putra Setia, Pak Dewa juga, ada Bu Fathor, Pak Cempaka, Faruk Karisma, ada Umar Faruk, Riki Anggara, ada Rian, juga ada Sahdan Sukron, Mbak Wanda, ada Pak Dewa ini sudah ya, ada Pak Suni juga, ada Mbak Irma, Mbak Iin, ada kesemuanya aja, tanpa terkecuali. Lagunya spesial buat Mas Jeki, kalau bisa kutunggu gabungannya.
0: Asik.
1: Iya, buat Mbak Ririnya, makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Ya, yuk. Yep. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih penelpon pertama ya, Mbak Arinbi. Thank you. Lanjut lagi perjalanannya. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, yeah. Mbak Evi Sulis di Lenteng.
2: Iya. Yeah. Kok tahu kalau Evi Sulis?
0: Ya, lengkap deh kalau telepon WA gitu.
2: Oh gitu ya?
0: Sehat hari ini, Mbak Evi?
2: Alhamdulillah, sehat di sini. Sekarang lagi panas.
0: Oh ya?
2: Iya. Sekarang di sini musim asam.
0: Ngalotor acemah.
2: Iya, kalau asam itu di sini harganya yang kering itu 7.000 katanya. Terus yang nggak kering berapa ya? 6.000.
0: Oh, jadi Mbak Evi ini juragan acem gitu ya?
2: Asam ada juga, beli tanah capi ada juga.
0: Ush, mantap, ibu juragan.
2: Iya.
0: Oke, lanjut.
2: Mau pesan lagu?
0: Boleh.
2: 5 menit lagi.
0: Kita
2: untuk
0: masih lama
2: dinyanyikan. Ya enggak apa-apa. Ada enggak?
0: Ada.
2: Iya, iya, iya. Salamnya ya.
0: Untuk siapa?
2: Buat Mbak Ririn. Selamat bertugas.
0: Makasih.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus juga ada Mama Susana. Terus juga ada Parit, ada Basuni.
0: Ya.
2: Ada Bu Fathor, ada Mama Intan, ada Mbak Yuni, ada Riki Anggara, terus juga ada Jackie, ada Irma, dan kesemuanya aja tanpa terkecuali ya.
0: Siap.
2: Oke, spesialnya buat yang ada di Batang-Batang. Makasih atas waktunya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ya Mbak Evi Sulis di Lenteng, kompak juga untuk semua keluarga di sana. Yang Batang-Batang disenggol, masuk juga yuk biar Rirnya bisa dengar siapakah di sana. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik.
3: Yang dipandu sama dengan Ririn yang cantik.
0: Yang nelpon juga Bunda sayang, Yuni Handayani.
3: Sayang juga. Mama gak ketemu ya Mbak Anu,
0: iya.
3: Mbak siapa, dengerin ya.
0: Iya, ini saya juga
3: kapan
0: baru.
3: Kapan bisa ketemu lagi sama teman-teman kayak dulu.
0: Iya, gak adain lagi lah Bun.
3: Kenapa?
0: Adakan lagi kompolan, nah.
3: Iya. Loh, kalau saya kan cuma sebagai anggota. Apa katanya Pak Ketua?
0: Gitu. Siap-siap
3: kalau,
0: Ketua.
3: Kalau saya, iya-iya saja. Tapi katanya kalau nggak anu, nggak ngasih kabar kan gimana, Mbak Anu? Neng Ririn.
0: Betul. Yap.
3: Ya, tunggu. Mungkin entah berapa bulan lagi, satu tahun lagi, ya nggak tahu lah gitu. Biar mudah-mudahan ada ke belakangnya gitu aja.
0: Oke.
3: Ke depannya maksudnya. Ya, sama rukas lagu.
0: Apa nih, Bunda?
3: Dua kursi saja.
0: Apa cara? Gak
3: tambah-tambah dua saja. Enggak, kalau di ruang tamu ini banyak di kursinya, di depan juga banyak. Tapi kalau di ruang pribadi saya cukup dua saja.
0: Ish, mantap. Apa caran?
3: Jadi dengerin kok ngalah-ngalah isi ngenom.
0: Oh iya, betul. Gak apa-apa, semakin tua semakin romantis ya.
3: Ya, ini cuman apa ya, biar tambah heboh saja.
0: Siap.
3: Di udara. Ya, saya akan dengerin ya.
0: Itu siapa?
3: Ya, tentunya buat dengerin yang cantik dan ayu. Semoga saya selalu bersama keluarga.
0: Amin.
3: Dan semoga juga rezekinya, barokah juga umurnya. Kalau pulang hati-hati dengerin.
0: Ya.
3: Ya, barusan ada Arimbi ya, sama juga Asmara di Cianggara, terus ada juga Abah Suni, Suci juga, terus ada juga Rian yang di Serenggi, ditunggu juga ini kalau monitor, ada juga Putra Setia, terus ada Cempaka, Pomboang, Dewa Surayin juga, terus ada Ibu Fathor dan Mama Intan ya. Siapa lagi ya? Oh, ada Pak Halim nih ngeririn sama Bang Wawan ya. Bang Jeffy juga. Semuanya tanpa terkecuali.
0: Ya.
3: Oh, ada Mama Susana misalnya sekolahnya. Aduh. Okay. Mama Susana nih misalnya sekolahnya.
0: Yeah.
3: Ya, ditunggu gabungannya Mbak ini, Mbak. Ayo, Mbak. Makasih ngeririn ya.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bunda, terima kasih ya. Semua yang sudah gabung juga baru dua, karena kita tadi ada siaran antara. Lanjut lagi. Yuk, saya terima 662317 ataupun di 665396. Boleh juga di 0811 334 5101. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Siapakah di sana?
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Mantap.
4: Dari Mandalaru Baru.
0: Ih, semangat Abah. Sehat ya?
4: Lama enggak jumpa sama sampean gitu. Kalau kabari di Mandalaru Baru lagi mendung-mendung jangan gitu.
0: Sama.
4: Kabar balik gimana kabarnya?
0: Ririnnya sehat, alhamdulillah. Ini bisa baru muncul di Pro Dangdut, asik sekali, saya senang. Di sini juga mendung.
4: Iya, biasanya pagi gitu, udah 3 hari berturut-turut Mbak Purnomo gitu. Kalau sama-sama sehat, mudah-mudahan sama-sama tetap dililing langsan ilahi Rabbi gitu.
0: Amin.
4: Soal lagu ikutan aja, yang penting bisa masuk gitu.
0: Siap.
4: Ya, salamnya ya.
0: Untuk siapa?
4: Yang perdana buat sampean selamat bertugas.
0: Terima kasih ya, Bang.
4: Barusan ada Mama Yuni, Mama Fathor, ada Mama Susana gitu. Ada Kanjeng Roso, ada Reki, ada Jeki bersama Winda. Ada Pak Ketua, ditunggu gabungannya Bang Hindra bersama Panji Ketawang di Gambing. Dan juga ada Suci, ada Irma, ada Cempaka, Mesa Jenar, Kesafer, dan kesemuanya aja tanpa terkecuali. Ada Evi di Lentang Lupang itu, sebagiannya buat Ustaz Mostar di Elak Daya, ditunggu gabungannya buat Neng... Siapa?
0: Aduh!
4: Neng Ririnnya.
0: Oh iya.
4: Motor saya langsung. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ya, Abah. Aduh, sampai lupa ya siapa penyiarnya gitu. Baik, kita masih lanjut mendengar untuk terima lagi yang ingin bergabung ya. Tapi nikmati dulu nih, Relakan Aku dari Rara Lida.

0: Halo masyarakat Sumenep, kini pembayaran PBB P2 semakin mudah dan praktis. Mulai tahun 2026, pembayaran dan pencetakan ESPPT PBB P2 dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi ePBB Kabupaten Sumenep. Layanan ini dapat dibantu melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat. Caranya mudah, buka website epbb.sumenepkap.go.id, pilih menu sesuai kebutuhan, masukkan nomor objek pajak dan tahun pajak, lalu lakukan pembayaran melalui kris. Untuk pencetakan SPPT, cukup menunjukkan bukti pembayaran di desa atau kelurahan. Mari bayar PBB P2 tepat waktu. Pajak Anda kembali untuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Satu sentuhan digital, pelayanan jadi mudah. Informasi ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: Rodangdut adalah kita. Rodangdut, RRI Sumenep.
1: Lanjut perjalanan Prodangdut hari ini, mendengar kembali saya ajak Anda untuk bergabung ya, 662317 ataupun 665396. Halo Prodangdut, Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita.
1: Kecil sekali suaranya, dari siapakah di sana? Halo.
2: Ya halo Mbak Ririn.
1: Dari?
2: Sinyal di sini, Mbak Ririn.
1: Oh.
2: Dengan Faruk Karisma.
1: Kabar baik, Mas Faruk?
2: Alhamdulillah, baik, sehat. Dan juga sudah nerima bantuan lagi, sehat.
1: Bantuan apa ya?
2: Iya, ini bantuan beras 20 kilo.
1: Iya, udah dapat ya, udah dibagikan, siap.
2: Minyak juga 4 kilo. Minyak goreng.
1: Cukup sebulan. Alhamdulillah.
2: Setahun cukup, Mbak Ririn, kalau ya, Bos. cuma dilihat
1: iya,
2: terus.
1: Iya, seumur hidup ya.
2: Iya.
1: Iya, sudah, lanjut.
2: Lagunya ada apa, Mbak Ririn?
1: Kita punya Syahiba Saufa dengan Stay Chu. Tadi sempat ada yang request Ina Cynthia sama Rita Sugiarto.
2: Yang Ina?
1: 5 menit lagi.
2: Oh, itu Evi yang request. Yang Rita?
1: Rita, 2 kursi.
2: Oh, ya itu aja 2 kursi.
1: Siap.
2: Untuk... ya, untuk akulah sama Mbak Ririn. 2 kursi.
1: Asik.
2: Iya. Salamnya ya.
1: Untuk siapa?
2: Salamnya untuk Mbak Ririn, selamat bertugas. Mudah-mudahan diberi kesehatan ya.
1: Amin.
2: Juga tadi ada Arindi, ada Evi, Abah Suni, juga ada Irmo, ada Cempaka, ada Mbak Suci, dan juga ada Bu Fathor, Mama Susani, Susana, juga ada Pak Ketua, ada Riki Anggara. Ada semuanya, Mbak Farid Adelia juga.
1: Ya.
2: Sahdan di Sampang, ketunggu gabungannya. Makasih waktunya, Mbak.
1: Sama-sama.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut. Halo, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Halo, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dengan?
3: Dengan Ica di Lenteng.
1: Kabar baik, Mbak Ica?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik, Mbak Ririn.
1: Aduh, ngapain seharian nih, Mbak Ica?
3: Iya.
1: Seharian ngapain?
3: Iya, aktivitas di rumah saja lah.
1: Siap. Sambil dengerin Pro Dangdut kalau saat ini ya.
3: Kalau Pro Dangdut nggak pernah ketinggalan, nggak pernah absen.
1: Mantap, Bos.
3: Selalu menjadi teman yang setia.
1: Asik, alhamdulillah. Baik. Mau request lagu, kita punya Stay Chu.
3: Lagunya saya dukung yang 5 menit lagi.
1: Boleh.
3: Ikut Epi.
1: Ya.
3: Ya, salamnya ya buat Mbak Lirinnya, selamat bertugas. Yeah. Barusan ada Faruk Karisma, tadi juga ada Epi. Juga ada Arindi bersama.

0: sama Jeki, Adelia, Farid, Syah, dan juga ada Anwar Putrasdia. Ke semuanya salamnya kompak persahabatan di udara sampai dari situ.
1: Iya.
0: Iya, lagunya tak tunggu, Pak Rilinya, makasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Salam kenal Mbak Ica ya, kompak selalu juga untuk teman-teman di sana. Berikutnya, halo Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ingin susan tak kancik lempok.
1: Abo-obo, nama bagus-bagus, ayo kau buka santa.
2: Iya, mau tak iyo, bebari rita kau pusen wah.
1: Oh gitu ya?
2: Iya.
1: Baik.
2: Mulai tadi bari cita-cita tombol sampai nyilo belum pulang bari rin.
1: Akhirnya masuk juga kan?
2: Akhirnya masuk juga walaupun juga belakangan tidak apa-apa.
1: Masih panjang ini lama masih.
2: Yang penting bisa ngobati kerong wa Kak Ririn.
1: Betul.
2: Kerong nggak kerong, sampah.
1: Ush.
2: Kabarnya gimana Kak Ririn?
1: Sehat, alhamdulillah. Mbak Susana juga ya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Musim haji Mbak Susana, tak asa jere, tak asa jere.
2: Kemana?
1: Ya kasih acian.
2: Oh, suami saya ke Gili Iang Mbak Ririn.
1: Oh.
2: Cucunya itu, cucu ponaannya itu kan dari haji itu Mbak Ririn.
1: Kok gak ikut?
2: Mulai kemarin-kemarin itu udah sempet, karena ada kesibukan sendiri di rumah.
1: Oke.
2: Lagunya dukung yang dua kursi aja ya.
1: Boleh.
2: Ah, ingin bertambah.
1: Siap.
2: Takut selak.
1: Iya, iya, iya.
2: Oke, lagunya buat sampean aja lah Mbak Ririn.
1: Terima kasih.
2: Oke, soalnya susah tak lagi kosongan.
1: Oh,
2: narima tajin mulai tadi.
1: Aduh.
2: Oh.
1: Moros pun pas sampai telok kale.
2: Iya, ndak usah masalah Mbak Ririn. Bocor tata, nak. Tajin dapat kata.
1: Tajin sora.
2: Iya. Ya, salamnya ya Mbak Ririn. Mm-hmm. Ya, kasihan yang di belakang. Mm-hmm. Masih ada waktu. Salamnya yang pertama tentunya buat sampean. Selaku sang pandu siar, selamat siang, jelang sore. Selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan sama-sama sehat Mbak Ririn.
1: Amin.
2: Harusan ada Ica ya.
1: Mm-hmm.
2: Salam kenal dari Susan Tak Kanjing Lempok. Tadi ada Tuni Abah, ada Pak Diwa Suraing, ada Evi, ada Irma, ada Syahden, ada Ngarok, ada Suci, ada Bunda Yuni, Bu Fatfar, Mama Intan, Abah Halim, Jeki Arimbi. Ya, pokoknya ke semuanya aja yang gak kesenggol, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
1: Oke.
2: Okay. Buat sampian, terimalah lagu itu, Baririn.
1: Siap.
2: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, rombongan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota rombongan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota rombongan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan rombongan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

0: Dan mendengar kebersamaan kita lewat Prodangdut hari ini tuntas sudah. Terima kasih atas kebersamaan Anda ya. Pastinya Prodangdut akan kembali hadir besok di jam dan frekuensi yang sama. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf yang masih belum berada kesempatan. Jangan khawatir ya, kita jumpa lagi besok. Karena sesaat lagi pukul 14:50 waktu Indonesia Barat saat dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Sekaligus saya Ririn Rizki nanti yang bertugas undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

أشهد أن لا

0: ada suatu hadis tentang kisahnya Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab ini istilahnya curhat kepada Rasulullah ya. Qultu ya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini uksiru sholat alaika. Saya ini ingin memperbanyak salawat kepadamu Rasulullah. Jadi Ubay ini bercerita curhat kepada Nabi, Rasulullah, saya ingin memperbanyak salawat kepadamu. Bahkan aja'an ikan yang sholati, maka berapa bagian dari doaku yang harus aku jadikan salawat untukmu. Faqala masyikta. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Kultu ar-rubu. Kalau begitu, seperempat saya jadikan bersolawat, sedangkan sisanya untuk berdoa. Kata Ubay. Maka dijawab oleh Rasulullah, masyikta. Masyikta, terserah kamu. Tapi fa in zidta fa huwa khairul laka. Tapi kalau kamu tambah selawatnya, itu lebih baik bagimu. Kemudian dijawab oleh Ubay, qultu an nisfu. Kalau begitu setengah Rasulullah. Setengah 50% saya jadikan untuk berselawat, 50%-nya lagi untuk berdoa. Dijawab oleh Rasulullah, masyita, terserah kamu. Fa in zidta fa huwa khairul laka. Tapi kalau kamu tambah, maka itu lebih baik bagimu. Jadinya katanya Ubay bin Ka'ab, kalau gitu 2/3 Rasulullah, 2/3 saya jadikan untuk bersolawat, 1/3 lagi saya jadikan untuk berdoa. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah lagi, maka itu lebih baik bagimu. Maka kata Ubay bin Ka'ab, aj'alulaka sholati kullah. Maka semuanya 100% saya jadikan waktuku untuk bersolawat kepadamu. Maka apa jawaban Rasulullah? Idan tukfahamuka wa yufarulaka zanduka. Maka kalau kamu lakukan seperti itu, maka semua hajat-hajatmu, semua keinginan-keinginanmu, semua kegelisahanmu, maka akan mendapatkan solusinya dan kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk dari keutamaan kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi dengan bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita mendapatkan rahmatnya Allah, sehingga kita akan ditolong oleh Allah, diberi ketenangan hatinya, diringankan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ya. Kemudian juga kesedihan yang dialami juga dimudahkan dalam setiap urusan dan merasa aman dalam setiap urusan karena apa? Karena dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Suara Nusantara. Saya Gita Ayu menangani Anda di Sumenep sore ini, edisi Rabu 24 Juni 2026 mendengar. Apa kabar Anda? Semoga diberikan kebaikan, kesehatan, dan semangat selalu mendengarkan RRI ya, melalui RRI digital juga. Nah, saya akan bahas mengenai potensi pengembangan pesisir di Sumenep. Nah, kalau bicara pesisir, ini yang selalu menjadi ciri khas selain potensinya ya, adalah suasananya yang, kalau saya orang kota gitu ya, bisa saya katakan ketika saya sudah melewati pesisir, ini bunyi desir ombak dan bunyi angin yang sudah mulai menenangkan hati gitu ya, ketika kita sudah masuk pesisir, apalagi bau pantai, kemudian bau ikan. Nah, itu yang selalu saya bayangkan ketika berbicara pesisir. Ngomong-ngomong bicara pesisir nih pendengar, kalau di Sumenep karena kita dilingkari oleh laut ya, dan otomatis kita kaya akan wilayah pesisirnya. Nah, kita akan bahas mengenai potensi-potensi lokal yang memang harusnya menjadi kalau dibilang cikal bakal mungkin sudah ya, tapi harusnya menjadi kemajuan yang berkelanjutan begitu ya bagi Kabupaten Sumenep. Saat lagi, stay tune Pro 1 RRI.

Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: 101.
1: Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep. Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: Oke, potensi pesisir nih, kalau perikanan udah pasti ya gitu. Kayak di beberapa wilayah di Kabupaten Sumenep, salah satunya di Dasuk ya. Kalau di pinggir pantainya itu, kemudian di Pasongsongan, di Ampunten, di Dungkek. Kemudian di ini ya, di mana lagi ya, yang memang ada beberapa pasar ikan di pinggir pantai itu, di Legung ya, di Batang-Batang juga ya. Nah, itu kalau potensi pesisirnya, kalau ikan sudah pasti nih, Kabupaten Sumenep punya tuh ya. Jadi biasanya saya pernah datangnya kalau pagi-pagi itu ke ini ya, pendengar, ke Pasongsongan gitu ya. Di situ ada salah satu tempat ini ya, kayak tempat penjualan ikan yang memang menjadi transit dari berbagai perahu. Kemudian apalagi kalau di pulau-pulau di Sumenep yang tersebar, ini pasti ada gitu ya. Salah satunya ada di Talango. Nah, kalau di Talango itu juga biasanya nelayannya kalau nggak ke Talango ke Kalianget ya, pendengar ininya ya, ikannya gitu ya. Kalau di Masalembu, Sapeken, ke Kangean udah pasti itu ya, di Raas, Podai, di masing-masing pulau pasti di pesisirnya pasti menjadi tempat transaksi jual beli ikan. Nah, selain itu ada lagi, ada kalau bicara mengenai potensi pesisir di yang didominasi keanekaragaman hayati biodiversity ini, kalau di Indonesia sendiri ada tiga memang ya, ada hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Kita akan bahas.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: badannya.
1: Tahukah Anda bahwa tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia? TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang biasanya menyerang paru-paru namun juga bisa mempengaruhi organ lain. Gejala TBC antara lain batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, sering disertai dahak atau bahkan darah, demam, berkeringat di malam hari, serta penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Penyakit ini menular melalui udara, terutama saat penderita batuk atau bersin. Kabar baiknya, TBC dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Pemerintah menyediakan obat TBC secara gratis di fasilitas kesehatan. Yang terpenting adalah disiplin minum obat sesuai anjuran dokter, karena pengobatan TBC biasanya berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Pendengar, mari kita bersama-sama mendukung upaya penjagaan TBC. Caranya dengan menjaga kebersihan, menerapkan etika batuk, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala mencurigakan. Ingat, TBC bisa disembuhkan dan kita semua bisa berperan dalam menghentikan penularan.
2: Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, terima kasih Anda masih stay tune pendengar. Saya Gita Ayu masih menemani Anda. Kalau hutan mangrove ini benteng alami garis pantai ya, yang kaya akan kena keanekaragaman flora dan fauna. Kemudian kalau terumbu karang, pusat keanekaragaman biota laut, habitat bagi ribuan spesies ikan dan karang. Padang lamun, ekosistem penting yang menjadi tempat hidup berbagai biota khas seperti duyung, dugong, dan penyu. Keanekaragaman ini menjadi sumber daya perikanan yang melimpah, memasuk 10% komoditas perikanan dunia ternyata pendengar, dan menjadi aset utama untuk pengembangan pariwisata bahari. Kemudian ada juga ini ya, potensi konservasi dan perlindungan. Kalau di Sumenep itu ada perlindungannya, kalau yang berkaitan dengan pesisir itu penyu gitu ya. Kemudian ya, kalau pengembangan pariwisata bahari kayaknya cuman berbasis pantai aja gitu ya, kalau potensi pesisir ini di Kabupaten Sumenep. Oke, baik, itu mendengar suara Nusantara yang kita obrolkan di sore hari ini. Dan kita jelang info prima, saat lagi tepat pukul 16. Jangan kemana-mana, saya Gita Ayu masih menemani Anda. Saya menemani Anda sampai jam 8 nanti puas ya, kita berdua malam hari ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Jalan Candi Panggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Sampang, Madura. Pemprov Jatim terus mendorong keterlibatan aktif komunitas pondok pesantren dalam membentuk tim pesantren tangguh bencana. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Rabu 24 Juni 2026 bersama saya Diah Lara.

0: Wujud pelestarian budaya lokal, ribuan warga meriahkan ngarak banteng Satu Suro di Pasar Wisata Songgoriti, Kota Batu. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
1: Kirab ngarak banteng Satu Suro Empu Supo 18/2026 berlangsung meriah di Pasar Wisata Songgoriti, Kota Batu. Kegiatan budaya yang menjadi agenda tahunan tersebut disaksikan ribuan masyarakat yang memadati kawasan acara sejak siang hingga malam hari. Antusiasme masyarakat terlihat sepanjang pelaksanaan kirab yang menampilkan berbagai kelompok seni bantengan dari Kota Batu dan daerah sekitarnya. Kegiatan ini sekaligus menjadi upaya pelestarian budaya lokal yang telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Kota Batu. Wali Kota Batu Nur Rohman menegaskan pentingnya menjaga dan melestarikan budaya sebagai jati diri daerah. Menurutnya, seni dan budaya lokal harus terus diwariskan kepada generasi mendatang agar tetap hidup dan berkembang. Pihakan pemerintah terhadap seni budaya menjadi bagian penting dalam memperkuat identitas Kota Batu. Selain itu, budaya lokal juga menjadi daya tarik yang dapat diperkenalkan kepada masyarakat luas, baik tingkat nasional maupun internasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, menilai tingginya antusiasme masyarakat menjadi bukti bahwa kesenian bantengan memiliki tempat istimewa di hati masyarakat.
2: Itu menjadi salah satu warisan budaya benda di Kota Batu. Dan juga kami selama beberapa minggu ini banyak dari masyarakat yang menanyakan kapan pelaksanaan. Ini memang event yang sangat penting.
1: Tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan ngarak banteng Satu Suro telah berkembang menjadi agenda budaya yang dinantikan sekaligus menjadi daya tarik wisata budaya unggulan di Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bergeser ke Blitar, berkat kejelian petugas, Lapas Blitar berhasil bongkar upaya penyelundupan 624 pil double L. Ninda Alivia melaporkan.
3: Kejelian petugas Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Blitar berhasil menggagalkan upaya masuknya ratusan pil double L ke dalam lapas. Sebanyak 624 butir pil double L ditemukan dari seorang perempuan berinisial DR, 25 tahun, saat agenda kunjungan warga binaan pada Kamis 18 Juni 2026. Kepala Lapas Kelas 2B Blitar, Iswandi, mengatakan petugas awalnya mencurigai gerak-gerik dua perempuan pengunjung, yaitu DR dan MAW, yang datang untuk membesuk salah seorang warga binaan berinisial AP. Kecurigaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih mendalam oleh petugas perempuan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sebuah bungkusan yang diduga berisi obat-obatan dan disembunyikan pada area sensitif tubuh salah satu pengunjung.
4: Di kemaluannya disimpan pakai kondom, ada menonjol, ditarik keluar, ternyata ada bungkusan. Bungkusan dari kondom itu. Nah, terus karena mencurigakan, kita bawa masuk pengunjungnya yang dua itu, yang perempuan dua orang itu, dan langsung kita panggil Polres Kota Blitar untuk memeriksa. Kita buka sama-sama dengan polisi apa isi bungkusan itu. Ternyata isinya pil double L yang berjumlah tuh 624.
3: Selain mengamankan barang bukti, petugas kepolisian juga melakukan tes urin terhadap kedua perempuan tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan salah satu di antaranya positif menggunakan zat tertentu. Saat ini kasus tersebut masih dalam penanganan Polres Blitar Kota guna mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain serta mendalami tujuan peredaran pil double L tersebut di dalam lingkungan lapas kelas 2B Blitar. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info prima, RRI Malang jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Gita Ayu. Gita, silakan.
5: Baik, terima kasih si Laras. Pendengar dan pemirsa, langkah besar dalam memperkuat konektivitas antar wilayah kembali ditorehkan oleh pemerintah. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan Inpres Jalan Daerah sepanjang 1.151 km di hari ini di Sampang untuk memajukan perekonomian, swasembada pangan, dan energi di seluruh daerah. Imam Fadilah melaporkan.
6: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program Instruksi Presiden atau Impres Nomor 11 Tahun Anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
7: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
6: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
8: Melalui program Impres Jalan Daerah Nomor 11 Tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu yang hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara efisien dan berkelanjutan.
6: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Impres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
5: Baik, info selanjutnya, reporter Imam Muhlis melaporkan terkait Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto melakukan serah terima hasil program bedah rumah milik warga di Desa Kolpo, Kecamatan Batang-Batang. Berikut informasi selengkapnya.
9: Kapolres Sumenep meresmikan hasil program bedah rumah milik Musinten, warga Desa Kolpo, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Peresmian dilakukan langsung oleh Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto, didampingi Ketua Bayangkari Cabang Sumenep, Wakapolres Sumenep Kompol Haris Dharma Sucipto, jajaran pejabat utama Polres Sumenep, unsur Forkopimka Batang-Batang, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta sejumlah undangan. Prosesi peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan peninjauan rumah yang telah selesai direnovasi. Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto mengatakan program tersebut menjadi salah satu bentuk bakti sosial Polres Sumenep dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80 sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan hunian yang lebih layak.
10: Dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 ini memang kita ada program bedah rumah. Jadi kita melihat dari masyarakat yang kiranya nenek ini kan sendiri kan tinggal sebatang kara di sini sendirian, pun rumahnya awalnya cuma sebatas apa ya, kayak bambu-bambu yang dirajut itu ya, bambu yang dirajut kurang layak lah. Jadi kami atas nama Polres dan karena keridhaan semuanya dari Allah dan kuasa Allah semuanya, mencoba memperbaiki, membedah rumah, kita bongkar, kita bangun dari awal agar supaya nanti nenek ini nyaman tinggal dan juga untuk beribadah lebih khusyuk lagi.
9: Kapolres Sumenep berharap rumah yang telah direnovasi bisa memberikan kenyamanan dan meningkatkan kualitas hidup penerimanya beserta keluarga. Program tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat setempat. Kehadiran jajaran Polres Sumenep bersama Forkopimka, tokoh agama dan tokoh masyarakat dinilai menjadi wujud sinergi dalam membantu warga sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Imam Muhlis melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Sumenep. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Madiun bersama Miftah El Karim. Miftah, silakan.
11: Terima kasih Gita. Pendengar dan pemirsa, pengambilan sumpah pegawai negeri sipil PNS dan pelantikan pejabat fungsional di lingkup pemerintah Kota Madiun dilakukan. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun meminta seluruh pejabat dapat memberikan layanan maksimal kepada masyarakat. Kita ikuti laporan ASDK berikut ini.
12: Pemerintah Kota Madiun menggelar prosesi pengambilan sumpah atau janji pegawai negeri sipil PNS sekaligus pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat fungsional di Rumah Dinas Wali Kota. Dalam acara yang berlangsung khidmat tersebut, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Bagus menegaskan bahwa jabatan fungsional memiliki peran yang sangat krusial dalam roda pemerintahan daerah. Oleh karena itu, ia menyatakan akan memantau secara berkala kinerja para PNS yang telah mengikrarkan sumpah jabatan mereka. Ada beberapa poin penting yang ditekankan oleh Bagus kepada para abdi negara tersebut. Di antaranya adalah kewajiban menepati sumpah dan janji yang telah diucapkan, bekerja memberikan pelayanan publik secara optimal, serta mampu beradaptasi dan mengikuti ritme kinerja pemerintah Kota Madiun.
13: Walaupun fungsional, saya pasti hari ini juga akan mengamati. Karena fungsional ini justru yang punya peran besar dalam istilahnya menstabilkan di setiap OPD. Begitu. Nah, tentunya dengan pengambilan sumpah ini, saya harapkan seluruh yang hari ini dilantik itu bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan sumpah janji. Yang kedua, bahwa mengikuti ritme yang sekarang di pemerintah kota yang baru. Begitu. Sehingga ritme-ritme ini nanti untuk percepatan pembangunan. Yang lebih penting adalah bahwa selaku ASN, tugasnya adalah mengabdi ke masyarakat. Yang ini yang harus ditekankan. Sehingga dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, ini yang nanti harus maksimal. Ya iya, kinerja itu jadi nomor satu. Penilaian itu kinerja adalah poin nomor satu.
12: Sebagai informasi, total pejabat yang mengikuti prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan berjumlah 69 orang. Sebanyak 51 PNS yang diambil sumpahnya merupakan mereka yang mengikuti seleksi pada tahun 2025. Sementara 18 orang sisanya merupakan pejabat fungsional yang resmi dilantik. Lebih lanjut, Bagus juga menjelaskan rencana strategis dalam waktu dekat, di mana pemerintah Kota Madiun akan segera melakukan penataan di lingkup struktural, khususnya untuk mengisi posisi jabatan yang saat ini masih kosong atau masih diisi oleh pelaksana tugas PLT. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
11: Demikian kabar dari Madiun, selanjutnya kita beralih ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silakan Eti.
14: Baik, terima kasih Miftah. Pendengar dan pemirsa, mahasiswa Universitas Jember ciptakan inovasi penutup mata aromaterapi untuk bantu tingkatkan kualitas tidur. Informasi selengkapnya disampaikan Gea Debora.
15: Di tengah meningkatnya masalah kesulitan tidur dan insomnia yang dialami masyarakat Indonesia, sekelompok mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember menghadirkan sebuah inovasi yang menggabungkan fungsi relaksasi dan aromaterapi dalam satu produk. Inovasi tersebut diberi nama Toru, sebuah penutup mata aromaterapi yang dirancang membantu pengguna mendapatkan tidur yang berkualitas. Ketua tim Alif Maidina Rosa dan anggota menjelaskan bahwa produk tersebut lahir dari keprihatinan terhadap masalah insomnia dan kesulitan tidur yang masih banyak dialami masyarakat.
16: Ditemukan 11% masalah insomnia dan sekitar 33% masalah kesulitan tidur tingkat ringan hingga tingkat sedang. Berangkat dari permasalahan tersebut, kami membuat inovasi produk yaitu 2-in-1 dengan nama Toru Aircare yang harapannya bisa membantu relaksasi, meningkatkan kualitas tidur, baik permasalahan insomnia. Jadi produk Toru ini dibuat dengan menggunakan bahan yang berkualitas, dipadukan dengan flaxseed yang dapat digunakan baik di terapi hangat maupun di terapi dingin, dengan dipadukan dengan berbagai macam varian essential oil yang dapat dipilih nantinya sesuai dengan preferensi masing-masing penggunanya.
17: Setelah dituangkan aromaterapi yang sudah kalian pilih variannya, maka akan digunakan seperti yang sudah diperagakan oleh rekan saya dan bisa digunakan pada saat tidur atau hanya relaksasi saja.
15: Sementara itu, peminat tim Dr. Dewi Rohma SKMMKes mengatakan bahwa pengembangan Toru merupakan kelanjutan dari inovasi yang telah dirintis sejak tahun sebelumnya.
18: Nah, untuk tahun 2026 ini merupakan tahun kelanjutan dari tahun yang lalu, yaitu di 2025 di mana tim Toru mengembangkan sebuah produk lampu aromaterapi, dan kemudian di tahun yang kedua ini di 2026 kita mengembangkan produk baru berupa penutup mata yang membantu relaksasi dalam proses seseorang untuk istirahat atau melepaskan semua beban secara psikologis ya setelah seharian beraktivitas.
15: Bagi Tintoru, inovasi ini bukan sekedar produk, melainkan upaya menghadirkan solusi sederhana untuk membantu masyarakat memperoleh kualitas hidup yang lebih baik. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
14: Ya, pendengar dan pemirsa dari Jember, kita menuju ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Celia, silakan.
19: Terima kasih, Eti. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BPBD Jawa Timur terus mendorong keterlibatan aktif komunitas pondok pesantren dalam membentuk tim pesantren tangguh bencana atau PESTANA. Berikut laporan Anik Hasana.
20: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Jatim, terus mendorong keterlibatan aktif komunitas pondok pesantren atau PONPES dalam membentuk tim pesantren tangguh bencana atau PESTANA. Kepala Biro Kesra Pemerintah Provinsi Jawa Timur Agung Subagio menuturkan, Jatim memiliki lebih dari 7.000 pesantren yang tersebar di 38 kabupaten kota. Namun baru 10 kabupaten kota yang telah membentuk tim PESTANA. Oleh karena itu, BPBD Jatim bersama BPPD Kabupaten Kota memperluas pembentukan tim PESTANA untuk meminimalisir jumlah korban bila mana terjadi bencana.
21: Jadi ada 7.425 pesantren kurang lebih di Jawa Timur, 6.000 lebih diantaranya itu punya kerentanan bencana yang cukup tinggi. Sehingga bagaimana kita memitigasi yang 6.000 ini karena hidup di pesantren yang komunal.
20: Keterlibatan komunitas pesantren agar tangguh dari bencana ini juga bekerja sama dengan program siap siaga. Manajer program dan kemitraan program siap siaga Jawa Timur Mamba Usuut menuturkan, PESTANA ini sebagai upaya pengurangan resiko bencana.
22: Ya, program siap siaga kan secara mandat memang mendukung upaya-upaya pengurangan resiko bencana. Dalam hal ini di Provinsi Jawa Timur memiliki program pesantren tangguh bencana. Sehingga sebagai mandat untuk membangun ketangguhan masyarakat, maka kami dari program siap siaga juga turut dalam membantu memperkuat program ini agar semua elemen, baik itu sekolah, pesantren, desa, dan semua elemen komponen yang lain.
20: PESTANA akan mengoptimalkan peran pesantren dalam memberikan edukasi pengurangan resiko kebencanaan di lingkungan pesantren melalui pembentukan tim siaga bencana. Andi Hasana melaporkan.
19: Pendengar, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan soft launching kawasan revitalisasi eks Taman Hiburan Rakyat Hightech Mall akan dilakukan pada 5 Juli mendatang. Ermina Jen melaporkan.
23: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan soft launching kawasan revitalisasi eks Taman Hiburan Rakyat Hightech Mall akan dilakukan pada 5 Juli 2026. Pada tahap awal, pengoperasian difokuskan di lantai basement dan lantai dasar sebagai pusat food and beverage, industri kreatif, serta ruang komunitas anak muda. Pada saat inspeksi mendadak ke proyek revitalisasi kawasan XTHR Hightech Mall, Wali Kota Eri menjelaskan bahwa setelah soft launching, proses penyempurnaan kawasan akan terus dilakukan hingga seluruh area berfungsi optimal. Ia juga menyebutkan sejumlah investor dari luar Surabaya telah menyatakan minat untuk bergabung dalam pengembangan kawasan tersebut.
24: Macam-macam aset kita juga undang, terus kita industri kreatif. Jadi kita memang memperkenalkan Hightech Mall. Jadi kita gerakan yang lantai dasar dulu ya, sampai basement itu. Yang kedua, kita juga menyelesaikan gedung pertemuan. Jadi gedung pertemuan ini insya Allah ya, di bulan-bulan Agustus itu sudah selesai semua.
23: Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya, Iman Kristian, pada kesempatan itu menyampaikan bahwa setiap lantai di THR memiliki fungsi berbeda dalam konsep revitalisasi kawasan. Ia menjelaskan lantai basement difungsikan untuk industri kreatif, custom mobil dan motor, serta aktivitas anak-anak. Lantai dasar juga diperuntukkan bagi komersial komputer dan koridor industri kreatif.
25: Jadi untuk lantai dasar ini kan sudah ada komersial yang komputer ya, existingnya, dan ada koridor kreatif, industri kreatif di sisi koridor sayap utara ya, sayap utara ada. Kemudian nantinya lantai satunya dipakai buat industri kreatif juga, lantai duanya dipakai buat perkantorannya Pemkot, lantai tiga tadi yang hall.
23: Iman menambahkan saat ini area basement hampir rampung dan hanya membutuhkan tahap pembersihan akhir. Di area tersebut telah masuk sekitar 18 tenan food and beverage serta sekitar 30 tenan industri kreatif yang sudah terisi. Ermina melaporkan.
19: Pendengar, informasi dari Sidoarjo, reporter Januar Fahmi bawa kabar wilayah padat penduduk dan tekanan ekonomi, dominasi kasus orang dengan gangguan jiwa, ODGJ berat berada di Sidoarjo. Berikut laporan selengkapnya.
0: Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan tekanan ekonomi yang besar masih menjadi kantong utama kasus orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ berat di Kabupaten Sidoarjo. Dinas Kesehatan setempat mencatat sebanyak 5.325 ODGJ berat mendapatkan layanan kesehatan sepanjang tahun 2025 dengan sebaran terbesar di kawasan perkotaan dan daerah penyangga Surabaya. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati mengatakan, tingginya jumlah kasus di sejumlah wilayah tidak lepas dari kompleksitas persoalan sosial, ekonomi, serta besarnya jumlah penduduk yang harus dilayani. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam penyusunan program kesehatan jiwa dan pemerataan layanan kesehatan di seluruh puskesmas di Sidoarjo.
1: Kita harus melakukan penyuluhan, sosialisasi begitu ya. Dan kalau misalnya memang sudah ada rasa-rasa bahwa saya membutuhkan konseling, kita upayakan ada konseling di puskesmas. Nanti kita kolaborasi dengan psikolog klinis, dengan rumah sakit untuk melakukan konseling itu bagi masyarakat yang membutuhkan.
0: Berdasarkan rekapitulasi pelayanan kesehatan wilayah kerja Puskesmas Taman, menjadi daerah dengan jumlah ODGJ berat terlayani terbanyak, yakni 413 orang, disusul Puskesmas Sidoarjo sebanyak 397 orang. Kedua wilayah tersebut merupakan kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi dan aktivitas ekonomi yang relatif kompleks. Dinkes menilai tekanan ekonomi, persoalan keluarga dan beban pekerjaan serta dinamika kehidupan di kawasan perkotaan menjadi faktor yang dapat meningkatkan kerentanan gangguan kesehatan jiwa. Karena itu, penguatan layanan kesehatan jiwa berbasis puskesmas dan pendampingan masyarakat terus dilakukan untuk pencegahan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
19: Mendengar, kita bergeser ke Lamongan. Ribuan peserta aksi damai sampaikan aspirasi ke pemerintah Kabupaten Lamongan dukung berkelanjutan program makan bergizi gratis. Farin Regi melaporkan.
2: Ribuan peserta yang tergabung dalam berbagai elemen masyarakat menggelar aksi damai untuk mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis di depan kantor Pemkab Lamongan. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan MBG yang merupakan program strategis pemerintah Presiden Republik Indonesia. Mereka menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas gizi anak dan mendukung tumbuh kembang generasi muda. Salah satu peserta aksi, Solikin, mengatakan bahwa aksi damai murni merupakan aspirasi para relawan yang menginginkan program MBG tetap berlanjut.
3: Program Pak Presiden Prabowo itu program yang mulia dan perlu dilanjutkan. Itu dari aspirasi-aspirasi dan kita bisa lihat berapa yang daftar hari ini semuanya dalam para relawan yang jadi beli. Semuanya dari hati nuraninya sendiri.
2: Ketua DPRD Lamongan, Freddy Wahyudi, hadir langsung menemui peserta aksi dan mendengarkan berbagai aspirasi yang disampaikan. Menurut Freddy, pelaksanaan program tersebut bukan persoalan setuju atau tidak setuju di tingkat daerah, sebab MBG merupakan program yang telah menjadi komitmen pemerintah dan harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Tapi menurut saya begini, ini bisa ini adalah program yang menjadi visi-visi dari Pak Presiden Prabowo yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga pelaksanaan MBG ini sepanjang Pak Prabowo menjabat harusnya akan menjadi visi-visi dari Presiden, maka yang bawa hanya sekedar bisa sampai ke Watonang untuk menangani apa yang terjadi.
2: Aksi damai yang berlangsung di depan gedung PMK Lamongan berakhir dengan tertib. Massa membubarkan diri setelah menyampaikan aspirasi dan mendapatkan tanggapan langsung dari Ketua DPRD Lamongan. Farin Raki melaporkan.
19: Mendengar, serangkaian haul Sunan Bonang Tuban, sebanyak 65 anak mengikuti kegiatan hitan massal. Berikut laporan Witra Adila.
4: Serangkaian peringatan haul ke-517 makam Sunan Bonang Kabupaten Tuban diisi dengan kegiatan hitanan massal. Sebanyak 65 anak telah mengikuti proses hitanan massal yang diselenggarakan di Kompleks Masjid Astana Makam Sunan Bonang. Sekretaris Panitia Pelaksanaan Haul Sunan Bonang, Jamal, menjelaskan bahwa mayoritas peserta ini berasal dari Kabupaten Tuban. Namun, antusias masyarakat dari luar daerah juga tampak dengan partisipasi peserta dari Kabupaten Bojonegoro dan Gresik. Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan agar anak-anak merasa senang pasca tindakan, panitia memberikan bingkisan berupa seperangkat alat sholat serta uang tunai kepada seluruh peserta.
7: Yang pertama pagi hari ini adalah hitanan massal dan alhamdulillah
5: di Tanah Masal itu kurang lebih ada 65 anak yang akan ikutan, dan mereka juga kita kasih yakni bingkisan berupa seperangkat alat sholat, kemudian apa namanya yang lain, ada istilahnya adalah uang senang untuk mereka. Dan tadi jenengan lihat sendiri banyak yang menghasilkan apa namanya ucapan terima kasih kepada mereka. Kemudian memang dari 65 itu juga ada yang dari luar kota, tapi mayoritas keberadaannya mereka berada di dalam kota.
6: Salah satu orang tua peserta, Agus Wito, warga Kelurahan Karangsari, mengucapkan rasa syukurnya. Ia menuturkan bahwa keikutsertaan putranya dalam kegiatan ini merupakan keinginan sang anak sendiri.
7: Maksudnya bukan sekarang, nunggu kelas setelah kelas 6 atau kelas 5 naik ke kelas 6. Ternyata anaknya minta sendiri, jadi kita enggak, ya itulah ya. Mau gak ngikutin ya gak enak ya. Kalau pendaftarannya itu kemarin kita mendadak ya, memang itu permintaan dari anak. Dan kebetulan dari saudara kita sendiri itu ada yang ke panitia gitu loh.
6: Dengan mengusung tema merawat tradisi, memperkuat eksistensi, dan menjaga harmoni, kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
19: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Dia Lara. Silakan Dia.
8: Terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami sampaikan update terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
9: Sejawa Timur.
8: Sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Surabaya soroti pentingnya aspek kesehatan jemaah. Oni Arianto mengabarkan selengkapnya.
10: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Surabaya menyoroti pentingnya penguatan aspek kesehatan jemaah haji sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Perbaikan layanan kesehatan khususnya terkait istitoah kesehatan dinilai menjadi kunci agar jemaah haji dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lebih aman dan lancar. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya As'adul Anam Rabu siang mengatakan, evaluasi pelaksanaan haji sejauh ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih komprehensif dalam memastikan kesiapan kesehatan calon jemaah haji sejak sebelum keberangkatan.
26: Saya kira untuk evaluasi setelah kita melihat pada aspek data, ini yang paling penting adalah perbaikan terkait dengan layanan kesehatan, terkait dengan istitoah, sepertinya begitu. Jadi nanti istitoah ini akan lebih kita mintakan sebagai kebijakan yang lebih komprehensif lagi, sehingga jamaah-jamaah kita nanti akan lebih sehat seperti itu.
10: Sementara itu, proses pemulangan jamaah haji melalui Debarkasi Surabaya hingga hari ke-23 sebanyak 86 kelompok terbang atau kloter telah tiba di tanah air. Jumlah tersebut mencakup 32.563 jamaah haji dan petugas atau sekitar 74% dari total rencana kedatangan sebanyak 44.000 jamaah haji. Selain itu, sebanyak 343 petugas kloter juga telah kembali melalui Debarkasi Surabaya. Oni Arianto melaporkan.
9: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
8: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
9: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Sumenep sore ini.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

melihat tumbuh kembang si kecil. Si kecil akan terus bertumbuh dan berkembang. Amati keunikan tumbuh kembang anak Anda. Apa saja yang sudah bisa dilakukan si kecil? Mengapa anak tetangga sebelah yang seusia dengan si kecil sudah bisa mengucapkan "Mama"? Tetapi mengapa si kecil Anda belum? Sebenarnya, apa saja yang seharusnya sudah dapat dilakukan si kecil pada usianya sekarang? Dalam tumbuh kembangnya, si kecil akan mengalami berbagai tahapan yang harus diperhatikan. Sangatlah menyenangkan untuk mengamati dan membantu anak sejak bayi menjadi balita agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Tumbuh kembang seorang anak dibagi menjadi 3 hal, yaitu kemampuan mental, berpikir, berbahasa. Ini merupakan kemampuan untuk mendapatkan informasi dari sekitar juga menggunakan bahasa. Lalu kemampuan fisik, motorik, sensorik merupakan kemampuan anak untuk melakukan gerakan atau aktivitas fisik menggunakan anggota tubuh. Dan kemampuan sosial emosional merupakan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dan menunjukkan perasaannya. Nah, dengan mengetahui tahap perkembangan anak, tentu dapat menjadi petunjuk bagi orang tua. Jika kemampuan anak belum sesuai dengan usianya, orang tua dapat membantu, misalnya dengan menggunakan mainan untuk menstimulasi otak atau kemampuan fisiknya, atau mengajak anak melakukan hal-hal bersama.

0: Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saat lagi saya akan ajak Anda mengikuti pengajian Al-Quran sore hari ini bersama Qori Takdir Fairiza. Membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 284 sampai selesai. Kemudian tepat di menit ke-21 nanti akan dikumandangkan adzan maghrib wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Kita ikuti bersama pengajian Al-Quran sore hari ini.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar tepat di menit ke-21 saat lagi akan dikumandangkan adzan maghrib wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh itu adalah disaksikan oleh para malaikat. Ayat ini adalah salah satu daripada dalil yang diperintahkan kita untuk melaksanakan salat lima waktu. Dan yang terpenting adalah dari ujung ayat ini adalah wa Qur'an al-fajr, yaitu salat subuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan untuk salat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh adalah disaksikan para malaikat. Ketika kita bangun lebih awal. Jadi lanjutan ayat ini juga masih berkaitan erat dengan ayat sebelumnya. Wa minal laili fatahajjaz bihi nafilatan laka 'asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili lain sebagian malam fatahajjaz bihi, maka bertahajjudlah kalian, bangun malam, nafilatan laka, sebagai ibadah tambahan untuk kalian. 'Asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu akan mengangkat derajatmu menjadi derajat yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat tentang perintah tahajud ini diurutannya datang setelah perintah salat, nah, maka memang orang ketika ingin sukses dunia akhirat, maka dia harus bangun lebih awal daripada orang-orang pada umumnya, yaitu dimulai dari sepertiga malam, yaitu dari ia bangun malam, kemudian melaksanakan sholat tahajud, sholat malam. Maka janji Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang bangun malam, Allah akan mengangkat derajat orang tersebut.
1: Ikhtibar, Pro 1 RRI Sumenep.

Perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar Islam di Nusantara kali ini akan membahas jejak Islam di Lampung. Karena panjangnya kisah, akan ada dua edisi untuk jejak Islam di Lampung. Pendengar, belum ada kesepakatan yang berdalil sahih kapan agama Islam mulai masuk di wilayah Lampung. Banyak temuan dan aksara yang menyebutkan Islam datang masuk ke Lampung pada abad ke-15 Masehi. Ada juga yang mengatakan 16 sampai 17 Masehi. Selain itu, penyebaran agama ini juga ada yang menyebutkan

berasal dari tiga pintu, arah barat Minangkabau, Sumatera Barat, arah utara Palembang, Sumatera Selatan, dan arah selatan Banten. Bahkan ada juga yang menyebutkan dari pelayaran orang Bugis Sulawesi ke pesisir Lampung. Semua arah masuknya Islam tersebut masih belum jelas karena minimnya temuan dan manuskrip yang menyebutkan angka dan tahun. Kepala Seksi Pelayanan Museum Ruwan Jurai, Budi Suprianto mengatakan, periode Islam berlangsung pada kisaran abad ke-13 hingga 18 Masehi. Pada tahun anggaran 2005 silam, Museum Lampung mengadakan penelitian koleksi-koleksi arkeologi Islam dan peninggalan-peninggalan budaya Islam di Lampung. Bukti-bukti peninggalan pada masa itu menjadi bahan koleksi dan penelitian pihak museum. Seperti prasasti atau pintu lawang, bangunan masjid, nisan atau makam raja, alat rumah tangga, pernak-pernik pernikahan, serta naskah kuno atau manuskrip. Penggalian sejarah masuknya Islam pun diteliti dari sumber berita, sumber tertulis, dan koleksi yang ada di museum. Menurut silsilah masyarakat Lampung, masuknya Islam di Lampung sekitar 1500 Masehi sampai 1800 Masehi. Periode baru setelah Hindu-Buddha ini ditandai dengan masuknya Islam di Lampung Barat. Hilman Hadi Kusuma dalam tulisannya Persekutuan Hukum Adat Abung menyebutkan, ada empat umpu yang membawa Islam abad ke-14 sampai 15 Masehi dari Sumatera Barat karena keempat empu tersebut berasal dari Pagaruyung. Lalu ada lagi yang berpendapat masuknya Islam dari pengaruh Aceh dengan ditemukannya nisan di Kampung Muara Batang, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan pada 1971. Nisan ini motifnya sama dengan nisan Malik Al-Saleh di Pasai. Masih banyak pendapat lain tentang jejak Islam di Lampung. Nantikan Islam di Nusantara edisi berikutnya.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

saya punya 5 pasien perdarahan dan yang hidup cuma satu. Di sini masih banyak perdarahan intrakranial karena dipijat. Jadi masih banyak sekali ya. Kemarin 3 bulan atau 4 bulan yang lalu saya punya 5 pasien perdarahan di otak. Intrakranial itu di otak, berada di otak gara-gara dipijat gitu ya. Dan yang hidup cuma satu gitu. Karena kita harus kejar-kejaran dengan

0: Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep pedingatoraki berkah perdelem bersama Ture. Katepaten Aresa Mangken, Repu tanggal 4 Lekor Juni tahun 2006 Lekor. Sarang ten kaula Ririn Rizkyanti, sepedingatoraki kabar selangkong parlo saat Mangken, Ekika Dinto. Kabar sesapesan. Dalam bentuk ngargai perjuangan sateje bidan. Bansa pentang kelpak lekor Juni, Indonesia marengeti Hari Bidan Nasional. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, Saifuddin Adebu, bidan keduan tanggung jawab sebanget ebek to alat ini rengandung kantos lahir. Sopaja ebu sarang potrana dalam kabadean sehat.
1: Peran bidan ke depan untuk menjaga kesehatan masyarakat, khususnya ibu dan anak, adalah melakukan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif di berbagai tingkatan layanan, mulai dari layanan primer, layanan rujukan, maupun layanan di tingkat ahli, mulai kelas D, C, B,

0: satrosepon.
1: Pemkap Sampang anglebeti dinkes KB bergerak cepat kaangkui malestare pos kesehatan pesantren pos kesren sopaje banyak senola tak kantos nyerang de lingkungan pondok. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes KB Sampang Agus Mulyadi ngaturaki lingkungan pesantren keduan tantangan seraja dalam ngadepi panyake sekempang nolar. Sabab asrama pondok banget banyak pesantrena. Nanging sakoni ngin angin sarang korangna terak na are sengke bakteri banget gempang akembang biak.
2: Karena memang apa namanya warganya banyak, santrinya banyak. Harapannya itu mereka tetap terjaga ya kesehatannya. Dengan terjaga kesehatannya menjadi lebih fokus, lebih konsentrasi, lebih produktif dalam menerima ilmu di pondok gitu kan ya. Sehingga mereka bisa berkompetisi dan produktif gitu.
1: Agus nyebuteki manabi panyake saya sering epangkiin yang wilayah santre eki kak dinto telketel. Penyakit Kak Dinto banget umum ning kalangan pondok, napa pole santri anyar.

0: Kapersepongkasan. Kapotosan pamarentah kaangkui nambe alokasi putok subsidi neng Kabupaten Sampang etau samangken arupa aki langkah strategis kaangkui nikateki ekonomi neng sektor pertanian tor ketahanan pangan daerah. Kepala Bidang Ketahanan Pangan tor Hortikultura Disperta KP setempat Nurdin ngatoraki Kabupaten Sampang keduan potensi raja khusus neng sektor pertanian. Katia tanaman padi sarang cekung. Budak subsidi sebede tambahi ekipanika butok Korea, NPK sarang butok organik.
1: Pada prinsipnya kita kan berharap pupuk yang sudah dialokasikan pusat itu dimaksimalkan untuk dimanfaatkan untuk pertanaman tanaman pangan horti dan apa tanaman yang sudah didapatkan alokasi. Itu kan kalau di Sampang kan cuma ada 5 tanaman yang dapat. Nah, padi, jagung, kedelai, bawang merah, sama cabe itu.
0: Menurut data tambahan putok etahun samangken langkong 6.320 ton. Hal gak dinto kabileng lebih banyak manabi penting aki sarang tahun timin engki panika 2.956 ton. Sabetara gak dinto putok NPK juga ngalami kongkeen dari 20.100 beluk ton kantos 2.400 ton. Namun, kongkeen saya paling tengki, engki panika, putok organik dari 3.300 ton, kantos 5.000, petong polo petok ton. Pamirsa, Sakak Dinto berkabar dalam bahasa Madura, produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana Budu. Buduk nak kerja, engki kak dinto, kak pedit. Buduk nak kerpui, engki kak dinto, til gudil, otabe gudil. Buduk nak sape, engki kak dinto, empek, otabe pe empek. Buduk na ceren, engki kak dinto, beluk. Buduk na embi, engki kak dinto, kacempe. Buduk na pate, engki kak dinto, rek kere, otabe, tutut. Buduk na motak, engki kak dinto, monyong. Buduk na koceng, sebut teki engki kak dinto cemeng. Buduk na ajem.

Cika Kak Dinto, Tokotok, Otabe, Petek. Buduk Nantara, Engki Kak Dinto, Peji. Buduk Nak Etek, Engki Kak Dinto, Remere. Buduk Nak Keltek, Engki Kak Dinto, Carocat. Tor Buduk Nak Tekos, Eseputeki, Engki Kak Dinto, Cendil. Buduk Nak Rengi, Engki Kak Dinto, La Anteng. Buduk Nak Cengkrek, Engki Kak Dinto, Kebuk Dul. Buduk Nak Peje, Engki Kak Dinto, Pecokok. Buduk Nak Berekai, Engki Kak Dinto, Penyapa. Buduk Nak Mondung, Engki Kak Dinto, Moseng. Buduk Nak Kata, Tebe. Buduk Nak Cakalan, Engki Kak Dinto, Panit. Buduk Nak Penteng, Engki Kak Dinto, Niner. Buduk Nak Kantibes, Engki Kak Dinto, Ceplek. Buduk Nak Belenak, Engki Kak Dinto, Lakala. Buduk Nak Pare, Eseputeki Engki Kak Dinto, Katoka. Buduk Nak Bingkol, Engki Kak Dinto, Kaben. Otabe, Monki Keni, Rencep. Buduk Nak Odeng, Engki Kak Dinto, Kereku.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

Terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Ayu masih menemani Anda hari ini ya. Apa kabar Anda? Baik pasti ya. Saya masih punya waktu menemani Anda malam hari ini, pendengar. Jadi edisi Rabu. Saya informasikan besok Mutiara Pagi dan Berita Pagi ya. Ini disiarkan live YouTube saja. Jadi Anda kalau mau interaktif bisa melalui live YouTube kami ya, besok di Mutiara Pagi bersama Ani Purnama dan Berita Paginya ya. Karena besok kita juga akan hadirkan siaran langsung pertandingan sepak bola jam 5 pagi ya, Skotlandia versus Brazil, pendengar. Besok pagi kita juga hadirkan melalui radio kami. Tapi kalau yang YouTube, Anda bisa simak Mutiara Pagi dan Berita Pagi secara live besok.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Oke, baik, terima kasih Anda masih stay tune pendengar. Dan baru saja tepat di menit ke-36, ini sudah waktunya masuk untuk adzan Isya wilayah Sumenep dan sekitarnya pendengar. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Masih bersama saya Gita Ayu, kami ingatkan kembali Anda yang ingin mendengarkan siaran langsung, Anda bisa stay tune di RRI ya, karena kita punya license resmi untuk menyiarkan Piala Dunia secara audio. Oke, untuk jadwal besok ya, di hari Kamis nih pendengar, ada Skotlandia versus Brazil, tepat jam 5 pagi yang akan kita siarkan secara langsung. Otomatis mutiara paginya sama berita paginya tetap live, tapi Anda bisa simak melalui YouTube kami. Oke, saya Gita Ayu masih menemani Anda, dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda yang berdomisili di Kabupaten Sumenep dan sekitarnya. Masih ditemani lagu-lagu Indonesia dan manca hari ini pendengar. Oke, semoga diberikan kesehatan selalu. Jangan lupa untuk stay tune dan download RRI digital kami, biar Anda kemana-mana bisa dengerin saya ya, tanpa harus repot bawa radio kemana-mana. Karena memang kalau pakai radio gitu ya, Anda harus stay di lokasi tertentu yang domisilinya dekat dengan RRI Sumenep ya. Tapi kalau pakai RRI digital, mau Anda di Sabang sampai Merauke, Anda tetap bisa dengerin kami, RRI Sumenep.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Baik, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia ya menemani saya pada malam hari ini. Dan kita akan jelang menuju Pro 3 RRI Warta Berita Sentral. Tepat pukul 7 saat lagi. Tapi jangan khawatir, saya masih menemani Anda sampai jam 8 nanti, pendengar. Dan kita sambil menunggu bergabung bersama Pro 3 ya, tepat pukul 7. Saat lagi pendengar, saya kembali hadirkan lagu-lagu Indonesia dan manca untuk Anda. Oke. Di malam hari ini saya coba spill-spill informasi juga ya. Ini Anda bisa mengakses juga di laman kami di RRI Sumenep ya, karena berita-beritanya sangat update dan wajib Anda pantengin setiap hari untuk mengetahui informasi-informasi yang pastinya no hoax ya, di rri.co.id, situs resmi kami. Oke, kalau informasi terupdate dari Kabupaten Sumenep, pendengar, ini terkait dengan ini ya, besok RRI Sumenep akan gelar forum diskusi anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. LPP RRI menggelar forum di ruang pertemuan diskusi yang diikuti ratusan pegawai RRI dan stasiun produksi Sampang ya, bersama juga Badrul, penyuluh anti korupsi PAK tersertifikasi KPK yang berbasis di Sumenep, dan ada dari Kejari juga. Kepsa RRI Istiqomah mengatakan, diskusi anti korupsi pengendalian gratifikasi wujud komitmen lembaga membangun tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi dan gratifikasi. Ini upaya berkelanjutan RRI Sumenep dalam menanamkan budaya anti korupsi, meningkatkan kesadaran seluruh pegawai terhadap pentingnya pencegahan praktik korupsi maupun gratifikasi di lingkungan kerja. Melalui kegiatan ini, peserta akan memperoleh pemahaman mengenai bentuk-bentuk korupsi, mekanisme, pengendalian gratifikasi, langkah-langkah pencegahan yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Oke, baik, saat lagi menuju Pro 3 RRI, Warta Berita Sentral. Pendengar, saya kembali hadirkan lagu Indonesia dan manca ke ruang dengar Anda. Stay tune Pro 1 RRI.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zeng. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Dan saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden.

0: Kementan Pertanian dan Perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. PENAS ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren sebagai bagian dari
1: ya, pendengar, kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan reporter kami Magdalena Krisnawati karena ada gangguan teknis dari sisi audio. Nanti kami akan coba kembali untuk kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Joshua Syoming melaporkan.

lo que depende.

0: diungkapkan Rifki bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan akan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan

0: Polri dapat disampaikan melalui laman resmi logohutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
3: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
4: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
5: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
4: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elia Nezara melaporkan selengkapnya.
6: Penguatan lini lapangan.
7: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
6: Penguatan lini lapangan 17,713 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
7: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
8: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada nggak penyuluh KB yang baru.
7: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zarotin Aljana melaporkan.
9: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
7: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
9: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
7: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih di dalam pelaksanaannya.
10: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
7: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
12: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhaj Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini terdapat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
13: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. masih ada 220 jamaah yang dirawat, mereka akan dipulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
12: Dan dapat kami informasikan juga bahwasannya para menurut Menhad masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Kemenhad akan memperkuat standarisasi agar setiap calon jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal, Abab Lamatang Ilir, dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
14: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
15: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
14: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
16: Kami menghimbau kepada jemaah haji belum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
14: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
17: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
18: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
17: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai pelatnas multi year.
18: Koordinator Pelatih Para Atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi years yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
19: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
18: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubek, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Di mimbar agama kali ini saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda tausiah dari Ustadz Sumarum dengan judul Fadilah Puasa Asyura tanggal 9 dan 10 di bulan Muharram. Setelah lagu yang bernuansa religi yang satu ini dari Siti Lisa ke ruang dengar Anda. Sekaligus saya kita pamit pendengar dan kita ikuti mimbar agama di malam hari ini. Semoga Anda diberikan kesehatan selalu. Setelah saya akan hadir rekan-rekan saya yang lainnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sumenep sore ini.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladhi ja'ala iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran minha arba'atun hurum allati ya'taddu biha al-muslimuna fi 'ibadatihim kasiyami wal hajji wa sa'iri umurihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa tahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Amma ba'd, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyir muslimin, pendengar RRI rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita dipertemukan dengan suatu bulan, bahkan dipertemukan dalam satu hari yang hari dan bulan ini adalah merupakan salah satu bulan hari yang sangat amat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hanya dengan kita memperbanyak rasa syukur kepada Allah dengan artian syukur yang betul-betul hakikat, senantiasa berupaya kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita, kualitas pengabdian kita yang sebenar-benarnya, maka nikmat yang Allah berikan itu akan senantiasa diberikan tambahan yang terbaik oleh Allah. Maka adalah merupakan kesempatan emas bagi kita di bulan yang penuh kemuliaan ini, di bulan Muharram ini, terkhusus di bulan Muharram. Ini kesempatan emas bagi kita sebagai umat Islam, sebagai umat Rasulullah untuk menggapai berbagai keberkahan. Untuk meluangkan waktu, bagaimana kita bisa melaksanakan dan mengoptimalkan untuk beramal. Karena barang siapa yang beramal di hari Asyura itu, maka ada beberapa fasilitas yang Allah berikan melalui lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar rahimakumullah, pada kali ini kita akan mengupas tentang topik keutamaan 10 Muharram, hari Asyura, puasa hari Tasu'a dan puasa hari Asyura. Maka kaitannya dengan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di satu ketika marran nabiyyu alaihi salatu wasalam, satu ketika Rasulullah lewat di sekumpulan orang-orang Yahudi, qad shaumu yauma asyura, orang-orang itu, orang-orang Yahudi itu pada puasa Asyura semuanya. Maka kemudian Rasulullah bertanya, hari ini ada apa ya kok kalian semua pada puasa, kata Rasulullah. Maka orang-orang Yahudi itu menjawab, fihi najjallahu subhanahu wa ta'ala Musa alaihi salam minal gharam. Pada hari ini Muhammad, Nabi Musa diselamatkan dari tenggelam di lautan Merah ketika dikejar oleh Fir'aun. Wa uriqa fihi Fir'aun. Dan pada hari ini Fir'aun ditenggelamkan dalam laut. Pada hari ini istawat alal judi, istawat fihi safinah alal judi. Pada hari ini perahunya Nabi Nuh transit di Gunung Judi, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kami puasa. Maka ketika itu Rasulullah bersabda, Nahnu ahakku bi Musa. Aku yang lebih berhak untuk melaksanakan puasa Asyura. Maka kata Rasulullah, khalifuhum bittasu. Khalifuhum bisyawmi qablahu aw ba'dahu. Nah ini, jadi sebagai kesyukuran kita atas sebagai umat Rasulullah, ibadah kepada Rasulullah tentang kemuliaan, keagungan di hari Asyura ini, maka kita sangat amat dianjurkan oleh Rasulullah melaksanakan ibadah puasa di hari Asyura. Untuk membedakan dengan orang Yahudi, maka oleh Rasulullah disunnahkan, diperintahkan agar kita dimulai besok, Yaumut Tasu'a, hari ke-9. Kalau tidak sempat besok, au ba'dahu, atau hari ke-11. Soalnya di hari 10 semua orang Yahudi juga berpuasa, kata Rasulullah. Adapun pahalanya, Rasulullah itu ditanya. Tirsu'ilan Nabiyyu alaihi surat, ditanya tentang ansaumi asyura'ah. Maka Rasulullah menjawab, yukaffirus sanatal madiyah. Jadi puasa hari Asyura ini, kalau kita sempat dan kalau perlu kita wajibkan kita untuk kita, keluarga kita, anak pinah kita untuk melaksanakan ibadah puasa di hari Asyura. Karena satu kali hari puasa itu, maka setahun penuh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah dalam hadis yang lain itu bersabda, man shoma asyura minal muharram, jadi barang siapa yang berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram itu, a'tala u'tiya thawaba asharati alafi malakin. Jadi orang itu akan diberikan pahala ibadahnya 1000 malaikat. Coba bayangkan. Man shoma yauma asyura minal muharram u'tiya, Allah akan memberikan kepada kita 1000 orang yang mati syahid di medan perang, wa thawaba asharati alafi hajjin wa mu'tamar, dan kita akan diberi pahala 1000 orang yang berhaji dan berumrah. Bayangkan ini hebatnya. Wa mamasaha, kata Rasulullah, biyadi ala ra'si yatim yaum asyura, fa Allahu lahu bi kulli sya'rah ala ra'si darajatan fil jannah. Yaum asyura, fa Allahu lahu bi kulli sya'rah ala ra'si darajatan fil jannah. Barang siapa yang mengusap anak yatim di hari Asyura ini, tanggal 10 lusa ini, maka Allah akan mengangkat derajatnya itu, setiap sehelai rambut itu darajatan fil jannah. Jadi mari kita sebagai umat Islam kan ya, makmurkan, ramaikan hari Asyura ini dengan amal-amal. So, ada 12 amalan pokok di hari Asyura ini sebagaimana dirangkum oleh para ulama itu. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita jelaskan kan ya. Mamfatara mu'minan lailatul Asyura fakan aftara indahu jami' ummati Muhammadin wa asbah butulah. Kalau ada waktu kita ada sebagai ada kelebihan rezeki, barang saya memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa di hari Asyura, maka seolah-olah dia memberikan makan seluruh wa asba ambut, dan memberikan kenyang dan mengenyangkan perut-perut mereka. Dan ada lagi, man wasayalahu, barang siapa yang meluangkan rezekinya, belanjanya kepada keluarganya, saudaranya di hari Asyura, wasallahu alaihi sa'ira sanati. Kalau kita meluangkan apanya memberikan keleluasaan, memberikan tambahan belanja rezeki, maka setahun penuh di hari Asyura kita memberikan tambahan belanja kepada keluarga kita, saudara kita, orang tua kita, maka Allah akan memberikan jaminan setahun penuh rezeki kita akan akan dicukupkan oleh Allah, akan diberi keberkahan setahun penuh, tidak akan dikosongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barangkali ini sebagai mukaddimah kan ya, terkhusus kayak kita, saya tekankan kepada saya sendiri, kepada saudara-saudara se-muslim, bagaimana paling tidak di hari Asyura, syukur-syukur mulai besok kita puasa sebagaimana Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW meramaikan, memeriahkan, merayakan hari Asyura ini sebagai kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb. Bola Gembira.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kantor Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantor Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo, menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relainya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hati tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju bila aku memadu hati, si dia belum bekerja, alasannya utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, hits besar ya, Mas, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Yang yes. membawakannya, iya, gitu ya. Baik kalau begitu.
1: Malam langsung, ini Mas.
0: Kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Oh, udah ya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya?
1: Betul, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Semangat
0: begitu ya.
1: Berkarya,
0: termasuk Mbak Ita ya.
1: Ya iya dong.
2: 45.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantara.
2: Alhamdulillah.
1: Akhirnya ya Dino ya. Ya
0: waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino mungkin masih sibuk banget begitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian. Ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Ya. Dino ya.
0: Tetap ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah
1: berderet-deret ngantri nih Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet,
1: iya,
0: bisa berekspresi sampai saat ini?
1: Penampilanmu juga masih oke, okay, gitu. Resepnya okay. Apa Dino?
2: Terima kasih. Mungkin karena saya masih rutin
1: bernyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu
2: iya,
1: Dino.
2: Reguleran.
1: Lagi reguleran loh.
2: Di Kemang, di Rarampa, di Nutmeg, di Rarampa, di
1: Kendilmas. Mantap Dino, mantap.
0: Kendilmas. Oh, di Kendilmas juga.
2: Terus nyanyi wedding-wedding saya biasanya, Sabtu Minggu, wedding.
1: Oke, mantap. Mantap. Bagi-bagi dong jobnya Dino.
2: Baik, mah banyak dong.
1: Bisa aja oh,
0: okay,
1: Dino.
0: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya, ya, Bang Dino?
1: Dengan single terbaru ini gimana ceritanya, Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
1: Ranggazan
2: dari Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Nah, saya rekaman di, beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik. naik ke atas Bandung.
3: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
3: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hey, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki ya. Krakatau. Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Tantora Paramita.
2: Single solo solo ya. Single solo ini yang ke berapa?
1: Punya banyak ya, Wak.
2: 8.
3: 8 ya.
1: Luar biasa.
3: Bukan
1: ini.
3: Bukan main yang ke-8. Kalau begitu kita akan langsung
1: ke
3: penelpon ya, Mbak Ita ya.
1: Bau-bau.
3: Bau-bau.
1: Ada Bang Albert, selamat malam Bang Albert.
3: Bang Albert, selamat malam.
4: Malam.
1: Malam Bang Albert.
3: Langsung pertanyaannya.
4: Iya, luar biasa sih, tetap untukmu.
1: Tetap aktif maksudnya ya Bang ya.
4: Iya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
1: Iya.
3: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
4: Iya, maksudnya bagaimana.
1: Oke, nanti dijawab ya Bang ya.
4: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
3: Oh, begitu. Bisa aja Bang.
1: Oke, nanti Bang Albert ditunggu jawabannya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain Bang Albert?
4: Terus aja.
1: Oke Bang. Salam?
4: Iya.
3: Oke, itu aja ya.
1: Baik. Oke Bang Albert.
3: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak
3: usah. Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oke, kita ke Manado. Ada Bung Benny Jo.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
3: Siap.
5: Baik, selamat sore Yudi Ismail.
3: Iya.
1: Alhamdulillah Bang Benny.
3: Sehat Bang.
5: Alhamdulillah sehat ya. Mas Yudi.
1: Iya, Bang Benny. Langsung dengan Dino Kantora ya.
5: Oke, selamat malam Bang Dino.
2: Halo, selamat malam Bang Suwe.
3: Benny Jo.
2: Dari apa? Dari mana?
1: Dari
2: mana?
1: Dari Manado.
5: Kenal ya Bang Cina ya.
2: Kenapa?
5: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya.
2: Di Jalan Mahakam.
5: Oh iya. Di Mahakam. Iya, benar itu di pusat kota itu, Mas Cina.
2: Betul.
5: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu, termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi?
2: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja menciptakan lagu, belum.
5: Oh, belum ya. Ya, pertanyaan gini aja ya Mas Dino. Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
3: Okay.
5: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya pertanyaannya.
3: Siap, ditunggu ya.
5: Mas Yudi, salam dong tiga.
3: Siap.
1: Oke, silahkan Mas.
5: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasama, Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, maka Bung Leman di Lampung. Itu aja, maka
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada
1: Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
6: Halo.
1: Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
3: Selamat malam. Iya, selamat malam.
6: Selamat malam Kak Dino.
2: Selamat malam.
6: Olalah
2: hidup senang karena mabuk asmara. Oh, dia apa loh?
6: Biar saja saling menjaga.
1: Hafal lo ya.
3: Oke, langsung Bidan silakan Luis, pertanyaan ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis langsung ngobrol Bidan dengan Bang Dino.
2: Halo Bidan Luis, berarti itu ya Bidan yang suka menolong kelahiran gitu ya.
1: Betul. Benar enggak Bidan? Bidan Luis.
6: Iya, Kak Dino, kepalanya dari bidan yang kasih keluar.
2: Berarti saya juga ya.
6: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorongnya sama Kak Ita sama Kak Yudi.
1: Siap. Udah.
2: Oke, siap. Nanti ke sana ya.
1: Tolong ditiketin ya Bidan Luis.
2: Undang kita ya,
1: tolong kita bertiga di TNT ya.
6: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
1: Oh iya, sama Bang Andes.
3: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
6: Siap. Okay. Kak Dino, ini yeah. Kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya okay. Ini? Album keberapa yang tadi Bidang Luis
2: nyanyiin? Oh, kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
6: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
3: Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
2: Kumpulin dulu. Oke,
6: Kak Dino ada, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
3: Boleh. Silakan. Ya.
6: Untuk yang malam ini lagi kerjain PR, grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI, Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
3: Oke.
6: Terus untuk perawat RSPAD yang ketan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86 dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
3: Okay.
6: Dadah.
3: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Ya, selamat malam Mbak Haryanti. Selamat Yudi. Mbak Ita Purnawasari yang cantik selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat pagi.
3: Okay.
7: Siap. Naik kapal saya menuju Manokwari.
1: Cakep.
7: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
3: Cakep. Langsung pertanyaannya.
7: Oke. Okay. Mas Dino, salam kenal ya.
1: Iya, Kak Dino
2: salam ya, kenal. Iya, salam kenal juga. Dari ya, mana? Dari Manokwari.
3: Toli-toli.
2: Oh, Toli-toli. Siapa tadi namanya?
7: Saya orang Depok.
3: Mbak Yanti.
2: Mbak Yanti.
3: Selamat
7: Mbak
3: Yanti,
7: ya, salam kasih. Kenal juga ya. Mas Dino.
3: Ya.
7: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
2: Iya, tapi, akhir 80-an lah, 89 itu mulai. Ya. Kantora
7: grup. Singlenya solo, ini single yang ke-8 ya.
2: Iya.
7: Aku pernah ikut ngeband atau apa gitu.
3: Oke, ditunggu ya.
7: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga, luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Okay. Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana, kalau di luar negeri pengen
3: show
7: di mana begitu.
3: Oke, tunggu ya.
7: Terima kasih sama-sama ya untuk Mas Dino.
2: Makasih
7: banyak di Baita Purnama Sari. Yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli Mbak Mei Kebahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, okay, salam untuk semuanya ya.
3: Iya, terima kasih Mbak Haryanti.
7: Untuk Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
1: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
3: Selamat malam Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasan.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luar Lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita mau tempatnya Bang Yudi Ismail.
3: Siap
1: ya, Kang. Wah, siap Kang.
8: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini. Lama banget, enggak sebagian.
3: Oh, oke.
1: Okay. Ayo Kang. Kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta dekat tuh. Main-main ya ke Pro 1.
8: Ya emang saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
1: Tahun 90-an. Lama banget Kang.
8: Vokal. Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
3: Oh, oke, okay, siap.
1: Jadi pernah di RRI ya. Oke. Okay. Okay.
8: Jadi saya apresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
1: Ya, betul.
3: Siap.
8: Marwah Papri masih terjaga.
1: Iya, betul kan.
8: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
1: Boleh.
8: Masihkah bisa saya untuk pengen mengikuti jejak Bang Dino gitu. Masih bisa gak kira-kira saya?
3: Siap. Ditunggu ya jawabannya ya.
1: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
8: Begini Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Kartela di mana pengen bisa ngumpul gitu. Kemangan-kemangan lama gitu. Lawan di mana gitu. Karena gitu, merindu itu saya.
1: Betul.
8: Masya
1: betul,
8: Allah. Itu, makanya ini Ruang Rindu ini di sini nah.
1: Iya.
8: Ada. Untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh Mbak Ita dulu penari ular.
1: Betul.
3: Siap. Oke. Oke.
8: Sempo-sempo.
1: Iya, siap, Bang.
8: Gitu aja, Bang.
3: Terima kasih, Bang Hasan.
1: Oke.
3: Terima kasih, Bang Hasan.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Al. Gimana ceritanya tetap ada? Maksudnya, bisa tetap eksis.
1: Oh, harus dijawab ya.
3: Gimana Bang Dino?
2: Oke, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
1: Iyalah. Jadi sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di musik. Gitu
2: kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
3: nyanyi terus ya.
2: Terus. Bener, harus nyanyi terus bener, betul kan Mika ya.
3: Ya.
2: Itu gitu.
3: Oke, kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama ini dibawain.
1: Iya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
2: Kantora. Oh, waktu bersama Kantora ada, soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak Mika?
1: Oke. Iya, ingat.
2: Iya. Hormat ya, kami di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu Kantora waktu itu.
3: Oh, siap.
2: Lagu-lagu pahlawan.
1: Tapi dulu Kantora pernah kolab sama Bang Dharma Oratmangun.
2: Iya, pernah.
1: Oh, iya pernah ya.
2: Pernah.
1: Penjor.
3: Siap kalau begitu.
1: Mantap
3: sudah. Yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang siapa?
1: Oh, yang tetap ada.
2: Namanya Febri.
1: Oh, Febri.
2: Orang Bandung.
3: Bandung semua ya.
2: Bandung semua.
1: Okay. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
2: Iya,
3: gudangnya. Oke. Okay. Dari Bian Luis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
2: Udah yang lulus, yang Toli-Toli ya?
3: Bukan, ya, yang
1: bukan yang Sorong.
2: Sorong. Lagu ke-8.
3: Lagu ke-8 ya, untuk solonya ya. Solonya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah nge-band?
1: Selain nyanyi.
3: Selain
1: tergabung vokal, dalam band.
3: Selain vokal selain group mungkin vokal, ya.
2: Bandnya berarti G-Band.
3: Oh, pernah G-Band?
2: G-Band itu band Geronimo Band.
1: Oh, Geronimo. Iya, band.
2: Geronimo Band. Sampai sekarang ada, tapi udah berganti-ganti.
1: Udah berganti personil formasi
3: ya, siap. Oh, kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang, maunya sama siapa?
1: Mau sama sekarang, siapa? Bang Dino. Pengennya, kalau ada collapse gitu loh.
2: Glenn Fredly udah almarhum ya. Collab mungkin misalkan duet gitu ya.
3: Iya.
2: Duet sama Rosa kali ya.
1: Oh, Rosa.
3: Yap.
1: Mantap sudah terjawab.
3: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri maunya sama siapa?
2: Siapa ya?
1: Kalau aku dulu jawabnya
2: sama Lady Gaga.
1: Oh, Lady Gaga. Aku Lady juga pengen Gaga banget kolab sama Lady Gaga.
3: Lady Gaga ya. Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
2: Iya.
3: Kira-kira gimana? Iya.
1: Oh, iya gimana?
3: Harus apa resepnya?
2: Bisa aja.
1: Iya, supaya bisa kayak Bang Dino.
2: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
1: Ya, aktif bernyanyi.
2: Misalkan kayak Bang Hasan ya. di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan atau apa,
1: aja
2: nyanyi aja naik.
1: Dari nyumbang lagu gitu ya.
2: Iya.
1: Lama-lama orang kenal.
2: Betul.
1: Nah, gitu.
2: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full. Engelbert Humperdinck namanya.
3: Engelbert Humperdinck.
2: Dia usianya 86 tahun tapi masih aktifnya.
1: Masih aktif ya, luar biasa.
2: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya itu ya.
1: Enggak ada batas usia.
2: Enggak ada batasnya.
1: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
2: Selama masih mampu. Iya. Mick Jagger aja.
1: Iya.
2: Mick Jagger 81 tahun.
1: Dan staminanya itu Mick Jagger luar biasa.
2: 83 tahun.
3: 83
1: tahun. Staminanya luar biasa.
3: Berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
2: Hah? Duman ini?
1: Apa naon? Nah, kok ada apa naon?
3: Apa itu?
1: Aku juga enggak tahu loh, Mas Yudi.
3: Lagu Duman ini.
1: Apa itu?
2: Duman ini lagu siapa?
3: Lagunya Ted Sutejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Bukan Kantora Paramita, tapi
2: Paramita.
3: Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
2: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
3: Coba ya, coba kita dengerin.
1: Coba kita dengerin ya. Aku jadi kepo.
3: Ini ada Dumanini. Tetsu Tejo featuring Paramita Vokal Group.
1: Dumanini.
3: Dan Paramita Vokal Group itu kantor Paramita.
2: Oh yeah. Gitu. Gimana coba lagu Dumanini?

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya Mas Dino Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumani.
0: Dumani ini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingat kan Dino, ingat kan?
0: Iya, na na na na na na na na na. Nah, ini namanya Kantora Geronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang ini
2: Kantora Geronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal,
0: dari awal.
1: Itu tahun berapa, Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
0: Agustus ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya. Okay.
2: Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah, Kantora Paramita. Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
0: 6 ya?
2: Ya. Jadi saya, Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya, Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru ingat.
2: Risa
1: Mahmud udah pernah kesini sama Adik Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh?
0: Model
2: iya, juga ya, cover girl.
1: Cover girl.
2: Terus Adik Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
1: Kan pernah dengar
2: ya. Lydia ya. Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oke.
2: 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman tinggal berempat. Nah,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya. Sekarang. Woi, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti tetap komplit ya Kantora ini ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Aku baru ingat, iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga
1: kan,
2: Darah.
1: Iya kan, benar pas Nona Manis tahun 90
2: betul. Suka apa tuh bareng ngisi acara TV
1: betul,
2: ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang Mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu mas, kebetulan pecel mas.
0: Yaudah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam Yu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori masa aku Bang Yudi bersama itu pertama kali.
0: Siap Ayu, silakan.
3: Ya, alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama itu juga.
0: Amin.
3: Dan baik-baik
1: saja. Ayu juga ya Yu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus
3: halo,
2: kayak penyiar.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo, silakan.
1: Ayu, halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh, Maluku.
3: Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Ambon, tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh, Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Ya, Pulau Seram tapi nggak serem ya orang-orangnya.
0: Oh, nggak serem.
3: Iya, Bang Dino saya mau nanya, tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanti ya, kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu ya.
0: Iya. Duet, pasti misalkan duet gitu
3: kan. Pasti sama Rosa, karena kualitas suaranya.
0: Oke.
2: Okay. Iya, betul.
3: Emang dia penyanyi yang, apa namanya, emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya, siap. Ditunggu ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya.
0: Sisi lain?
1: Sisi
0: maksudnya
1: lain
0: gimana tuh?
1: Sisi lain dari seorang Dino, selain sebagai...
3: Iya, terus udah dijawab ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin.
3: Iya, gitu. Nanti kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
1: Siap,
0: ya. Siap, Ayu.
2: Kita kesana ya,
3: saya menyapa ya.
0: Boleh, silakan.
3: Saya buat Pak Bejo, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widya dari Tokyo, untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino
0: Kantora.
4: Ya, maaf salah. Mas Dino. Ini Doni di
1: Banyuwangi. Dino jadi Doni.
4: Selamat malam. Doni, Mas Dino.
0: Iya, silakan. Pertanyaannya Bang Melan.
4: Ya, apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan
0: okay,
4: kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, okay, salam Mas Didi, salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Ibu Fatmawati di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Darmawan
1: Tangkuali
4: Mbak Ita.
0: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Okay. Siap.
0: Istri saya nggak disalamin.
4: Ya, Budi Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada di studio, selamat tugas sampai
1: kelas. Oke, okay, Bang Leman.
4: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam, Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya? Kok
0: bergemuruh, Pak Mali?
5: Halo.
0: Ah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Ya, Dino Kantora.
5: Iya, iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya?
1: Iya.
2: Iya, ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, Mas, ditunggu ya.
5: Oke, ya, terima kasih Judi. Terima siap. Kasih Ananda.
1: Iya, Pak
5: terima
1: Mali.
5: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih, Tat.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cari.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, Ibu Fatmawati.
6: Orang-orang Manado juga baik-baik. Buyut Mas Yudi.
0: Siap.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ini yang dari itu ya, Manado. Yang menjahit bendera.
6: Ini kopinya, Mak.
2: Oh, ini kopinya.
0: Kopinya.
6: Bukan aslinya.
2: Bukan aslinya.
6: Iya. Aduh, pertanyaan saya begini. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya.
6: Itu aja ya. Tanya, semoga ke depannya Bang Dino, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin,
2: okay. amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Oke, okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo. Pak Mali, ada juga Ayun, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Manado kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
7: Selamat malam Yudi dan Ita Purnamasari.
2: Selamat malam.
7: Saya langsung saja ya.
0: Langsung
1: boleh, silakan Bang Candy.
7: Salam kenal Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya sama ya. Tadi. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang. Oke. Okay. Ya. Siap, itu ya. Silakan.
7: Terima kasih. Tolong tekonya Bang Benjo atas sepanjang minggu lalu untuk yang menyerah hari ini di RRI Cetoli, Ibu Kebahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh posisi RRI di mana saja berada.
0: Oke,
7: makasih. Selamat malam.
0: Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo, Tete Dinda.
0: Halo, Kang. Ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain. Tete
1: belum ngomong apa-apa, udah ketawa.
0: Kalau kata orang Surabaya, lai. Silakan, Tete.
8: Kalau nggak begitu bukan Yudi namanya, Mbak Isa.
1: Benar.
0: Oh, begitu ya.
1: Benar, Teteh.
8: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu, Mbak Isa.
1: Teteh.
8: Mir. Yo, apa kabar?
0: Api, Teh.
1: Wahai Teteh.
8: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
0: Ya.
1: Kang.
0: Silakan ditanya. Dari mana?
2: Kang Dino.
8: Kang Dino. Kan?
0: Iya.
8: Soalnya dari dialeknya tadi Teteh nyimak ini mah orang Jawa Barat.
0: Iya.
8: Ini
0: masuk Sumuhun.
2: Oh, Sumuhun. Ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
0: Oh, oh nah,
2: itu Jawa Barat ya, asli.
8: Jawa, itu Jawa Barat. Oh, full itu mah. Ya. Kang Dino, tadi ya. rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untuk
0: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
8: Ya. Itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen. Rangga Zen. Orang Bandung juga.
8: Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
0: Bandung.
2: Betul, serba teh. Bandung pokoknya mah.
8: Bandung teh gitu
2: ya. Apa?
1: Iya. Oh.

0: lagu itu emang Kang siapa tadi?
1: Kang
0: Kang
1: Dino.
0: Dino. Bukan satu lagi yang karya siapa?
1: Oh,
0: Kang
1: Rangga Zen. Rangga
0: Rangga,
1: Zen itu pencipta
0: ya,
1: lagunya
0: Kang Rangga
1: Tetap
0: ya,
1: Ada
0: Kang Rangga
1: Untukmu
0: ada
1: ya.
0: ya, Kang Rangga ya. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh, buat
1: Oh,
0: saya aja.
1: siap.
0: Ya,
1: jadi
2: nanti aja dijawab.
1: Oh iya ya.
2: Biar penasaran.
1: Penisirin.
0: Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh itu kan.
2: Siap. Oke.
1: Iya iya.
0: Bukan begitu maksudnya gitu.
1: Oke.
0: Jadi,
1: nanti dijawab.
0: Kan, mudah-mudahan lagu single terbarunya
1: iya, betul.
0: Asiknya bersolo karir sama di grup enakan mana?
3: Nah, oke, okay. Nanti dijawab
1: okay.
3: Ya,
1: Tete. Dijawab.
0: Itu aja dari Tete dan Tete untuk Kang Dino.
1: Mohon
2: sama-sama.
3: Sama-sama
1: Teh Dinda.
0: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
1: Iya.
3: Siap.
0: Terima kasih ya.
3: Sama-sama
2: Tete. Teh Dinda.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
3: Selamat malam.
4: Waalaikumsalam malam Bang Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita.
3: Iya Pak Ahmad. Selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Dan selalu semangat ya.
3: Yeay, pastinya dong Pak Ahmad.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
3: Memori lewat lagu.
4: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
2: Silakan, harus.
3: Silakan, silakan, Pak.
4: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
2: Wow.
3: Mantap ya, pertanyaannya.
2: Itu. Siap.
4: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
2: Oh, siap.
3: Baik, baik. Oke.
4: Okay.
2: Silakan.
3: Pak Ahmad.
4: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah, selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
2: Sama-sama.
4: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi,
3: siap.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat
2: siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara, selamat malam.
3: Selamat malam, Bu Tiara.
2: Halo.
5: Selamat malam, Mbak Ida. Selamat Sari.
3: Bu Tiara.
5: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Siap.
5: Iya.
3: Bu Tiara.
5: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak Ida?
3: Dino Kantora. Dino Kantora.
1: Kantora. Dino Kantora.
5: Dino atau Bima? Dino.
1: Dino.
3: No.
1: Dinosaurus.
5: Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
1: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
2: Ibu Tiara di Kendari.
1: Tiara, Kendari. Oh, Kendari.
5: Iya.
1: Tiara.
5: Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
2: Silakan.
5: Sejak terjunnya ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
2: Siap.
5: Ya, mungkin itu aja pertanyaan saya dan
2: iya.
5: Dari saya.
2: Iya. Terima kasih.
3: Terima kasih. Oh, boleh silakan.
5: Ya. Salam buat Ibu Farida. Terus ada Bang Andi Yudhistira. Selamat malam juga. Buat Mbak Ita Purnamasari
3: iya.
5: Bersama Bang siapa lagi?
2: Siapa dong?
3: Ayo
2: siapa, yang mana maksudnya?
3: Butiara.
2: Bang Dino Kantora.
5: Bang Dino Kantora yang satunya lagi?
3: Yudi Ismail.
2: Oh saya maksudnya.
5: Oh iya.
3: Alias Mas Wahyudi Nus.
5: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
3: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
2: Nama Ismailku bapakku loh.
3: Oh, gitu, ya?
2: Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu, oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
3: Tadi pertanyaan dari
2: pertanyaan
3: Tete.
2: Dari
1: oh.
2: Mbak Ayu.
3: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
2: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
3: Suaranya
1: ya.
3: Yang powerful.
1: Iya.
3: lagunya bagus-bagus.
1: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu, dan pokoknya bagus deh.
3: Jadi pengen kolab dengan Rosa. Sudah terjawab, Tante Dinda.
2: Kalau sama aku mau ngajak kolab nggak?
3: Sampai aniku apa?
2: Terus pertanyaan dari Ayu juga, sisi lain, mungkin selain nyanyi, apalagi nih?
3: Ya, tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi, jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Gino?
1: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
2: Punya kontrakan.
3: Mantap sih ini. Itu investasi bagus loh.
2: Bener banget ya.
1: Tapi baru dikit.
2: Baru berapa? 50 pintu.
3: Tapi 100 pintu nih.
2: Oke. Belum nyampe. Jadi itu ya.
3: Bisnis kontrakan.
2: Kontrakan ya. Oke.
3: Macam nguyu.
2: Bang Leman. Komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
1: Maksudnya perjanjian dengan
2: dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
3: Yang dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
2: Bingung. Ada ya? Nggak terikat ya? Siap.
1: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah kontrak tuh pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
2: Oke.
1: Almarhum. Terus maksudnya nggak ada keterikatan.
3: Sudah terjawab ya.
2: Tangannya bebas, nggak diikat gini loh.
3: Garing mas, garing.com.
2: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
3: Baik solo maupun dengan Kantora Paramita.
1: Kayaknya itu deh, Aku Suka Kamu Suka deh.
3: Aku
1: yang
3: suka
1: collab sama
2: Hari Mukti.
1: Aksi gaya dan dananmu.
2: Aku sungguh remaja.
3: Nah, itu dia lagu yang disukai.
2: Itu Pak Mali ya. Nah,
1: itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
3: Dirilis lagi ya.
2: Udah, nanti Kantora lengkap ke sini ya.
1: Iya.
3: Lengkap loh ya.
2: Kapan mau dirilisnya, Bang?
1: Juli kalau enggak Agustus ya.
2: Agustus.
3: Tunggu ya.
1: Rekamannya udah selesai.
2: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
3: Sama?
2: Sama Bang Dino.
3: Kenapa?
2: Aku WA enggak dibales-bales.
1: Mungkin
2: yang sibuk, aku paham,
1: ya ke skip,
2: ke bawah. Siang. Tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
1: Mohon maaf ya.
2: Aman loh. Oke, ada Bu Fatmawati, cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
1: Suka duka mungkin banyak sukanya,
3: banyak
1: ya
3: sukanya itu
1: banyak pasti. Sukanya karena kita kerja kerja tapi
3: dengan hobi, hati bahagia
1: hobi gitu hobi ya dan dibayar.
3: Nah, oh enak banget ya.
2: Oh iya ta melok kok aku
1: re. Tapi dukanya kalau misalkan di kulik-kulik gitu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget. Bukan apa ya, disiplin
3: sebagai
1: banget.
3: Sebagai mentor, itu yang bagus loh Mas Dino.
1: Iya, disiplin banget.
3: Yang benar.
1: Tapi kalau misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul. Gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
3: Dan nggak ngulangi lagi kesalahan.
1: Dan nggak ngulangi kesalahan lagi. Cewek squat jam.
2: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
3: Ada koreonya kan.
2: Kayaknya aku dulu calon
1: full koreo. Full koreo dulu.
2: Full koreo ya. Bang Candy di Toli-Toli, dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
1: Kantora Geronimo aja deh. Sekarang
2: Geronimo.
1: Soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
2: Oh boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah? Teman-teman satu gang kah? Tadi katanya disebutnya begitu ya? Atau satu kota atau gimana?
1: Satu sekolahan vokal.
2: Geronimo itu ya? Ya.
1: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
2: Oke, tuh Sudah terjawab ya?
3: Sudah terjawab.
2: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
1: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu. Terus disuruh pilih, saya milihnya yang ini.
2: Oke, berarti ditawarin ya?
1: Iya, ditawarin.
2: Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
1: Senang, dua-duanya senang.
2: Iya.
1: Kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen
2: gitu. Benar. Tuh, bikin iya. Tiga Darah single.
3: Sampai nge-produser yo.
2: Sama Mas Fendi aja gimana?
3: Iya.
2: Oke. Okay.
3: Akan ngobrol ya.
2: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana?
1: Maju dengan menyesuaikan dengan
3: tren.
1: Tren era sekarang.
3: Trennya sekarang.
2: Oke.
1: Gen Z.
3: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
1: Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
3: Ya, masih Gen Z ya. Itu.
2: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
3: Kasihan deh Mas.
2: Gak percaya.
1: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru
3: musisi muda
1: masih
3: ya.
1: Di bawah 30-an.
2: Oh iya ya sama.
3: Kita harus kolaps dengan yang
2: sama kita.
3: Iya toh?
2: Ibu Yara tadi di Kendari. Tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
3: Tahun 80-an. Akhir 80-an ya.
1: Akhir 80-an, iya.
2: Oh itu 80. Itu rilis singlenya Kantora. Atau
3: album.
2: Masuknya juga?
1: Enggak, itu ada single-single dulu kompilasi ya disebutnya.
3: Kompilasi.
1: Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
3: Wah.
1: Itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Mm-hmm. Berapa kali. Jadi satu, dulu kan ada tuh yang suka satu lagu
3: gitu. Iya, betul. Itu kan dulu gitu
2: iya.
3: Kompilasi.
2: Siap. Oke. Okay.
3: Terjawab sudah semuanya.
2: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
3: waktunya mendengarkan lagu.
2: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
3: Masih ingat enggak, Mas Dino?
1: Dinangan mulah kawan itu ya
2: kayaknya ya
1: itu yang lagu perawan itu kalau nggak salah
2: di dada kita
1: dan
2: ya
1: di atas pundakmu
2: siap kalau gitu kita dengerin berikut ini Kantora Paramita
3: Geronimo
1: Kantora Geronimo.

0: Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap, Tetap ada untukmu ini ya. Wow, dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo, halo, halo.
1: Sahdu ya. Kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ira kena maksudnya.
1: Di hati terdalam.
0: Waduh, aduh, aduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrolnya, kita harus sapa-sapa dulu dong. Oh, semua iya. Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa
1: aku. Sampai lupa. Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana Asmat, Atamba, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Tui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oh, oke. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa mas?
0: 0811-797-27912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-069
0: Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu kantora Jeronimo. Jeronimo.
1: Gimana,
0: diputuskan untuk diberi nama kantora. gimana?
1: Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis.
1: Kantora
2: Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang apa ya dia tuh tim ya
0: timur
2: oh, oke
0: okay. Ya, ya, ya.
2: Nah, jadi nggak ngerti bahasa
0: itu ya.
2: Jadi udah penyanyi kantora aja katanya
1: diambil dari bahasa Portugis
2: kantora tuh bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi
0: singer. Oh, okay. Kenapa nggak diambil dari bahasa Jawa?
2: sinden dong
0: ya sudah ini karena ada orang Jawa dari Kertosono
1: kita
0: langsung
1: terima
0: kita terima
1: Mas
0: dulu
1: Gilang, selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung, Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya.
0: Mm-hmm.
3: Fisik. Jadi, dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh Mas.
0: Oh.
3: Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kayak kolektor kaset ya gitu, seneng gitu loh.
1: Lato Mas Gila, okay. aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso, gini kata Mas Ari Lasso, Ari Lasso Dewa ya. Mm-hmm. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu, bener ya?
0: Oke.
3: Okay.
1: Setuju.
3: Gitu. Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik. Dia memproduksi lagi ulang kumpul-kumpul yang dulu
1: ya,
3: kita
1: ya, siapa tahu loh Mas Gila. Kita kembali ke tahun seperti ya dulu, ya kan?
3: Ya,
1: siapa
3: monggo,
1: tahu
3: yang mau
1: kita kembali ke era monggo, seperti dulu.
3: Ya. Digital monggo, digital. Tapi ini juga.
1: Tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada okay. Fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino?
0: Mbak okay.
1: Mas tentang hal ini,
0: oke. Nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salamnya buat.
1: Monggo.
3: Agung juga ada, Pak Slamet juga ada. di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun Pak ada Pak Bambang juga mendengarkan.
1: Okay.
3: Di Jepang juga Mas apa itu Bedi, Mas itu juga Mas Bedi.
0: Siap.
3: Semuanya okay. Aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja, ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam.
1: Dang Rio. Halo.
0: Halo.
3: Halo, salam iya. Kenal Mas Dading, Mbak I. Halo, salam kenal iya. Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, Mas Roman.
3: Mas Dino.
1: Mas Dino, ya. Ya.
0: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
0: Mas Rio.
3: Iya. Langsung ke Mas Dino ya. Ya.
1: Okay.
3: Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada kantora Geronimo, ya. Kalau dulu kalau tidak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, okay, nanti dijawab ya.
3: Siapa yang
0: satu suhu.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
3: Yang sudah mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak okay. Ita.
0: Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
1: siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
5: Halo.
0: Iya, ya. Dengan siapa ini?
5: Ya. Halo, selamat malam.
0: Malam.
5: Bang Adi.
1: Iya, mm-hmm. Mas.
5: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
5: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Loh. Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama tuh langsung ini. Jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang. Komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya.
0: Kembali kaset,
1: bentuk kaset
0: CD,
1: atau CD
0: atau piringan hitam.
1: Respon
0: mungkin
1: komennya Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng
2: asik.
1: Banget.
2: Seru,
1: jadi ya? Gak cuma digital, tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album, kaset, CD.
1: Vinyl.
2: Iya.
1: Vinyl ya. Hitam. Ya. Luar biasa
2: gitu.
1: Loh.
2: Oh.
1: Di zaman sekarang. Langka.
0: Di zaman sekarang ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya. Aku
2: karena setuju ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik ya.
1: Jadi apa sih? Kalau orang Jawa bilang lebih marem, Mas.
2: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Makanya.
2: Beli kaset, aduh, beli CD.
1: Jadi kan ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Yes.
1: Aduh. Iya. Ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke, oke, oke.
1: Ya.
0: Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
1: Kantora.
2: Oh. Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu,
2: satu kubu ya. Geronimo. Jadi di Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, oke. Okay.
2: Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya gitu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter,
1: oh,
2: sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Iya, iya, iya.
2: Mas Anton tuh dokter.
1: Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Arfika, bukan?
0: Bukan.
2: Adiknya.
1: Adiknya ya?
2: Adiknya.
1: Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, Dokter Sony.
1: Itu yang suaminya Mbak Arfika.
2: Iya, ya. Dokter Sony Isudibio ya. Itu adiknya.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke, oke. Okay. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Iya.
0: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
0: siapa
2: itu,
0: ya?
2: Geronimo itu
1: ada siapa
2: asli
1: aja?
2: Aslinya ya. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, Mas Garma. Okay.
2: John Woleru almarhum udah meninggal. John Woleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Purnomo okay. Sikas. Ya,
2: itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
0: Oke. Okay.
2: Cutianti.
0: Oh,
2: Cutianti. Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
0: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
0: Bukan.
1: Mbak Jatuh.
2: Bu Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh.
2: Itu Geronimo aslinya itu
0: pertama ya, Geronimo pertama.
2: Asli Geronimo itu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Asli Geronimo itu.
1: Yanti Erlangga, iya ya, aku baru ingat.
2: Iya, dulu kan nyanyi, Mbak Yanti itu nyanyi dulu.
1: Iya, Mbak Yanti ya. Oh. Mantap, sukses teruslah pokoknya.
0: Siap, siap, siap, siap. Ini tadi Tawan tampaknya nggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa, ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
6: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang
1: iya,
6: rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
6: Selamat malam, Mas Yudis, Yudi Ismail sama Mbak Ita Purnama.
1: Malam Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
6: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino
1: Kantora.
6: Kantoria. Kalian dari tadi saya agak dengar suaranya bagus.
0: Oh iya dong.
6: Kenapa begitu?
1: Betul.
6: Yang tadi itu apa ya? Yang terakhir itu? Yang
0: tetap ada untukmu.
6: Tetap ada untukmu.
0: Iya.
6: Kali baru rilis ya?
0: Iya betul. Betul. Ini baru nih. Oke, di sini nih diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Cliff.
6: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu? Lagi nyanyi atau konser atau undangan gitu?
0: Sebenarnya saya udah keliling ya. Tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
0: Iya belum.
1: Aduh.
0: Aku paling ke Medan, Bang, Padang, Jambi, Makassar, nah, apa gitu semua udah.
1: Jadi
0: tuh.
1: Manado belum.
0: Manado yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
6: Kalau begitu nanti saya
1: undang ya Bang Dino.
0: Undang gitu ya. Boleh.
6: Yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya. Amin. Dan tetap memberikan yang terbaik bagi
0: Amin.
6: Mendengar di seluruh Nusantara.
0: Amin.
1: Siap. Siapa ini tadi? Bang Cliff.
0: Bang Cliff di Minahasa.
6: Oh, Minahasa. Di Minahasa Selatan.
0: Siap.
6: Oh, ke Manado gitu.
0: Manado, iya. Oke.
1: Siap,
6: Bang Cliff. Oke, itu saya. Terima kasih untuk Yudi.
1: Sama-sama.
6: Dan Ita Purnamasari.
1: Sama-sama,
6: dan
1: Bang Cliff.
6: Selamat malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call
0: ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Mas Faris di Malang ya?
7: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa kabar
0: rindu.
1: Mas Faris?
0: Ruang berbagi rindu, memori
1: lewat udara. Aku
7: iya, agak flu ini.
0: Agak flu.
1: Pantesan suaranya kok rada bindeng ya Pak Faris.
7: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
7: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Kantora Jeronimo, iya.
7: Selamat malam Mas Dino.
0: Selamat malam.
7: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
0: Oh, okay.
1: Istirahat ya Pak Faris.
0: Iya, karena flu ya.
7: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Boleh.
7: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh siap.
1: Sayang semua.
0: Terima kasih.
7: Biar pendengarnya biar bervariasi ya. Thank you.
1: Oke.
0: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin ya. Dan single ke-8 ya kalau solo.
1: Ya.
0: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
8: Kantora.
0: Banyak banget.
8: Banyak deh, berapa nggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin, kan Jeronimo itu juga berkembang terus ya?
1: Iya. Sampai ada sekarang, Jeronimo 19.
8: Sekarang itu, kemarin terakhir tanggal berapa tuh, 2-3 minggu yang lalu itu, kita itu ada reuni.
0: Oh, reuni?
8: Reuni, Jeronimo.
1: Gimana?
8: Di Lenusa.
1: Oh, di Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
8: Iya
0: dong.
8: Iya, termasuk
0: Kantora. Berapa banyak, Bang?
8: Kemarin itu kita reuni dengan Jeronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya, gitu.
1: Wow. Pasti itu. Seru Bang.
0: Pasti
1: seru. Masih enggak diundang ya?
0: Lah aku tuh termasuk Jeronimo.
8: Pernah masuk Jeronimo ya?
0: Enggak.
1: Aduh bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Jeronimo pasti
1: buyar.
0: Bukan. Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
1: Mana musiknya? Aduh.

0: kita sudah berada di segmen impresi.
1: Apa itu, Mbak?
0: Memori penuh rasa, simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. 1 pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Pisang goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu, ya, Mas.
2: Goreng madu.
1: Oke, okay, pertanyaan ya. Pertama.
0: Sepertinya ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita balik ke orangnya.
0: Tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh. Pas, salah. Pas, bener salah. Tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan
0: Tengah. Pisang goreng.
1: Di album itu, di album itu Kantora membawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya. Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Deddy Dukun dan Trio Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi kompilasi sama Deddy Dukun
0: ya,
2: sama Utami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Banyak deh, udah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas.
2: Bukan. Serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan, ya. Orang depannya Kak serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: Kak apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Tahu ya.
0: Tanya ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan lagi.
2: Darma Ratmangun?
1: Salah, udah. Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal. Lagu buat Kantora ya.
2: Udah meninggal
1: Agus. Bang Agus ya.
0: Oke. Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darma Oratmangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor
1: Festival.
0: Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah.
0: Salah.
1: Satu lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue, enggak salah udah.
2: Okay. Apa clue-nya?
1: Rock.
0: Label rock. Dan dia bermukim di Surabaya.
2: Oh, iya itu.
0: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logs Labor.
1: Iya, Logs Labor nama pemiliknya. Logis ya, Records.
2: Logis Records ya.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya?
0: Iya, sering pas itu, apa namanya, tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo sukses membawakan lagu Aku Suka Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka Kamu Suka. Wah, kalau nggak tahu kebangetan banget nih, Mas.
1: Gak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu.
2: Ya kan, satu bawa
1: pulang ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan, ada satu.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu
2: rasanya. Ini menang di Festival Lagu Populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul
1: banget. Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Jadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Okay. Kita ke
1: WhatsApp call. Kita baca-baca WhatsApp.
0: Baca
1: dulu.
0: WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Oke.
1: Okay. Semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya, Mas? Kari, Mas.
0: Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi Mam tawan-tawan.
0: Tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Kaira, dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh, Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh, aku sih.
0: Makanya kita
1: aja
0: banyak yang nungguin. Yuk, ya, Mbak, ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Kita Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan. Oh, itu mana, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Okay, terima kasih. Salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset nggak setuju. Karena rawan bajakan, njeh bener sekali.
0: Iya, ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya, Mas.
0: Ya udah. Oh, itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Mas? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama Mas Bang Dino. Dino pastinya. Mas Dino, sekarang Kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
1: Selain solo.
2: Apa?
1: Oh. Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memidio.
0: Oh, lagi video asik memidiokan kita ya. Kita ini hostnya, Mas, bintang tamunya loh, Mas Rio loh. Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino. Gimana tadi gimana?
1: Makin marah ya, Mas.
0: Udah ngantuk ya. Ya. Udah ngantuk Mas Dino ya.
1: Mas Dino,
0: Mas, iya. Lagi apa aja yang dikerjakan Kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single
2: lagu.
1: Tadi sudah
2: single lagunya diambil dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka, aku kamu suka.
1: Aku suka kamu dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan apa? Gen Z ya.
1: Gen Z musik yang
2: kekinian.
1: Enggak sabar lagi nunggu ya.
0: Iya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana, di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
0: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Iya. Belum ada itu rencana ke luar ya kota. Baru di sini aja di Jakarta. Terus waktu paling di Spotify, di YouTube, di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: Kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu
2: iya,
1: itu ya.
2: Iya, makanya itu jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu sudah pada tahu lagu ini, Mas. Lagi dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian,
0: dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan Kantora ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar Kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Yeah. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar reuni aja gitu Mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD ya.
2: Sempat. Iya. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan nyanyi gitu waktu itu. ada Maniar semua, ada Berlian Hutauruk.
0: Oke.
2: Siapa lagi ya? Banyak deh, Pak Rafi Kaduri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya?
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu yang
0: Mas Anton. Oh, lagunya Mas Anton ya.
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Ya, oh iya iya iya iya iya iya iya. Ya, ya.
2: Lelaki Marini, terus Mama Ina, Mama Ina.
0: Oh iya iya.
2: Tuhan ternyata ya? Kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu itu tahun 8 kok 8 tahun 9 enggak tahun 2000-an.
1: Kan 90 kali.
0: Enggak tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak. Iya, ya, kalau aku lagu-lagu ya di situ-situ tahu lah.
2: Itu apa?
0: Siapa lagi?
2: Harvey ya. Harvey Marello, lagu Lady dulu.
0: Oh iya,
2: yang menang di
0: Budokan
2: Tokyo.
1: Lady. Waduh.
2: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya. Ya,
2: di Budokan
1: Tokyo. Siapa sih yang tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kan Raja Dunmo juga loh.
0: Nah. Oh, selain Kantora, ya.
1: Waktu, selain rilis.
0: Nah.
1: Aku apa? Mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kota katanya membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
2: Ya itu apa, ya begitulah
1: ya.
2: Nanti itu
1: ya.
2: Nyari lagi
1: semoga
2: tanah
1: nambah terus kamarnya nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian oh ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, keren loh. Wow.
0: Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi aktivitas lain apa?
1: Nah, itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Weh. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Oh ini buat Mas Andes, nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo? Iya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus di Laksa Runding.
0: Tenggarong itu.
2: Tenggarong itu Kalimantan.
1: Halo Bang.
3: Kalimantan Timur.
0: Timur. Silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio di Laksa Runding ini.
1: Kenapa Bang? Kok nggak jelas?
3: Di Laksa Runding.
0: Oh, Julok Sarundeng. Julak Sarundeng.
1: Oke, Bang Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
1: langsung
0: sama
1: ke
0: Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang.
3: Oh, ini anu kah, lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini, Bang Julak. Bersama.
0: Kalau request Dino, lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam. Jam
0: 10 malam.
1: Lupa, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 atau jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
3: Malam Bang Dino Kantora ya.
0: Siap.
1: Oke. Okay.
0: Itu aja.
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke.
2: Okay, terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh ya, jadi perdana. Ini acara ya baru perdana, boleh nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Salam kenal dari
1: Kaltim
3: ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RW Pro 1
1: Jakarta ya.
0: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa nih?
1: Kenapa bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini bang.
3: Salam-salam kenal lah dari Kalimantan
0: Timur. Oh siap, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Sukma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya enggak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Cuman Bang Dino yang diajak lah. Kita berdua gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh, enggak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita, Mas ya. Terima kasih. Mas Dino, apa yang akan disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh.
1: Sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Justru itu harus dipromosikan.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Kurang iya, nanti saya berusaha terus.
1: Semoga banyak pendengar yang mendengarkan lagu
2: Tetap Ada Untukmu nanti
1: dari Dino Kantor.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya. Siap.
0: Oke.
1: Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas
2: ini,
1: ya.
2: Di itu ya diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo. Mudah-mudahan teman-teman Geronimo bisa satu persatu hadir.
2: Boleh,
0: di Ruang Rindu. Ya, di Ruang Rindu.
2: Saya bilangin ya. Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya lengkap.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin sekalian, Kantora cuma berdua.
2: Yang sekalian rilis lagu ya.
0: Sekalian rilis lagu. Apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit.
1: Kita pamit.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Malam hari ini cuaca di kota Surabaya tampak begitu cerah ya, tapi yang namanya anomali cuaca juga kita tidak tahu apakah akan turun hujan lagi seperti beberapa hari yang lalu atau...

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, senang malam bangkin bisa pangki boleh dalam acara budaya Madura. Kelarasan are Rebo tanggal Palekor ya bulan Juni di Purnam Lekor. Malam bangkin budaya Madura lebat genting-genting hadir asal dan kala caris. Olar moga genting gadinto otoba budaya gadinto tetap lestari. Yang kita kibakto seperti biasa ngiring atau nalengki kangkoi abung-abung diminiki telok telpon. Penelpon si pertama, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pakalebun
1: eh mungkin benih tu
0: gua
1: pak mi pakle bunan diajara tak yoncong gua.
0: Dan kalau keboroan
1: oh biar keboroan jago ni gi kelangkong bondok ireng mari nak gua motor ni kak motor budaya gi budaya Madura ni gua ni bang gil ireng
0: ireng selamat dak kajunan selamat dalam pagi tugas ki bukan pada Pak Haji Kama pada Pak Ketua
1: ki nom leke
0: dan pada Om Boang pada satu jana pun
1: ki langkong
0: ki motor sekelangkong bekenang ireng assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor sekelangkong baru ki sendiri culuk ibingkeng ngepon assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Bian nom.
2: Sudah dekat tungki jong.
1: Senang.
2: Ika, tiarap menanya lah jong.
1: Ngisi nak ngisi dok waktunya. Sabore nak ilunya nang tenangnya.
2: Tenang je jong.
1: Ngi. Benni kau le jaga sada kok marepot. Repot bakun marepot. Agerku.
2: Nape kau sih kerepot tu jauh?
1: Oh, mohon ponakan ni kami tantar, nom kau le yakin. Ebri nate do ki pura main. Nyambil ki ajam kun boleh setong ni kantung. Ampun marepot mana?
2: Nama banyak jom.
1: Nama. Aduh, aduh. Berem macam main apa? Main ebri ajam eroma do kantung. Repot kau ni nom.
2: Mungkin si ketandi kancang kita tahu.
1: Oh, ada ni ke?
2: Anak ni mana beli ni rinta jo?
1: Empon ni sernom. Jina. Menyok menyok bukan bisa pangapora. Ah, bodoh, bodoh. Dikit bodoh ni bisa sambeli atau bisa bisa ngonceng.
2: Kalau sudah tanya mak. Tak hanya macerai. Namun pun saya beri tak anda ni. Tak anda.
1: Bantan keng dah kentu. Namun pun akan. Masa iya jong. Ya pas. Mungkin ke mana kamanya. Manom. Kan tak hanya mana katon pun akan. Baru berdakan. Telang malarang. Nom. Mpun nom. Mpun nom. Mpun nyang. Cik sorok. Kimun benda gak kesah pun akan. Cik pas. Paling kes boleh nom. Ongkuan nom. Todus keng gunung.
2: Cak
1: betul. Ada
2: engki. Orang anggap berarti.
1: Ya, mon gak anggap penganggap nom je. Mata kata anggap bagaan nom macam macam.
2: Kiara pakun.
1: Ki engki salam kanjanya. Ki ngereng nom mik lenjelen dah.
2: Ano.
1: Napa?
2: Berem makan ambil ibu sana kini. Tak yang dah ni buat tor ki.
1: Bumare, buat tor.
2: Mata ada lengan salah jo.
1: Benten mari bonom lakaran noh mari maksudnya mari napa ki mari du viral enten maksudnya apa lain ben si lain
2: si pak bano si mon si la si salah je na merah beri biru
1: nah ngak kasangin ku pandu salah je anu jaring lebo salah je anu nompu anu
2: au mungkin tanang menyalin ke
1: ben tau ning je do rumah pu. Pokon tapi nyaman, angkuin dah nyaman, sepak numpuk.
2: Kita nak boleh pas terakhir ke bupat hor lagi.
1: Ki, anu kok?
2: Monte EP kini kok, kari sandal dah kun kurang tepak.
1: Kurang tepak ya.
2: Sopo me tengkor kau ni.
1: Bu, pi dah ada mavi di nang kui wadah ni, mon tak bisa nang kui sebuah tu lagi unbian pi.
2: Suci kini berem macam.
1: Suci madok ga baru nom nom nom saya nampun acur nyaman masih.
2: Manturan tak sakit aku.
1: Amin ten semua sehat.
2: Mon Erma kini ko ano tapi ro repot bencam pun najan.
1: Berem mayir bu Irma kena.
2: Nampun apa nyaring mesen.
1: Thanki bu. Kinom. Nom, mak dah ada anum. Halo. Aduh, jaringan tu. Motor sekalang kong nom, gak salam ke balik nom, kanyanya nom. Gereng kita nak lagi boleh, situ gak kiki ibing kenge pon. Nom, nom tibi, nom leka. Selamat malam, assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: sarang nyanom.
1: Ah, sarang sera?
0: Nyanom.
1: Nyanom?
0: Si.
1: Si dari kama nyanom?
0: Dari kungkung.
1: Si dari kungkung?
0: Si.
1: Oh, boleh pergelak si di ginding ke sahaja benih?
0: Tak angki, Mas Waris.
1: Bo, apa makna ginding gelak ambian?
0: Mereka tak dingin-dingin, Mas Waris. Cik dalam pisau yang paling ini kelekek ni. Kasih lalang kena sobong. Penyeceng ha. Yaduk, Mas Waris.
1: Nyeceng yaduk?
0: Bo. Ki.
1: Bo benih nyeceng yaduk. Jangan pamin tak ada orang masih tepat. Nah, bu, mak repotnya. Habis ini ni, bukto. Dia mak lekas.
0: Ya, ada ke ruang meteran. Nak ke orang, Mas Waris. Yang kena ke satu ot, Mas Waris. Saya bobo. Saya budin nyetir, Mas Waris.
1: Bo, hinya mungkin mak munding kan, mak nyaman. Maksud ngiring tadi dok nak dok bu kempuk dok nyanyanya. Siampun nikah kapele kangkui nerosaki budaya. So kal jengkal tini teka pun nyeceng salat jo tengki ya dok tengki yering angkui sementara keluhi.
0: Bu, cok nikah ikat tok sarang kelek ke Mas Waris. Kita nggak kebay oteng. Kita nggak ikat sebay selendang depo.
1: Aduh, mak anda ni. Tini ni tanya lagi boleh lagi bukan. Ki, elang kong beda, anong beda? Anong beda?
0: Kaki li, Mas Waris.
1: Kaki li?
0: Kaki li yang.
1: Bo, ambian milo noro ana apa?
0: Bo, kau lo ajam sabung makan ni. Bo. Embo ambil makan.
1: Ah, kini kembian sing ujak posang esan. Ambian monen dia ajam bagi kata tangkebuk. Nikahnya, pakan ni, hano. Pon
0: kem... Natare pon tatang ke pamilo se bilen na kerua pon.
1: Bila budu embian kun gare ngalak nyaman.
0: Anika, mun bisa kan jeng dosa dari kili mulai nyambi pole Mas Waris.
1: Bocoknya abenya buk. Maksud ni kejauh kun ngalak leken asyanya maman ate. Tak kau datang ke tu sonan. Dekik mun sakit dek ring nyongok benih geng bocik. Wow, ngak mancok buk ya.
0: Kini kau datang ke pamilo pun menteri lai beli. Barengi ke cacan sakra ebon keruan.
1: Oh, dek ni kengki upo kos pun dek ni. Ye. Kengki nyomnya gelu muni lingkungan gerabuk empon. Ha, nyaman.
0: Mereka ada melo, Mas Waris.
1: Bau dek ni. Bodoh ada mah. Wah. Muni tak, bun, mun kerap datang kombian ngobuan jom. Aduh, salam bubuk, jom mun buk si cetong.
0: Okey. Yeah. Selamat yang pertama kan, kumpian ki, selamat malam. Selamat malam ki tugas ki. Dekik lele, rewan paleman Mas Waris, cik lebet tengah ki, tak kok bada munyur.
1: Bonten, lebet pengkir, kita minggir ke lu nak je.
0: Enggak. Kita kok bada carang.
1: Oh, ni jarang bungkaan dah jebu ke pengkir. Jijelen dah lah kan.
0: Biasa nampak tak cangkek.
1: Eh, lanjut buk.
0: Kiki pun bada ke leka ki.
1: Nom leka, jom ujak ke leka.
0: Ini saya makan mah, jom pun Mas Waris.
1: Bok, mian daun ni.
0: Masya
1: Allah.
0: Masih kata nak air boy, kula Mas Waris tahu ni kan cempok nak saya nikah.
1: Bam.
0: Kamana masjid saya belum mentiru kurwa.
1: Biar membah kenal kan om kula. Tak kira kenceng si mulia. Biar tak kira apa barta jengku. Nomor si tong gedeng, nomor dua orang yang fokus.
0: Aduh.
1: Orang yang baik.
0: Ngerongi ki.
1: Ngerongi.
0: Dalam penasaran kan kelek ke ki. Ki. Kalau mung kata nak air, penentari kata nak air.
1: Bedah rumah, ingin dan nambiak. Bukan berdeli nambiak. Wah, macam-macam. Ya, ni ali, ayah kau boleh ali. Lanjut buk, pun menyambu buk motor kencing.
0: Ki, bedah bersuni, bufator bulan ini.
1: Kagak pilih juga langkong, ki.
0: Ki, lagu na, kencing na pun dengar yang sahut
1: ki.
0: Aku Mas Waris. Thank you. Assalamualaikum.
1: Ainis mah. Kelangkong buk saya nggak ambian. Ibingkeng ngepon empuk si setong. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Laki bini ini kah?
2: InsyaAllah laki.
1: Bo, magihin sama laki di rumah. Berarti ano kita? Ano tak jelas ki di rumah?
2: Mata jelas.
1: Mumpun jelas laki nikah.
2: Cik ringgata laki bini.
1: Bangki embian lah. Ni ke laki nak bini insya Allah laki. Cik ringgata embian siapa ngerasa. Cik insya Allah laki lah juga. Pasti kini ke pun. nggih. Heeh, pula nama si kerasan si buru mun si buru bini geng keras.
2: Oh.
1: Aduh. Ki kan ki.
2: Aduh,
1: ndak remah.
2: Cek reng pangarep bermasyhat anak ayo.
1: Ah.
2: Cek reng apo ya mate boy.
1: Bori bensin.
2: Beremah kita eng ah. Cek reng suara nak padeng boy.
1: Bo mun suara mun padeng iki kayak ding bo ya.
2: Oh benar padeng.
1: Boro bona.
2: Cek reng ku yang cek reng kun papare kan pan tun dan
1: lain. Ye. Aduh bedi kan memang ke nembian mesa.
2: Pak kun bede ete murakuk mai lah.
1: Oh bodo sehat puki anu puk mai lagi.
2: Sehat jen beres kak bisa.
1: Boleh boleh bodo salam mambulu bodo salam. Mi mi Randi salam lambo saboraki do nika. Kulo mi kita sempat do bisa.
2: Eka bodo sareng den gulu ben bodo salam de makwari.
1: Ki.
2: Saya mah tahu narnya seperti penyiar wagege
1: kan. Ah ini genggi suruh bung gabung na wagi bung gabung ya.
2: Biasa gabungan tadi tanda gak bisa.
1: Gi bang Ivon.
2: Kemarin masih Ivan kan.
1: Ben Ivan Ivon. Mun Ivan mun Ivan itu ana mun Ivon ngereri. Ki sal mak pasal rumah pun 20 menit. Motor genting. Cepat ki.
2: Genting apa nawaan?
1: Wah, mun genting aja betul nah.
2: Kareng bolan.
1: Kalau seboran kambian keluar no, mun bisa kambian ni ke dia beri nafasan. Nyari aki na jitung kurang ki anu. Ki nyari ki jitung. Sinden na kurang jitung ki bodoh lelema ubat torefi.
2: Ki. Sekilir
1: lagi. Ki kan ada lorang lemang pokon kurang ki.
2: Ki kalau nyari aki mas.
1: Lanjut salam meniku ni motor kencing mah
2: mana. Salam salam. Saya sampai sana tetap dek panjenengan. Salam salam pagi juga. Gun samu ke selalu sehat dan biasa tidak butuh.
1: Amin.
2: Ke beda Dewa Suraji. Beda Bapak Nur Kumala. Beda Bahalim juga. Pasti ada boleh mas. Si saya boleh kili.
1: Ki.
2: Kagam. Si baru ben saya tu jangan lebih sah.
1: Ki kalangkong nom.
2: Ki kau pote kanang kan.
1: So.
2: Asal bikinnya ceroto apa ya?
1: Hmm.
2: Sebung pol leh cuma siapa ni kan? Orang lebih nak mahe saya jengar mohon maaf.
1: Sami sami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh aduh tak ada salahan. Pemirsa dari kantor boleh ke tindak memutar oh situ ngaki situ ngaki salah sarena mai sejenar. Assalamualaikum.
3: Pas bedu Pak Nur Kumala. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pas ki mari nambian motor genting. Bedi kan membian semakin Pak Nur.
3: Bedu jempuk bedu gamma.
1: Bedi pun dar kan nombian ka Kanjeng Doso ka Mama Susana. Depak mari mari. Oh.
3: Yang kira sekali pun, men, saya kan jeng dos, anu mama ke sana, saya terlampin di rumah aku je pun.
1: Boh, anu na, cak ring, repot, meminta na pertama ring kot, tiba-tiba anu, seret dia, acik leun tak nyaman, tiba-tiba sana meleke, ikun teng na, mak nyaman
3: deng. Anu, kesempatan acari, sambil neku betes tu ampun buta labu pasal keker peke
1: be
3: keker peke didi
1: benih sini kan no maksud tanah apa kisa maksud mon betes bekan no lah karisor oh ada enggak sekoni dek ni ke maksud tu
3: kewan ku betes tu ada kena yang kete apa peke
1: aduh ampun nah tapi banyak hasil lah pon ki Evi anu Evi suci pon nyaman nyaman pon den teke nyaman
3: Evi kan sandal lah je pon minta saya teke wood di sandal lah
1: boh nyonglet kado enten bakun tengki tengah nyaman jil guk jil lanjut salam apa kabar nom ngeng nom
3: Evi pon ya mana kaya rumah salam punya lepas malam masuk.
1: Ye.
3: Tapi ini nak kan saya kapi
1: tahu. Kapi. Ye.
3: Ki. Kang kuih si mon bode no yang terus gabung.
1: Bobot Devi beri jombon ye.
3: Ki kan tak kau me anu me tuition bulan salam pinta kasteng banyak kau dah cerita di depan dia.
1: Wah, melaki saya nyari finom biar laku mangkat ki. Jakut kebaya. Coba dekik ngicung mas bi. Ki, kalang kong panor kong. Boh, kending ini kak punya cok betir. Nama hari ni jaring kian.
3: Nah, aku entah saya mundi.
1: Ki.
3: Coba saya. Sing rame lah mas, tak patah ni.
1: Ki, sing acar sembibi. Ki.
3: Salam hormat dari Pak Nur Kamala. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, seperti ini ngiring biar saki. Kenting si kabitan atau kenting si pertama. Biar saki arang-sarang.

0: Muy bien, ya estoy tanto por las capiar san, boniqui. Kenting se capitán Ngereng. Ya tengo el equipo legango y agabón. Salamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullah wabarakatuh.
0: Sang sirapon kending jeki hi.
1: Thank you, Kak.
0: Ki. Tak ucin malam mengkini kending Mas Jeki. Mas Jeki. Ini nak hidup mengola. Bingkeng ngepon Mas Jeki sinyal mungkin ki. Memang akhir-akhir mungkin ni gak sinyal korang bisa ikat kancah. Selamat malam.
2: Selamat malam. Ini ting maturah mantap mengkujak waris.
0: Thank
2: you. Katipun pernah pada kapal repon.
0: Kapal sehat. Alhamdulillah.
2: Oh, alhamdulillah. Sama-sama sehat.
0: Ki.
2: Kenting ki buru mantap mengku.
0: Thank you. Kenting napa buru?
2: Sekar ganggu.
0: Nah, benar sekar ganggu.
2: Kenting napa?
0: Bocau ning dah demam.
2: Seringnya nama si buru datang gula jasmi ocean ye buru milet orang.
0: Oh, milet gamma.
2: Milet lawan romani lain jompo.
0: Oh.
2: Terpanggu dia bahawa apa ketinggian cingan. Agak bohongan sekali kak. Tak waris gentang.
0: Dan ini dia nahi.
2: Salam sahaja.
0: Salam epon.
2: Salam ke pertama kata orang kita kerja waris. Moga-moga berasa sehat sekeluarga. Cukupan dekat Bang Jeki Asmara sebegak lagi buruk. Cukupan dekat Bang Suni Dewa Surayeng. Cukupan dekat Bang Evi. Cukupan dekat Intan. Mbak Yuni. Cukupan dekat Irma. Kita kasih tiga telefon. Dengan orang buntegi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibingkingi pon Roni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jeki iki.
1: Engki ja.
0: Lotot
1: ki buru sinyal anu. Sinyal ja.
0: Sinyal ki.
1: Ya sejak cenu-cenan ni kata. Bumendung sinyal anu ja. Kurang bersahabat.
0: Ki lanjut. Ki lanjut.
1: Ki pon lanjut sakoni
0: ki. Ki.
1: Pertama salam ke atur kak Guinjan bertugas. Lagi menabih peleman tengah teh. Samu ke peringat selamat sampai debat dekat tempoh. Lagi jak.
0: Amin.
1: Ki hulu pada Mas Roni. Bada Faruk ki. Bada kelek ke sarang Mama Susana. Bada Pak Nor. Pak Tepet. Mas Sutera Setia. Bu Pathor. Bayuni.
0: Bayuni kepibon. Ki kalangkong.
1: Kalangkong jak ki.
0: Sami-sami.
1: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekelangkong dak Mas Jeki. Ye, ibingge ngepon. Ada pasir selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ting-ting cikgu besar nama sori.
0: Oh, wasa. Ki, ibereng ngaki iki ya dari anu, ki karubur nyaman ye.
3: Awah. Kau besar. Naro agete telepon.
0: Wah, naro agete. Yang saya ingat, tak kau agete, ya log masuk buat anu, apa? Masuk saya budi, pas saya dingin, ngergi.
3: Iya, karena mana bi barapan agete kan itu tak kira neng log
0: anu. Kan, tak gini kan, anu anu abole kelu. Lu dek, kau ki anu kelu agete saya kerja. Ki.
3: Sana lagi.
0: Salam
3: kabar,
0: Ngareng iya tu nalengki boleh ibingkeng ngepon Abah Suni berdua pasir. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, ambian ni kamu tak dua bulan, tak nyona. Ambian antara jalanan kami apa, ya om?
4: Ngajari pesinden lah.
0: Oh, munda tu libat tu tikan telah jombian saya sambaran om ya. Ambian maknya dia repot.
4: Kau ada dalangan kau lagi. Mungkin saya minggu datang, tak nyaman.
0: Kita pak dia om. Kita beri gambar mungkin om.
4: Tapi saya sekolah saya mula bunda pastor.
0: Bonya buat tor nyaman makin
4: mian. Boleh di pastor minta IC. Tapi ketika mungkin boleh kan kenapa? Tu barangnya king kibon, anu.
0: Oh, tapi tak apa nyaman. Mendalam situ keluarga, ayah kau cak apa yang pelestari budaya. Duh seneng ni ya. Oh, majodi monakan bu tepat.
4: Orang yang kaya juga ular kembang ya.
0: Ada Devi tepat kau ular alingker bu bon malar. Cina ular kembang ular alingker malon
4: tu. Tak tulis jadi ular alingker.
0: Banyak jengkal lemu Devi. Tu arah nak nyaman bro.
4: Oh enki.
0: Bon lanjut tum. Mau dari genting lah, Rom.
4: Oh, iya.
0: Oke.
4: Sudah mah, bawa ketua ke ya. Sudah ini. Ketuanya, saya...
0: Pak Hendra.
4: Pak Hendra. Pas Nanda... Anu... Buka-bu,
0: ki.
4: Satu jam lagi.
0: Enki, Om.
4: Kong-kong, dia penyara. Boleh
0: kira-kira kira-kira kasih, kira-kira kasih. Enggih. Kenapa maklir ke TV, Om?
4: Enggih. Boleh-boleh mana? Kau nikah.
0: Marin tak kau ambil minyak sasaran. Kita nak sepuluh orang. Sini dah bila mari siaran, kira-kira lagi, Om. Mohon salam. Sami-sami, Om.
4: Muka-muka tu sempat sehat.
0: Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngiring biar saki kenting seterusnya pon. Selamat malam mugo dejanderetan. Kong langkong mungkin ada yang dari Jawa pingin gabungan boleh. Walaupun panjenengan tanpa harus bahasa Madura, bahasa Indonesia boleh. Bahasa Arab boleh. Bahasa Inggris boleh, cuman Arab sama Inggris saya lo ngerti. Tapi enggak apa-apa lah ya, sambil lalu belajar boleh. Oh, satu lagi. Situ ngaki. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ani, ambian lah kar muli hilo si dentos. Aculunan kamu pun ambian, buk. Ajol lah pu, ambian doa ramai dan tos musuh nom lekuk ambian. Ma doa nuna minta tolong kalau ambian di nevi zaraki ya bon. Duga. Mari latihan ambian mak masih lesuki enten.
5: Oh
0: latihan siang malam tu. Deki coba sambil buki. Ati coba keluar gambang buk cak ni Revi mana Revi pak kolah raling kerma lo lo.
5: Kerja bak lekun.
0: Oh lekun lagi nyaman. Lanjut salam ambian.
5: Tak suka nak pindah suami tak mak buka pindah
0: pon. Oh pon ini kayak gini ini kantong lo meneng bila nampak nengi jumpa nanti kuar bu siang bon malam musuhan om pula.
5: Ini kak. Kena
0: jauh ni juga, pakai
5: dia
0: sarang,
5: pakai
0: bimbo semua. Oh,
5: udah
0: pai.
5: Ya, pak. Kau ikut pada
0: baju sana. Sarang pakai bimbo
5: semua, ikut kantor. Okey. Si salamipun. Salamipun.
0: Ya, pakai ada baju sana.
5: Selamat malam. Kau rupa dia
0: Pak Ciburhan.
5: Pak Ciburhan. Selamat malam, Pak Ci. Kamu
0: belum kama.
5: Thank you. Boleh boleh Irma.
0: Irma.
5: Boleh. Saya rasa boleh si Pak Rasid.
0: Pak Rasid, ki.
5: Oleh bede Parukan Smart. Pak Umar Faruk.
0: Engki.
5: Bede Pak Dewa Sorain. Kiki Anggara, Kiki Asmara,
0: Ki. Satu jenak ki bu. Oh, sakone iki. Patotok cakile bu ki.
5: Bede apa suni? Orang Dewi. Ipon satu je ipon masalah.
0: Enki.
5: Kau saporan lagi, saporan tentunya. Dan sekarang ini pun dia pun masalah.
0: Bapak, mian mana sahaja nasi ngajak ke lopai, periksa ni, labung kompor, ki. Labung tak kau mi, labung tak kau mi dai kunci, kompor tak kau mi COD.
5: Dan kalau perlu dari bingkeng.
0: Oh, ki.
5: Kompor tak ODI kan.
0: Ada saran apa reksa ni, ki? Ki.
5: Kong, ngetai nggak masarin.
0: Ki.
5: Ngetai mot, ki. Ki, sangat langkong masarin.
0: Sami-sami, bu.
5: Dengan kesempatan.
0: Amin. Mireng.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batar sakalangkong de mama cantik jaibon ki si mama cantik alias mama Bator atas lengkina kong langkong de dan deretan malam mangken juga motor sakalangkong de si bede nang cangkring nomor di sarang Om Ramu alias Ki Ramu mat malam juga tak ketinggalan juga Ricky Anggara tor satu jaibon biar sakit kenting. Satu rasa pon.

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

muka. Tan tadi tan saja. Berdena kenting kandin to nambah gabungan tor sekaligus dan kalau jadis nyon pamit ya akhiri kelaban wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
0: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.
2: Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, usai sudah rangkaian semula malam ini. Namun seperti biasa, ada yang spesial. Kita tidak tutup siaran seperti biasa, dan pastikan Anda terus bersama kami. Saya akan mengajak Anda untuk menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti rangkaian acara Pesta Bola Dunia yang akan segera Anda ikuti, pertandingan antara Swiss melawan Kanada. Jangan lewatkan juga pertandingan Skotlandia melawan Brasil pada pukul 5 pagi. Pastikan Anda terus bersama Pro 1 RRI, sunup kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia. Selamat mengikuti.

RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh

0: saya.
1: Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta PENAS ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
3: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan lencana emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
2: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. PENAS ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Agama Nazaruddin Umar menyebut pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga perlu didukung sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren.
1: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
2: Menteri Agama Nazaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
1: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
2: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
3: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya yang 2000.

Demikian warta berita pada malam atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat di hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Sabil dan juga kerabat kerja yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya. Dan ya, pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti akan kami siarkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 putaran kedua antara Swiss dengan tuan rumah Kanada. Swiss dan Kanada berada di grup B. Kanada dan Swiss sama-sama berhasil mengumpulkan poin 4. Kanada 4, Swiss 4. Sementara dua negara lainnya, Bosnia dan Qatar, masing-masing 1. Sementara untuk Swiss, kemarin sempat ditahan imbang oleh Qatar dengan penampilan kiper Qatar yang luar biasa. Namun kemudian ketika match selanjutnya pada 19 Juni kemarin, Swiss bertemu dengan Bosnia, berhasil menang telak 4-1. Yang mencetak gol itu ada Ruben Vargas, ada Johan Mozambi, dan juga salah satu bintang dari Swiss yaitu Granit Xhaka.

Sementara tuan rumah juga tidak bisa dianggap enteng, karena kemarin sama awal pertandingan itu melawan Bosnia. Kalau Swiss menang telak, lawan Bosnia itu 4-1, sementara Kanada harus puas ditahan imbang 1-1. Namun kemudian ketika berjumpa dengan Qatar, Kanada berhasil menang telak 6-0. Luar biasa. Nah, ini menjadi salah satu

perebutan Golden Boots ya, sepatu emas, adalah Jonathan David, striker dari Kanada, dengan meraih 3 gol kemarin ketika melawan Qatar 6-0. Kemudian 3 gol lainnya itu ada Nathan Saliba dan juga Muhammad Mane. Muhammad Mane ini pemain dari Qatar yang kiper ya. Ini gol bunuh diri. Ada satu kartu merah di situ di ketika melawan Qatar ya, didapat oleh tim Qatar. Oh sorry, 2 kartu merah kemarin ketika lawan Qatar, cukup keras. Nah, pada malam hari nanti gimana nih kans dari 2 tim antara Swiss melawan Kanada sebagai tuan rumah, yang tentu saja supporter ataupun tuan rumah menginginkan agar bisa melanjutkan ke babak-babak berikutnya. Sementara Swiss merupakan negara yang diunggulkan di grup ini. Sebenarnya ini adalah grup yang diandalkan itu adalah Swiss. Dan harapannya sih sebenarnya Qatar ya, perwakilan dari Asia. Namun kemudian penampilannya ya gimana ya. Dan Kanada tentu saja, Kanada sebagai tuan rumah. Namun kita akan menentukan siapa yang berhasil mengamankan tiket melaju ke babak 32 besar. Apakah Kanada atau Swiss, karena dua-duanya poinnya 4. Dan Bosnia dan Qatar poinnya 1 dan 1. Apapun bisa terjadi, ketika Bosnia menang lawan Qatar menjadi poinnya 4. Sementara Kanada kalah, ya poinnya tetap 4. Nah, kita nanti juga akan lihat bagaimana prediksi dari pertandingan tersebut, karena di turnamen Piala Dunia 2006 kali ini ada skema 3 terbaik. Dari 12 grup, hanya 8 dari peringkat 3 yang bisa lolos ke fase selanjutnya. Tentu saja, ini riskan banget kalau misalkan memang ingin bermain aman untuk melaju ke fase-fase selanjutnya, karena otomatis peringkat 3 itu tidak akan bertemu dengan juara-juara dari grup-grup yang tentu saja kita tahu ada Argentina yang sudah pasti lolos ke fase selanjutnya, ada Jerman dan negara-negara besar lainnya. Kita akan nantikan juga bagaimana jalannya pertandingan tersebut, nanti akan dilaporkan juga oleh tim liputan Piala Dunia RRI jalannya pertandingan antara Swiss melawan Kanada dalam siaran langsung Piala Dunia 2020 ini. Dan juga kami akan hadirkan narasumber nanti pada pukul 1:30 menit waktu Indonesia Barat sama sepak bola untuk kita mengulasnya jalannya pertandingan tersebut. Ini akan sangat seru karena tentu saja ini tuan rumah dan euforianya begitu luar biasa di Kanada kemarin ketika melawan Qatar, karena berhasil, mentalitasnya terbangun luar biasa ya, karena berhasil mengalahkan Qatar dengan skor telak 6-0.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Frigiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di Grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Pro3, jaringan berita nasional.
4: Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Laporan khusus.
5: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
6: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
5: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
6: Airlangga menjelaskan, pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
5: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik. Sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
6: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
5: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
6: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
7: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
6: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
8: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
9: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
10: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
3: Editorial.
11: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum, namun keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
12: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: dan lebih tahan lama.
1: Pemerintah yang menyiapkan 8 kebijakan stimulus ekonomi untuk kuartal kedua dan semester kedua 2026 dengan total anggaran Rp26,34 triliun. Stimulus ini berfokus pada insentif perpajakan untuk penulis, kemudian diskon transportasi untuk libur sekolah, serta kelanjutan bantuan sosial dan program vokasi. Nah, bagaimana kemudian kebijakan stimulus ekonomi seperti ini juga dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi untuk di tahap-tahap selanjutnya? Kami sudah bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Mbak Gomery Fitra Faisal Hastiadi. Pak Fitra, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi,
1: Mas. Pagi, Pak Fitra. Pak Fitra, tapi sejauh mana sebenarnya kebijakan stimulus ini memang dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita, Pak?
2: Ya, jadi kalau belajar dari pengalaman tahun lalu, ya, apalagi ketika di tahun lalu juga sebenarnya kondisi ekonomi di kuartal 1 itu 4,87% ya, dibandingkan dengan kondisi ekonomi kita di kuartal 1 tahun ini yang 5,61%. Stimulus yang kita keluarkan ya, memasuki kuartal 2 dan juga semester 2 tahun lalu juga sama, perilakunya itu memanfaatkan momentum ya, yang mana kita juga ingin menguatkan momentum di semester 2, yaitu salah satunya adalah libur sekolah dan juga nanti pada akhirnya ada libur Nataru, itu berhasil meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 2 kemarin ya, ketika kita keluarkan stimulus yang terkait dengan libur sekolah itu langsung melonjak ya, dari sebelumnya 4,87% menjadi 5,12%. Nah, kalau dalam tahun ini tujuannya adalah untuk memanfaatkan momentum pertumbuhan yang kita sudah rasakan semenjak kuartal keempat ya, setidaknya yang dimana di mulai kuartal keempat itu kita sudah mulai tumbuh di atas rata-rata 10 tahun terakhir. Kalau kita melihat rata-rata 10 tahun terakhir di luar masa pandemi itu pertumbuhan kita 5,07% ya. Jadi ketika di kuartal keempat sudah 5,39%, kuartal satu 5,61%, kita ingin mempertahankan ya, momentumnya. Meskipun sebenarnya di kuartal kedua dan memasuki semester dua ini kemungkinan tidak akan setinggi kuartal satu karena kuartal satu itu ada efek lebaran, ada efek akhir tahun baru memasuki bulan Januari dan juga kemudian ada beberapa insentif yang lainnya dan patut dicatat belum ada tekanan geopolitik ya di kuartal 1 yang baru terasa di bulan Maretnya dan itu pun akan rasanya akan kita akan lihat di kuartal 2 dampaknya. Jadi 5,61% itu mungkin tidak akan berulang lagi di kuartal 2 atau semester 2 tapi kita ingin menjaga supaya pertumbuhan kita itu setidak-tidaknya antara 5,2-5,3% sehingga sepanjang tahun ini harapannya setidak-tidaknya minimal bisa sesuai target pemerintah 5,4% ya, sesuai dengan target formal dan asumsi makro di tahun ini. Dari situ kita melihat juga ada beberapa tantangan ya terkait dengan efek limpahan dari peristiwa geopolitik di kuartal 1 dan kuartal 2 ya, meskipun sekarang sudah rendah ya, tetapi kalau kita melihat dari sisi pengusaha ombaknya baru kerasa ya di kuartal 2 dan memasuki semester 2 tahun ini ya. Kalau kita lihat misalnya dari sisi indeks harga produsen, itu indeks harga produsen sudah melonjak ke 5,7% ya, dan ini kan butuh ada insentif ya untuk kemudian mengurangi beban para produsen ya, karena kalau bebannya tidak dikurangi produsennya, mereka juga serba salah. Ketika harga mereka naik ya, kan mereka kan untuk mendapatkan memproduksi barang itu harus impor, terus ada beberapa barang yang memang sedang naik harganya ya, karena harga minyak dunia juga sedang naik ya, nilai tukar juga kemarin sempat terdepresiasi lumayan signifikan sehingga ongkos produksi mereka meningkat dan tadi saya sampaikan 5,7%. Tetapi mereka kalau mau menaikkan harga di level masyarakat mereka juga pikir-pikir karena ketika mereka naikkan ya mungkin demandnya akan anjlok juga jadi mereka masih ingin menahan harganya. Cuma ketika mereka tahan harganya, berarti kan ada margin keuntungan mereka yang juga diambil gitu ya, jadi berkurang. Nah, makanya salah satu tujuan insentifnya kita selain juga memanfaatkan momentum pertumbuhan ya, melanjutkan di semester 2, juga memitigasi efek negatif dari peristiwa geopolitik itu dengan insentif barang kebutuhan input ya, misalnya ya untuk insentif impor LPG, bahan baku plastik, ya suku cadang pesawat. Kita lihat ya bagaimana industri petrokimia kemarin itu terdampak cukup signifikan ya, karena menjadikan harga gas. Ya setidak-tidaknya ini sekarang ada insentif, tidak ada pajak impor ya, sehingga ini bisa mengurangi beban mereka dari sisi industri petrokimia. Nah untuk juga plastik itu kan ada beberapa industri yang masih menggunakan plastik, itu juga salah satu mitigasinya adalah mengurangi yang pajak impornya juga. Dan yang lain lagi adalah dari sisi pesawat ya, pesawat ini kan juga selain biaya aftur yang meningkat ya, juga ada hal-hal yang lain juga meningkat. Maka ini salah satunya impor suku cadang ya, itu juga dibebaskan ya tarifnya, sehingga pada akhirnya tidak akan berdampak secara signifikan juga kepada tarif pesawat. Dan apalagi di memanfaatkan libur sekolah dan juga nanti Nataru, ada insentif juga kepada sektor pariwisata ya, terutama ini tarif pesawat, tarif transportasi dan lain-lain, yang mana diberikan diskon juga untuk para penggunanya. Nah ini belajar dari tahun lalu ya, di kuartal 1, kuartal 2, terutama kuartal 2 dan juga kemudian di kuartal 4-nya, itu kalau kita bandingkan dengan total keseluruhan stimulus yang tahun lalu, itu total keseluruhan stimulusnya untuk di kuartal 2 misalnya 22 triliun. Nah itu kurang dari 1 triliun digunakan untuk sektor transportasi ya, diskonnya untuk memanfaatkan libur sekolah. Tetapi ternyata dampak ekonomi juga lumayan signifikan, karena sektor transportasi itu memiliki backward dan forward linkage, keterkaitan ke belakang dan ke depan yang sangat signifikan. Artinya gini, ketika ada stimulus di sektor transportasi, maka akan ada proses penciptaan ruang-ruang ekonomi ya, yang terkait dengan sektor transportasi. Yeah. Dan kalau kita lihat misalnya di kuartal 2 tahun lalu ketika itu diberlakukan, itu sektor-sektor jasa ya, jasa lainnya, akomodasi, makan, minuman, itu secara rata-rata tumbuh di atas 8% ya, bahkan di atas pertumbuhan ekonomi. Nah ini juga yang ingin kita ulang, apalagi industri ekonomi kreatif yang terkait dengan jasa transportasi dan pariwisata itu juga sangat intensif ya penyerapan tenaga kerjanya, terutama lapangan kerja di sektor informal. Nah ini juga kita ingin memberikan stimulus ya. Jadi all in all untuk stimulus di semester kedua ini ya, nilainya 26,3 triliun, dan itu dibagi menjadi tiga bagian ya, atau tiga pilar lah. Yang pertama untuk pilar stimulus insentif transport itu 2,04 triliun, maaf. Yang kedua ada untuk magang dan vokasi ya, karena kita juga sadar bahwa untuk menyerap tenaga kerja terutama di sektor formal, kadang-kadang ini bagaikan telur dan ayam yang mana yang dulu nih gitu kan. Kadang-kadang kalau pengusaha atau perusahaan ingin menyerap tenaga kerja, yang ditanya kan, aduh udah ada pengalaman kerja atau belum. Nah, sementara orang yang mau bekerja, nah mereka gimana cara untuk
1: punya pengalaman kalau kita bekerja begitu ya, punya
2: pengalaman ya, karena itu juga susah juga untuk mendapatkan pengalaman. Nah maka ini bukan hanya disalurkan ya ke tempat-tempat yang membutuhkan, tetapi juga dibayar ya oleh APBN ya, dan sehingga pada akhirnya si perusahaan ini bisa mendapatkan tenaga kerja magang tanpa bayar ya. Mereka bisa bayar juga untuk dari itu, tapi sebenarnya yang membayarnya itu pemerintah ya, dengan harga UMR ya, sehingga dalam hal ini bisa menjadi jembatan juga ya buat para pekerja, terutama yang fresh graduate ya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bantuan pangan, ini yang paling besar ya, karena pemerintah sadar bahwa yang mendapatkan guncangan paling berat ya akibat dari tekanan geopolitik ya, angka ongkos energi yang meningkat, depresiasi nilai tukar yang juga pada akhirnya berdampak ya pada kenaikan harga-harga, itu pastinya kan masyarakat ya, masyarakat kelompok terbawah. Maka juga yang paling besar ini bantuan pangan ya untuk masyarakat ini 18,04 triliun, yang mana fokusnya untuk 33 juta ya penerima manfaat mulai dari bulan Juli nanti 2026.
1: Ya. Nah, Pak Pitra, kondisi ekonomi kita kan di semester kedua sampai nanti memasuki semester ketiga kan masih menghadapi tantangan di bidang ekonomi terutama moneter lah begitu ya. Nah, sejauh mana dengan kondisi seperti itu bahwa pertumbuhan ekonomi kita ataupun kondisi ekonomi kita trennya memang masih solid begitu, Pak? Ini sejauh mana, Pak Pitra?
2: Ya, kalau kita bandingkan dengan kuartal 1, tentunya kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4, ini kemungkinan besar tidak akan mencapai 5,61% lagi. Ya, tetapi setidak-tidaknya kita ingin menjaganya di level 5,2-5,3%, sehingga target formal kita yang tercatat dalam asumsi makro 5,4% itu bisa tercapai. Nah, kalau ini sudah tercapai, sebenarnya ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa menurut saya. Karena apa? Karena selama ini ketika pemerintah punya target, target asumsi makro di APBN, itu selama 10-15 tahun terakhir hampir tidak ada yang pernah terpenuhi.
1: Yeah.
2: Ya, jadi kalau misalnya tahun ini terpenuhi, itu sebenarnya suatu pencapaian. Ya, meskipun sebenarnya kalau pemerintah juga punya target-target informal lain, seperti disampaikan Pak Purwaya, ya, itu bisa mencapai 6% tahun ini. Tapi cuma masalahnya, ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Salah satunya perang ini kan suatu hal yang tidak bisa kita kontrol, sehingga ya pada akhirnya kita bisa ya bisalah menerima kenyataannya. Tapi setidak-tidaknya target 5,4% ini harus kita akan upayakan untuk tetap tercapai. Nah, di sisi yang lain ya, dari sisi memang tantangan yang lain adalah sebagaimana kita lihat ya, tantangan dari sisi nilai tukar. Tapi dari sisi nilai tukar itu pun sebenarnya juga sudah ada kerjasama antara Bank Indonesia dan juga pemerintah untuk menjaganya di level yang stabil ya. Jadi kita melihat yang paling penting itu stabilitas ya. Jadi jangan tiba-tiba naik, tiba-tiba turun ya. Itu yang akan mengguncang dunia usaha. Yang dibutuhkan dunia usaha, dan mereka sebenarnya sudah melihat bahwa oke, ada tren depresiasi, tapi jangan sampai terlalu tinggi trennya. Yang mereka inginkan adalah ya ini, ketika mereka membuat rencana, rancangan usaha, rencana ekspansi bisnis, mereka kan ingin target yang tidak banyak berubah gitu ya. Salah satu kalau dari sisi nilai tukar, oke, kalau begitu kita canangkan nilai tukar tahun ini 17.500. Oke, nah itu yang akan menjadi acuan juga oleh pemerintah. Pemerintah juga melihat bahwa yang paling setidak-tidaknya ini tidak bergerak secara liar begitu ya. Tetapi kita akan mengusahakan kembali lagi ke level yang semestinya ya, karena di tahun ini seharusnya nilai fundamental rupiah itu 16.900. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa usahakan juga ke level itu setidak-tidaknya. Sampai tahun depan itu kita masih asumsikan rupiah itu antara 16.800 sampai 17.500. Nah, ini yang ingin kita patok ya, supaya nanti dunia usaha juga tidak kesulitan ya untuk membuat target-target bisnisnya begitu.
1: Ya. Nah, Pak Pitra, ini kan stimulus ekonomi paling tidak kan untuk menjaga daya beli masyarakat begitu ya. Tapi satu sisi KSPI sempat menyampaikan laporan bahwa sinyal gelombang PHK ini masih akan berlanjut begitu. Nah, jika ini memang masih berlanjut, sejauh mana kemudian ini juga bisa mempengaruhi daya beli masyarakat kita juga, Pak? Sementara pemerintah juga menyiapkan stimulus untuk menjaga itu begitu, Pak Pitra.
2: Ya betul, makanya tadi ada stimulus bantuan pangan ya.
1: Itu sebagai bumper begitu ya.
2: Betul, 18,04 triliun. Karena kita sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa ombaknya itu baru kerasa di pengusaha di mulai dari kuartal 2 dan juga semester 2 ini. Karena di kuartal 1, meskipun perangnya itu terjadi di Februari dan Maret, tetapi dampaknya baru kita rasakan mulai dari bulan April ya sampai sekarang. Nah, meskipun sekarang tekanan geopolitiknya sudah mereda ya, ongkos energi sudah turun, yang Brent sudah di level 75 lagi, tetapi ya tadi bagaimana inflasi dari sisi produsen itu sudah meningkat secara signifikan, sehingga apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah kalau mereka mau naikkan harganya susah, karena takutnya demand-nya nggak bakal bisa keep up. Jadi apa yang mereka lakukan sementara ini adalah mengurangi ininya, bukan mengurangi barangnya, tetapi membuat isinya itu lebih sedikit misalnya, atau disebut shrinkflation. Jadi barangnya sama, harga tidak berubah di level konsumen, tetapi isinya lebih kecil, itu isinya lebih sedikit, itu yang disebut juga shrinkflation. Nah, hal yang lain yang bisa dilakukan oleh para pengusaha adalah mengurangi ongkos variable cost-nya. Jadi kan setiap produsen itu akan menghadapi dua, fixed cost dan variable cost. Fixed cost artinya ya itu pabriknya, mesinnya, itu kan jangka menengah panjang ya. Mereka kalau untuk mengurangi itu juga pikir-pikir. Tapi yang paling gampang mereka kurangi ya tenaga kerja.
1: Yeah.
2: Nah, makanya kita tidak melihat ada PHK yang terjadi karena memang tekanan ongkos produksi. Nah, selain untuk mencegah itu bagaimana? Ya, kita tidak menginginkan PHK, tapi kita juga ada Satgas PHK ya.
1: Yeah.
2: Kemudian mencoba untuk mengurangi ya potensi PHK tersebut. Tapi kalaupun sudah terjadi, setidak-tidaknya yang di PHK ini dibayarkan haknya. Ya kan, karena beberapa kasus juga, dan bahkan banyak sekali ketika di PHK, tapi para perusahaan itu tidak membayarkan kompensasi ya dari PHK tersebut. Nah, ini maka Satgas PHK itu selain melakukan mitigasi tidak terjadi PHK, tapi kalaupun terjadi PHK ya menjaga ya supaya teman-teman yang di PHK ini tetap mendapatkan hak-haknya. Ya, tapi di sisi yang lain, pemerintah juga menyediakan bumper-bumper ya, yeah, seperti yang tadi saya sampaikan.
1: Pak Peter, sebenarnya stimulus ekonomi seperti ini ya Pak, itu target utamanya, sasaran utamanya ke kelas masyarakat mana sih Pak? Kelas ekonomi menengah ini kan sekarang sedang ketar-ketir juga ini, dan banyak yang melihat bahwa terjadi penurunan kelas mereka begitu, ke kelas yang lebih bawah. Itu bagaimana sebenarnya Pak Peter? Targetnya ke kelas mana sebenarnya Pak, stimulus seperti ini?
2: Ya, jadi semua, hampir semua kelas ya, mungkin kalau kita lihat dari sini yang paling banyak yang menjadi fokus kalau dari sisi proporsi stimulus,
1: yeah,
2: yaitu untuk kelas menengah bawah ya, untuk desil 1, desil 2, mungkin sampai desil 4 ya. Total anggaran bantuannya kan untuk pangan 18,04 triliun rupiah ya. Jadi kalau kita bicara yang kelas yang paling bawah, bantuan itu kan fokusnya untuk 33 penerima,
1: yeah,
2: untuk 3 bulan ya, dari bulan Juli. Terus kemudian juga ada bantuan stabilisasi harga pangan ya. Dan ini anggarannya 500M. Jadi yang sebelumnya itu bantuan beras 17,54 triliun. Kemudian stabilisasi harga supaya harga-harga tidak melonjak itu 500M. All in all 18,04 triliun. Ini kelompok menengah ke bawah, dan kelompok menengah itu kena dampaknya ya. Terutama
1: yeah,
2: kalau kelas menengah itu mereka mungkin nggak dapat bansos. Tapi dari sisi harga-harga ya 500M ini tadi intervensinya supaya tidak mengalami goncangan harga yang signifikan. Karena kelas menengah ini kan kalau kita bandingkan secara populasinya di tahun ke tahun ya, tahun 2019 itu populasinya itu 53,3 yeah, juta, 3 juta, sekarang tinggal 46,7 juta ya. Jadi anjlok 10,6 juta ya dalam waktu 6 tahun terakhir. Nah, maka ini adalah satu indikasi bahwa ya kelas menengah itu dalam tekanan yang cukup konsisten, terutama setelah COVID, dan mereka tidak bisa mempertahankan dirinya dengan posisi kelas menengah,
1: bahkan yeah,
2: mereka turun kelas menjadi aspiring middle class. Makanya ini yang kemudian dijaga ya. Salah satu halnya adalah dari sisi kelompok pangan ya. Kelompok pangan ini kalau kita bicara middle class, pengeluaran yang paling besar adalah 41,8% adalah kelompok makanan ya. Sehingga kalau ini diintervensi ya tadi ya, setidak-tidaknya harga-harganya itu dibuat lebih stabil, itu
1: yeah,
2: tidak akan memberikan shock tambahan pada middle class. Yang lain-lain adalah insentif ya, tadi insentif transportasi, ini adalah insentif buat middle class juga kan. Jadi middle class itu adalah kelompok pengeluaran untuk 2,2 juta sampai 9,9 juta rupiah. Mereka tidak berhak mendapatkan bansos memang,
1: yeah,
2: tapi kalau untuk insentif-insentif seperti tadi ya, stabilitas harga dan juga kemudian ada ongkos transportasi yang juga berkurang ya, itu juga memberikan dampaknya kepada middle class. Dan tidak hanya itu, dan ketika saya sampaikan tadi ada backward dan forward linkage dari stimulus di sektor transportasi ya, ini kan sektor transportasi ketika diberikan intervensi dia memiliki keterkaitan kepada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
1: ya.
2: Dan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif itu jumlah middle class yang berusaha ya di sektor tersebut itu lumayan signifikan. Nah, makanya ini secara tidak langsung itu juga memberikan dampak ya kepada ruang-ruang ekonomi middle class setidaknya di semester 2 ini.
1: Baik, kalau begitu Pak Peter, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini Pak.
2: Baik.
1: Selamat pagi Pak Peter.
2: Selamat pagi.
1: Ya, demikian tadi tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Fitra Faisal Hastiadi.
0: Wawancara Pro 3.
3: Berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020. kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Halo, saya Kurnia Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto dalam penutupan Munas Kombes PBNU di Kampus Insya Bangkalan Jawa Timur menegaskan komitmen menghentikan kebocoran kekayaan negara.
1: Saya sendiri syok, terkejut, sedih melihat beberapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menghentikan kebocoran kekayaan negara saat menutup Monas Konbes PBNU di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil, Insya, Kabupaten Bangkalan. Ia mengaku terkejut melihat besarnya kekayaan nasional yang tidak tinggal di dalam negeri selama 18 bulan memimpin pemerintahan. Menurutnya, kebocoran tersebut membuat rakyat tidak merasakan manfaat langsung dari pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Presiden menyoroti jutaan hektar kebun dan ratusan tambang yang melanggar hukum. Termasuk di kawasan hutan lindung, pemerintah bertekad menutup dan menertibkan aktivitas ilegal tersebut. Ia juga menyinggung paradok pertumbuhan ekonomi. Selama 7 tahun terakhir, Indonesia tumbuh rata-rata 5% per tahun. Namun, rakyat justru semakin miskin. Prabowo menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dari korupsi.
1: Saya sendiri syok, terkejut, sedih melihat beberapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini. Ini bukan kita cari kesalahan, kita anggaplah ini suatu kelalaian kita bersama.
2: Terpisah, Raden Ki Haji Muhammad Nasi Ashal, pendiri sekaligus panitia lokal Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil Bangkalan, menyampaikan rasa syukur atas kehadiran Presiden. Ia menilai perhatian Prabowo terhadap Nahdlatul Ulama dan Tuan Rumah Bangkalan sangat luar biasa.
3: Terkhusus kepada Pak Presiden, kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya serta begitu banyak support yang diberikan. Kampus INSA hari ini sudah berubah wajahnya dan itu menjadi salah satu bentuk dukungan beliau.
2: Secara khusus, Ranasi menyoroti dukungan Presiden terhadap pendidikan pesantren. Menurutnya, perubahan fisik kampus INSA menjadi bukti perhatian tersebut. Kini sudah berubah wajahnya ke yang lebih bagus. Meftalu Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pagi ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir,

kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia, lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Salah satu stimulus yang diberikan adalah insentif untuk program magang dan vokasi. Alokasi anggarannya sebesar 6,26 triliun untuk mendukung pelatihan dan juga penyerapan tenaga kerja. Nah, seperti apa implementasinya? Lalu apa manfaatnya bagi masyarakat, terutama bagi para pencari kerja juga? Kami sudah bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Barenbang Ketenagakerjaan Kemnaker, Anwar Sanusi. Prof. Anwar, selamat pagi, Prof.
2: Selamat pagi.
1: Pagi. Waalaikumsalam, Prof. Anwar. Jadi nanti implementasi dari untuk program magang dan vokasi dengan alokasi anggaran sebesar 6,26 triliun seperti apa ini gambarannya, Pak Anwar?
2: Jadi itu kalau total kan 6,2 ya,
1: yeah.
2: 6,26 itu ini kan untuk dua program ya.
1: Yeah.
2: Yang satu adalah untuk program magang. Dan yang kedua itu adalah untuk pelatihan vokasi nasional. Program magang itu 4,14 triliun ya untuk 150.000 orang peserta.
1: Yeah.
2: Kalau yang tahun lalu, tahun yang baru saja selesai ini kan 100.000 orang. Dan itu programnya ya kurang lebih sama, artinya programnya selama 6 bulan. Kemudian nanti setiap peserta ini akan diikutkan dalam satu skema jaminan sosial ketenaga kerjaan, Jamsostek. Dan yang ketiga, nanti kan dia akan diberikan kesempatan untuk uji kompetensi.
1: Yeah.
2: Jadi mereka nanti kan ada satu komponen anggaran nanti adalah untuk uji kom, ya sesuai dengan skema kompetensi nanti yang akan kita berikan. Nah, kemudian yang ketiga, tentunya untuk alokasi mungkin ya dukungan manajemen lain ya, seperti untuk pengembangan sistem, kemudian juga untuk monitoring evaluasi, dan sebagainya. Tapi mayoritas ya, mungkin 90% ya alokasinya seperti yang pertama tadi saya sampaikan.
1: Yeah.
2: Untuk uang saku dan juga untuk Jamsostek, untuk BPJS, dan kemudian yang ketiga adalah untuk sertifikasi kompetensi.
1: Yeah.
2: Nah, kita nanti tentunya berdasarkan evaluasi yang sudah kita lakukan dari angkatan yang pertama tahun 2025-2026, kita akan melakukan banyak hal perbaikan lah, terutama mungkin misalnya terkait distribusi. Distribusi kita ingin lebih merata, bukan hanya terkonsentrasi kepada Pulau Jawa,
1: yeah,
2: atau mungkin hanya Jakarta. Dan yang kedua, dalam bidang studi pun ya juga lebih merata, tidak pada satu bidang studi saja. Kemudian yang selanjutnya juga yang kita nanti akan kita lihat, kalau tahun yang lalu itu kan 60% itu adalah mereka magang di swasta, kemudian 40% ini adalah magang di kementerian lembaga.
1: Yeah.
2: Nah, seperti yang kita ketahui Mas ya, kalau kementerian lembaga ini kan untuk terserap menjadi langsung karyawan kan butuh waktu, yeah, yang
1: butuh proses lah magang. Begitu ya, Pak Anwar.
2: Proses.
1: Yeah.
2: Dan kita nunggu kebijakan dari rekrutmen CASN,
1: yeah,
2: dari LAN, dari Kemenpan ya. Nah, kalau makanya mungkin nanti dari sisi kementerian lembaga ini pun juga kita akan kurangi proporsinya.
1: Lebih ke swasta nanti begitu Pak? Ditempel, yeah, ke perusahaan swasta begitu ya?
2: Ya, kita arahkan seperti itu ya, karena memang mereka kalau swasta kan memiliki fleksibilitas,
1: yeah,
2: dalam hal rekrutmen kan. Kalau merasa dalam waktu 6 bulan itu dilihat bahwa seorang pemagang ini memiliki kompetensi, memiliki perilaku yang baik, kan mereka bisa saja langsung direkrut menjadi karyawan.
1: Yeah.
2: Ini secara makro.

0: yang terkait dengan program magang, yang satunya lagi kan untuk pelatihan vokasi.
1: Vokasi, ya.
0: Nah, pelatihan vokasi ini kan kita arahkan kepada 220 ribu lulusan SMK. Jadi lulusan-lulusan SMK yang memang mereka butuh keterampilan tambahan, terutama sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan, mereka akan kita alokasikan 220 ribu. Dan 50 ribu adalah pekerja yang terdampak PHK ya.
1: Yeah.
0: Jadi kita akan melihat bahwa meskipun yang namanya PHK ini dalam skema JKP, ini kan mereka juga mendapatkan benefit ya, keuntungan untuk mengikuti pelatihan kompetensi.
1: Yeah.
0: Nah, namun dari data yang kami peroleh, ini kan tidak semua mereka ini diikutkan dalam program JKP. Nah, oleh karena itu kita menyiapkan 50 ribu tempat lah untuk para karyawan atau pegawai-pegawai yang terkena PHK untuk mengikuti pelatihan-pelatihan vokasi yang tentunya kita harapkan bermanfaat untuk dia bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja kembali.
1: Ya, Pak Anwar, mungkin saya ke program magang dulu ya Pak. Dari program magang yang sudah dilaksanakan sebanyak 3 batch begitu ya di 2025 sampai dengan Juni 2026, itu berapa persen Pak yang memang mereka magang di perusahaan swasta yang akhirnya direkrut atau mendapatkan pekerjaan begitu Pak Anwar?
0: Jadi kami melakukan ini Mas ya, kita para peserta ini kan kita sebarkan kuesioner dan mereka 100% kan feedbacknya kembali.
1: Yeah.
0: Dari yang sudah menyampaikan ke kami, ini kan 65 ribu lebih ya.
1: Yeah.
0: Itu 65 ribu lebih, ini mereka kalau yang tadi kalau pertanyaannya yang swasta ya, saya bisa exclude swasta, itu 35%-an itu mereka ditawarkan mereka itu untuk bekerja.
1: Okay.
0: Kemudian agar 30%-an itu sepertinya, ya dia katakan sepertinya, kata sepertinya ini kan kata yang masih perlu didalami ya. Sepertinya saya diminta, nah kayak gitu. Nah ini, tapi pada intinya ya sekitar 30-an itu adalah angka yang menurut saya sampai saat ini adalah yang bisa kita katakan mereka yang bekerja. Namun demikian kan begini Mas, kami sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan pemantauan bulanan nanti ya, data-data yang kalau seandainya mereka langsung direkrut kembali di dalam sebagai pekerja, mereka akan termonitor ya dari sisi angka nomornya, nomor kepesertaan. Dan ini nanti akan kita lihat sebagai bagian kita untuk memonitoring seberapa besar employability atau pekerjaan dari program pemagangan itu.
1: Sebenarnya kalau bagi perusahaan swasta mereka magang di sana ini benefitnya ada karena kan tidak mengeluarkan biaya berlebih untuk mereka magang begitu Pak Anwar ya?
0: Ya sangatlah. Artinya kalau kita lihat dari sisi kepentingan ya apa kegunaan ya. Dengan mereka ada magang, tentunya akan memangkas sangat besar biaya untuk rekrutmen.
1: Rekrutmen, ya, pelatihan, ya. Begitu ya, Pak, karyawan baru begitu ya.
0: Karyawan baru, dan di dalam waktu yang kemarin 6 bulan, itu kan mereka juga, mohon maaf, ya kan mendapatkan supporting dari tenaga kerja.
1: Yeah.
0: Mereka dari ikut magang itu. Dan mereka tentunya ya meskipun ada beberapa keterbatasan ya, misalnya mereka untuk lembur terus kan masih belum boleh ya, karena kan mereka kan masih magang. Tapi mereka kan juga pada waktu jam kerja aktif pun, ini kan juga sudah memberikan sumbangsih yang cukup signifikan bagi perusahaan itu.
1: Tapi paling tidak begini Pak Anwar, kalau 35% itu kan boleh dikatakan angkanya cukup besar ya Pak, mereka yang mungkin bisa bekerja begitu ya. Nah mungkin akan ada sisanya itu sekian persen. Nah apakah ada program misalkan mereka didoronglah untuk mungkin buka usaha baru atau bagaimana begitu Pak Anwar? Tidak menunggu mendapatkan pekerjaan begitu Pak?
0: Kalau itu sih kita memang ini ya, artinya kenapa dalam hal pertama mereka ikut magang, kita kan juga memberikan soft skill program.
1: Oh, okay.
0: Nah, dalam soft skill program tersebut, kita kan juga memberikan tips-tips, keterampilan-keterampilan untuk mengembangkan usaha.
1: Yeah.
0: Dan juga perlu dilihat juga Mas, dari yang mereka kemarin kan ada yang banyak yang mengundurkan diri. Banyak yang mengundurkan diri juga, itu adalah mereka juga mayoritas, mereka itu adalah diterima bekerja.
1: Oh, sehingga begitu. Oke. Okay. Nah, di tengah jalan jadi, mereka diterima bekerja di begitu ya, jalan. Pak Anwar ya?
0: Iya, yeah. Di tengah jalan. Jadi dari kemarin yang kami laporkan ya pada batch terakhir itu kan pesertanya 25.000 ya, yeah. 25.000-an. Itu dari 25.000 itu ada 1.900 orang yang mereka mengundurkan diri. Dari 1.900, 1.400-an itu adalah mengundurkan diri dengan alasan diterima bekerja.
1: Iya.
0: Jadi kan sebetulnya ya artinya ya bukan berarti meskipun magang yang mundur itu pun juga kita lihat mereka juga sebagian bekerja.
1: Iya.
0: Dan apalagi kita harapkan kalau magangnya selesai kemudian nanti direkrut, kita harapkan tentunya dia akan bisa menutup gap kompetensi yang selama
1: ya,
0: terjadi.
1: Karena sudah punya skill begitu ya Pak Anwar ya, bekal ya, skill begitu
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Ya, Pak ini satu lagi Pak yang program vokasi bagi lulusan SMK dan juga bagi yang ter-PHK begitu ya. Nah nanti mereka dilatih di BLK atau bagaimana dan kesiapan BLK-nya juga untuk sesuai dengan standar kebutuhan lapangan kerja yang ada sekarang bagaimana juga itu Pak Anwar?
0: Ya, kita akan juga begini ya Mas, ketika kita mengusulkan program ini, kita juga melakukan persiapan-persiapan. Dan saat ini sebetulnya kita juga sudah melakukan ya. Jadi kita sudah melakukan program kita sebut pelatihan vokasi nasional, ya. Yang targetnya sementara kan 70.000 yang saat ini yang sudah mengikuti 45.000 ya.
1: Ya.
0: Dan itu ada tersebar di balai-balai pelatihan vokasi dan termasuk satuan-satuan pelaksana yang lainnya ya. Dan kita dalam hal ini terus melakukan persiapan koordinasi untuk program ini. Sehingga nanti kalau misalnya ini kita siap dilaksanakan tentunya kita juga siap untuk memberikan pelatihan-pelatihan vokasi yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau demand base itu.
1: Iya. Tapi bagi para pekerja yang ter-PHK ini yang bisa mengikuti program vokasi itu apakah memang ada syarat tertentu begitu, Pak Anwar?
0: Kalau yang ini kan lebih gini ya, syaratnya tentunya ya mereka ter-PHK ya.
1: Iya.
0: Itu jelas clear.
1: Iya.
0: Artinya di situ
1: ada keterangan jelas lah, misalkan surat PHK-nya begitu ya.
0: PHK.
1: Iya.
0: Nah, artinya mereka memang menjadi mohon maaf salah satu ya korban dari keadaannya PHK,
1: yeah.
0: Maka dia selain tadi katakan bagi yang mengikuti program JKP jaminan kehilangan pekerjaan kan ada satu keuntungan bisa yang mengikuti pelatihan, tapi yang enggak, nah, kita bisa mengikuti dalam pelatihan vokasi nasional tersebut.
1: Ya, nah ini kan kalau yang magang kan bisa ada informasinya di Magang Hub Kemnaker ya Pak. Kalau yang untuk vokasi informasinya bisa didapatkan di mana ini Pak Anwar?
0: Sama
1: ya.
0: Jadi kita semua kan kita ada platform yang kita sebut dengan Siap Kerja ya Mas ya.
1: Ya.
0: Itu kita juga ada namanya pelatihan vokasi hub ya di situ yang kita sebetulnya ada namanya skill hub ya di situ. Itu yang bisa dilihat, dimanfaatkan sebagai kanal informasi dan juga pelayanan untuk pelatihan vokasi.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak Anwar, kami nantikan perkembangan dari Kemnaker. Terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat pagi, Prof.
0: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi.
2: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sudahkah Anda berkunjung ke Jakarta Fair 2026 atau yang dikenal dengan PRJ ya, Pekan Raya Jakarta? Event tahunan terbesar di ibu kota ini kembali menjadi magnet masyarakat tidak hanya dari Jakarta, tapi juga dari berbagai daerah. Dengan berbagai penawaran menarik, mulai dari pameran produk unggulan, kuliner Nusantara, hingga berburu diskon besar-besaran, Jakarta Fair selalu menjadi destinasi favorit terlebih di momen libur sekolah seperti sekarang ini. Dan kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah kami persiapkan, yakni dari Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, Ibu Elizabeth Ratu Rantealo.
4: Wawancara Pro 3.
3: Selamat pagi, Bu Ratu.
5: Selamat pagi, Mbak.
3: Salam sehat.
5: Terima kasih, salam sehat selalu.
3: Terima kasih. Pekan Raya Jakarta sudah berlangsung sekian pekan di Ibu Kota ya, Bu Ratu. Ini catatannya 1,5 juta pengunjung, kalau tidak salah, betul ya? Atau justru sekarang meningkat lagi?
5: Iya, jadi Jakarta Fair atau yang kita kenal dengan PRJ atau Pekan Raya Jakarta ini betul ya, sekarang ini sudah mencapai 1,5 juta orang dan memang PRJ ini menjadi etalase terbesar bagi produk-produk UMKM. Hmm. Dan rata-rata kunjungan ya dari 1,5 juta sampai sekarang itu mencapai 200 ribu orang per hari.
3: Wow.
5: Dan event ini sudah berjalan atau terlaksana selama 13 hari terhitung dari tanggal 11 Juni sampai dengan 23 Juni 2026 kemarin. Nah, ini akan berlanjut hingga 12 Juli mendatang.
3: Nah, prediksinya juga akan terus meningkat ya, Bu Ratu.
5: Ya, betul. Bahwa animo masyarakat Jakarta ini menunjukkan bahwa daya beli dan aktivitas konsumsi masyarakat masih terjaga dengan baik dan dengan kehadiran jutaan pengunjung ya, yang kita harapkan ini akan menciptakan perputaran uang yang besar selama penyelenggaran acara. Dan ini juga menjadi momentum penting bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan serta membangun basis pelanggan baru. Demikian, Mbak.
3: Oke, dengan capaian jutaan pengunjung di pekan pertama kemarin, bagaimana kemudian Ibu melihat dampak langsungnya terhadap pertumbuhan UMKM di Jakarta sendiri, Bu Ratu?
5: Ya, jadi ya kami melihat ya bahwa kontribusi UMKM dalam Jakarta Fair ini selalu menjadi bagian yang signifikan karena ya, sektor ini atau sektor UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Jakarta. Dan kami masih terus melakukan proses rekapitulasi dan evaluasi ya terhadap capaian transaksi tahun ini. Nah, Pak Gubernur ya telah menargetkan agar nilai transaksi dari PRJ ini bisa mencapai kurang lebih 8 triliun ya, dan memang target tersebut cukup realistis. Mengingat tren positif yang ditunjukkan sejak awal penyelenggaraan. Dan hingga 22 Juni kemarin, seperti yang saya sampaikan di awal, sudah mencapai kurang lebih 1,5 juta orang pengunjung dan pastinya akan tetap bertambah ya sampai dengan berlangsungnya 12 Juli yang akan datang.
3: Harapannya seperti itu ya, Bu, agar UMKM kita juga semakin berdaya dan juga penghasilan mereka juga terus bertambah. Nah, Bu Ratu, Jakarta Fair ini kan bisa dikatakan sebagai ajang apa ya, ada persaingan antara UMKM kecil, kemudian brand besar, ini dilibatkan semuanya. Bagaimana strategi dari PPK UKM sehingga pelaku UMKM yang skala kecil ini bisa tetap berdaya saing dan juga punya ruang di sana?
5: Pemprov DKI melalui Dinas PPK UKM ya atau Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM memberikan fasilitasi berupa stand strategis ya, baik yang ada di hall maupun di area outdoor bagi UMKM binaan Jakarta Entrepreneur yang telah lolos kurasi ya. Dan sebelum pameran, Dinas PPK UKM melakukan pendampingan intensif mulai dari standarisasi kemasan atau packaging, kemudian juga diberikan atau difasilitasi sertifikasi halal, kemudian juga difasilitasi izin edar seperti PIRT dan BPOM, sehingga kita harapkan juga termasuk pelatihan hospitality dan teknik promosi untuk membekali para UMKM agar bisa memberikan atau mendapatkan pengalaman terbaik bagi pelanggan di sana. Nah, dari sisi lain, yaitu sisi digitalisasi, kami juga mewajibkan dan memfasilitasi ekosistem pembayaran non-tunai, yaitu Kris Jakpreneur, yang dapat menerima pembayaran dari berbagai sumber pembayaran ya, untuk mempercepat transaksi dan memberikan kenyamanan yang setara dengan tenan-tenan korporasi besar, demikian.
3: Jadi ada pendampingan, kemudian difasilitasi juga untuk mereka bisa berdaya saing, jadi tidak merasa kecil dengan brand-brand besar ya, Bu Ratu ya.
5: Iya, betul.
3: Karena ya, PRJ ini ajangnya untuk semua kalangan, semua lapisan masyarakat, jadi bisa bergabung di sana ya. Berat, baik. Kemudian dari ya, berbagai sektor UMKM yang ikut serta di PRJ, sektor apa sih yang paling menonjol dan juga paling banyak diminati oleh pengunjung di tahun ini?
5: Ya, memang tidak dipungkiri ya bahwa sektor kuliner atau food and beverage itu,
3: masih,
5: F&B
3: ya,
5: itu masih menjadi primadona yang ya, paling menarik perhatian pengunjung. Nah, hal ini terlihat dari tingginya antusiasme masyarakat terhadap berbagai produk kuliner yang ditawarkan. Mulai dari kuliner khas Betawi seperti kerak telur, yeah, kemudian ada dodol Betawi, ada selendang mayang, hingga aneka makanan dan minuman kekinian yang sudah dikemas menarik. Betul. Dan diharapkan stand-stand kuliner juga menjadi salah satu area yang paling ramai dikunjungi selama penyelenggaraan pameran dari tahun ke tahun.
3: Bahkan tidak lengkap rasanya ya Bu kalau ke PRJ tidak makan kerak telur. Seperti itu kata-kata ya, orang-orang ya Bu ya.
5: Ya, karena cuma di PRJ nih yang selalu ready untuk
3: mudah ditemui ya di berbagai sudut-sudut jalan
5: Betawi. Ya, betul.
3: Baik, nah selain transaksi selama event berlangsung, bagaimana kemudian strategi pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan dari usaha UMKM ini Bu setelah Jakarta Fair-nya selesai?
5: Ya, tentunya kami akan melakukan evaluasi ya terhadap performa UMKM selama Jakarta Fair di Kemayoran. Dan data transaksi UMKM juga dimasukkan ke dalam basis data ya untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari fasilitasi promosi yang sudah diberikan serta pendampingan yang mereka sudah terima selama Jakarta Fair 2026.
4: Catatan peristiwa.
6: Tanggal 25 Juni menjadi hari kelahiran mantan Presiden Indonesia, yakni B.J. Habibie. Memiliki nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie, pria tersebut lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tahun 1936. B.J. Habibie menjadi presiden ketiga Indonesia. Kejeniusan B.J. Habibie dalam menciptakan karya membuatnya dikenal hingga ke luar negeri. Salah satu pesawat pertama rancangannya adalah N250 Gatot Kaca yang kini masuk museum. Pesawat buatan Indonesia pertama itu mengudara perdana saat acara HUT ke-50 RI pada tanggal 17 Agustus 1995. Kiai Haji Mas Mansur adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada 25 Juni 1896 di Surabaya, Jawa Timur. Pada masa penjajahan Jepang, Mas Mansur tergabung dalam organisasi bentukan Jepang, yakni PUTERA atau Perhimpunan Umum Tentara Pemuda Rakyat Indonesia dengan tujuan sebagai alat menuju Indonesia Merdeka. Bersama dengan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantoro, mereka dikenal sebagai empat serangkai dan dianggap Jepang sebagai kelompok yang paling berpengaruh di Indonesia.
4: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat ini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Sudah akan berlangsung detik-detik kick off babak pertama antara tuan rumah Kanada melawan Swiss pada malam hari ini, nanti pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk membahas bagaimana prediksi jalannya pertandingan tersebut pada malam hari ini atau pagi hari ini, kami, saya tidak sendiri. Pada pagi hari ini di Studio Pro 3 RRI sudah hadir pengamat sepak bola, ada Bung Tovani. Bung Tovani, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Aja.
0: Baik ya kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Tuan rumah nih harusnya supporternya luar biasa nih ya.
1: Iya.
0: Ya, ini ada advantage jadi tuan rumah. Jadi dari beberapa saat yang lalu saya lihat di tribun semuanya hampir warnanya merah tribunnya. Wajar.
1: Yeah.
0: Ya pemain ke-12 lah. Pemain ke-12 ini memberikan semangat motivasi kepada Kanada, terutama setelah menang besar 6-0. Lalu Jonathan David hat-trick. Waduh, itu tambah deh. Tambah ini, tambah semangat, tambah menggelora gitu ya. Nah, dari grup B. Grup B Kanada, Swiss, Bosnia Herzegovina dan Qatar. Sebenarnya dari grup B ini Swiss termasuk negara yang termasuk yang diunggulkan lolos ke fase selanjutnya. Dan posisi saat ini Kanada dan Swiss sama-sama meraih poin 4. Artinya apa? Sampai dengan match ini baik Kanada maupun Swiss sama-sama belum bisa memastikan diri lolos. Jadi harus mau tidak mau kemenangan adalah mutlak. Tapi ingin tahu bagaimana prediksi dari kekuatan kedua belah tim ini, Bu, setelah beberapa kali pertandingan atau penampilan mereka ini, Bu?
1: Ya, Mas Fajar, tribun full merah.
0: Merah?
1: Karena lawannya merah juga.
0: Hari merah juga. Oh iya, benar. Swiss juga merah.
1: Iya.
0: Makanya merah banget semuanya ya.
1: Udah. Iya, jadi semua merah.
0: Kompak.
1: Baru ngeh saya.
0: Iya.
1: Terkait...
0: Oh, tapi artinya jersey tandang ya kalau gitu ya, yang digunakan oleh Swiss kemungkinan ya.
1: Seharusnya di pertandingan ini Swiss malah yang jadi tuan rumah, harusnya pakai jersey kandang. Cuma
0: oh iya.
1: Di jauh perhelatan Piala Dunia ini saya lihat pemakaian jersey cukup enggak sesuai dengan sebutan awal home win kayak waktu Korea. Dia dua-duanya pakai jersey ketiga malah gitu.
0: Oh iya iya, oke. Baik, silakan lanjutkan.
1: Iya, terkait pertama tuan rumah.
0: Tuan rumah.
1: Tuan rumah, satu-satunya tuan rumah yang dalam tanda kutip tertinggal karena Amerika dan
0: sudah memastikan diri.
1: Sudah lebih dulu memastikan
0: dapat diri. Dapat tiket duluan ya.
1: Iya, lolos. Kanada tentu sebagai tuan rumah juga.
0: Meksiko juga.
1: Meksiko udah lolos. Karena itu Kanada tentu tidak
0: ingin ikutan.
1: Yo,
0: iya, masa ketinggalan tuan rumah satu-satunya.
1: Iya. Sebenarnya mereka dengan sama-sama punya 4 poin dengan Kanada Swiss ini cukup hasil imbang buat kedua.
0: Oh iya,
1: lolos.
0: Ah, bisa enggak nih kira-kira akhirnya main mata keduanya? Jadi dua-duanya kan akhirnya 5 nih. Yang di bawah antara Bosnia dan Qatar meskipun menang dia poinnya akan tetap ya paling 4 sama 1 gitu. Bung.
1: Ya, kemungkinan itu ada, cuma saya melihatnya ini lebih kepada gengsi.
0: Oh,
1: Kanada okay. Di depan publiknya sendiri.
0: Oke.
1: Dia juga tentu ingin menjaga momentum seperti yang tadi sudah disinggung Mas Fajar, kemenangan besar 6-0, Jonathan David hat-trick, tentu ingin dilanjutkan
0: perebutan. Oh iya ya, perebutan sepatu emas ya, ikutanlah sama Messi gitu ya. Siapa tahu golin 2 ya. Oke, baik. Ini menarik nih. Dari saya juga terima pendengar ya, boleh ya. Ada Pak Sarwi dulu di Surabaya. Halo, Pak Sarwi. Pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan, Pak Sarwi.
2: Salam
0: olahraga. Jaya, Pak Sarwi. Silakan, Pak Sarwi.
2: Ada Bung siapa aja nih, selamat pagi.
0: Bung Fatoni, ada Bung Fatoni.
2: Halo nih, selamat pagi. Ya, saya kalau menurut saya 2-1 untuk Swiss, Mas.
0: Jadi meskipun mengunggulkan Swiss, tapi ada perlawanan dari Kanada gitu, 2-1. Pak Sarwi.
2: Ya, 2-1.
0: Oke. Ya, baik, ini menarik nih analisisnya. Terima kasih. Salam olahraga. Iya, salam olahraga jaya, Pak Caswa di Brebes. Pagi.
3: Halo, selamat
2: Pagi.
0: Silakan nih.
2: Bikin dulu kopinya Bung Fajar.
0: Wah, ini saya mah udah. Apalagi Bung Fatoni nih duluan dia tadi baru datang.
2: Biar enggak ngantuk.
0: Justru kalau Piala Dunia itu saya jarang ngantuk ya, seru juga.
2: Iya, suaranya kayak semacam orang enggak tidur. Iya, belum pernah pada tidur semangat terus.
0: Gimana nih Pak Jaswa nih? Tuan rumah Swiss, Kanada lawan Swiss.
2: Berat ya.
0: Siapa yang berat?
2: Iya, maksudnya kemarin aja perlawanannya berarti seimbang ya.
0: Seimbang, poinnya 4-4 nih. Swiss ya, kan 4, ya. Kanada 4.
2: Iya.
0: Kemarin menang besar, Swiss 4-1. Kanada juga menang besar 6-0 clean sheet.
2: Kayaknya tuh ya mudah-mudahan sih ya tuan rumah sih.
0: Jadi ikutan ya. Jadi nggak ketinggalan sama Amerika sama Meksikonya ya. Oke, baik, Pak Jaswa, makasih.
2: Mudah-mudahan sih 2-1.
0: 2-1 untuk Kanada justru ya.
2: Iya. Jangan mengambil kelebihan sampai 5 lah.
0: Baik.
2: Karena pertandingannya lagi asik-asik nanti tiba-tiba habis waktunya.
0: Oke, baik, makasih Pak Jaswa. Pak Toto di Surabaya. Pak Toto, halo, pagi.
3: Selamat pagi Bung Fajar, Bung Fatoni.
0: Pagi Pak Toto, silakan.
3: Ya, kalau prediksi saya 2-1 untuk Swiss.
0: 2-1 untuk Swiss, sama kayak Pak Sarwi. Kenapa jagoin Swiss? Walaupun main di tuan rumah Kanada nih.
3: Karena walaupun bagaimana, itu Swiss itu kan harus ada penambahan nilai kan.
0: Iya.
3: Jadi ya otomatis lah.
0: Ini bersaing
3: ketat lah ini.
0: Oke. Okay. Baik. Baik, makasih Pak Toto. Oke, sama-sama. Salam olahraga jaya. Di atas kertas secara statistik urutan FIFA-nya emang Swiss di peringkat 19 dunia. Sementara Kanada di posisi di peringkat 30 dunia. Dari atas kertas secara statistik peringkat FIFA, ya. Lalu dari segi performa, 5 pertandingan terakhir Kanada itu, Kanada lawan Tunisia 0-0. Lalu Kanada Uzbekistan menang Kanada. Kanada Irlandia 1-1, Kanada Bosnia 1-1 dalam Piala Dunia kemarin. Sementara kemenangan yang luar biasa terjadi ketika Kanada melawan Qatar 6-0, di mana striker mereka dari Juventus ya, betul ya?
1: Yeah.
0: Jonathan David itu mencetak hat-trick. Dan banyak klub-klub besar sudah melirik, meskipun ketika diwawancara masih di Juve, masih kata dia. Udah kayaknya kontraknya akan diperpanjang nih Jonathan David. Dan tadi ada kemungkinankah bermain mata agar ini hasilnya imbang? Tadi Bung Fatani mengatakan sepertinya momentum ini tidak bisa dianggap tidak bisa dilakukan demikian, bermain mata agar imbang hasilnya, karena momentum ini sangat sayang untuk dilepaskan gitu ya Bung Fatani.
1: Yeah.
0: Terutama untuk striker-striker mereka ya, dari Swiss maupun dari Kanada ya. Dan Alphonse Davies juga katanya bisa dimainkan pada pertandingan ini, salah satu bintang dari Kanada.
1: Ya, Alphonse Davies dari pertandingan pertama banyak harapan dia bisa dimainkan atau enggak. Cuman memang sejak awal pelatih juga tidak ingin memaksakan kapten. Ada kemungkinan baru setelah bisa lolos dari fase grup baru ada kemungkinan dia dimainkan.
0: Oke.
1: Namun dengan situasi jika memang sudah dipastikan lolos, kemungkinan besar dia akan main, karena di barengan dengan pertandingan ini kita tahu juga dua tim lainnya bermain, Bosnia dan Qatar bertanding di waktu yang sama. Jadi kasarnya setiap tim bisa saling melihat, oh yang ini kalah udah berarti udah ada peluang buat menang atau bagaimana, udah pasti lolos. Jadi Kanada.
0: Tapi kan ini bermainnya berbarengan.
1: Iya.
0: Betul kan?
1: Iya.
0: Oke, okay. Tapi tetap saja nggak bisa bermain mata ya, dia nggak tahu skornya. Bisa dong.
1: Bisa lihat live score. Kan?
0: Bisa live score. Iya ya.
1: Sekarang
0: udah zamannya ada. Iya ya, benar juga. Cek. Tapi ada kemungkinan ke situ ya, Bung Fatoni. dari Swiss dan juga dari Kanada ini?
1: Kalau dari Kanada sebenarnya dia sudah aman, karena walaupun seri aja dia sudah bisa dapat
0: kalah. Misalkan kalah, misalkan kalah,
1: misalkan kalah masih ada peluang, masih tetap bisa lolos Swiss. Malah dari Swissnya yang memang semisal Qatarnya menang,
0: oke,
1: Swiss mau nggak mau jika pengen lolos aman, mengamankan diri sendiri tanpa melihat kemungkinan peringkat 3 terbaik, mereka kan bisa-bisa. Sepertinya tidak kalah.
0: Kalau Qatar menang, poinnya sama-sama 4.
1: Iya, kalau Swiss kalah.
0: Iya. Lalu kemudian best 3-nya itu tetap saja Swiss dong kalau gitu. Swiss go, aggregate go, enggak juga.
1: Kan head to head. Sekarang
0: pakai head to head.
1: Waktu Qatar kan seri Swiss dengan
0: gitu. Jadi meskipun Qatar sempat kalah
1: 6-0
0: tetap ya.
1: Iya.
0: Bukan masalah agregat.
1: Kalau Qatar di sana menang besar dan di pertandingan ini Swiss-nya dilumat Kanada, bukan tidak mungkin, makanya kan dari Swiss-nya sebenarnya.
0: Oke.